Balai Yasa Surabaya Gubeng, Nusantara Explore ngadirin konsep perjalanan yang ngejadiin kereta api sebagai ruang pengalaman. Setiap perjalanan dirancang untuk ngadirin suasana yang ngubungin pelanggan dengan keindahan alam, budaya, serta keramahan Indonesia sepanjang perjalanan. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail jumpa lagi di Kabar Berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu dari Siti Liza dengan Cintaku Istimewa. Dan selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin mantengin Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan atau Wederman Ismail, kita dengerin lagu dari Minang Nyok, dari Uda Kadri, Bare Solo.

0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, Abang Poncang Cingnya Babe yang pasti bersama ya Bang Wawan di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kita bicara masalah tersinggung ya. Pasti manusia ada kalanya walaupun kagak tersirat di ucapan kita, tapi hati kita walaupun ada ngomong dikit, ya Allah lu kok gitu banget sama ayah sih, begitu deh ya. Oke. Nah, ayo udah ada kedatangan pendengar nih ya, namanya Bang Dandi. Assalamualaikum Bang Dandi.
1: Ya, waalaikumsalam Mas Iwan.
0: Apa kabar Bang Dandi?
1: Alhamdulillah Bang. Ya,
0: ini pagi-pagi kemari dalam rangka apa sih ngunjungin nih? Pagi-pagi.
1: Ya karena ini hari Sabtu.
0: Hari
1: ya.
0: Sabtu.
1: Gak ada kerjaan.
0: Gak ada gitu. Kerjaan. Lah bukannya tadi malam katanya ada apa kerjaan Bang Dandi ini kan musisi. Iya kan?
1: Iya betul.
0: Dari mana musisi apa nih?
1: Gamelan.
0: Gamelan. Widih, itu anak muda nih yang masih ade demen gamelan. Tapi ini kita ngomongin bicara masalah tersinggung nih. Okay. Bang Dandi tipikal orang yang gampang tersinggung dengan perkataan orang, ametika laku orang. Nah, menyikapinya gimana? Nah, yang WA telepon dulu, santai dulu, lo tahan dulu ya, Pak Aki Adi ya, sebentar ya. Gimana Bang ya, Bang?
1: Kalau Aye,
0: gimana tuh?
1: Lebih ke bodo amat sih Mas.
0: Bodo amat.
1: Nggak jadi mau dengerin omongan orang.
0: Ora weruh katanya orang Jawa begitu ya. Terus. Tapi kadang kan hati kan dipojokin mulu. Begini, wah lu mah gini dan lu mah begini. Tetap diem aja.
1: Aku anggap santai sih.
0: Santai aja. Wih, dicakep bener dah tuh. Ilmunya gimana bisa santai begitu?
1: Belajarlah untuk menjadi seorang yang bodoh amat.
0: Masya Allah, dalam bener dah filosofinya. Tapi walaupun di mulut di cuek aja bodoh amat, tapi masih ada kagak di hati, ya Allah dia begitu, ah udahlah bodoh aja gitu. Tapi ada sedikit kagak?
1: Tetap ada.
0: Tetap itu ada ya.
1: Iyalah.
0: Cuma sekilas doang atau apa ya. Nah, ini orang yang bikin Bang Dandi tersinggung ini, udah jauhin aja deh. Udah kagak usah temenan sama dia begitu. Tingkah lakunya kagak baik. Ada pemikiran gitu nggak?
1: Nggak ada sih.
0: Nggak ada ya.
1: Tetap berteman.
0: Tetap berteman.
1: Iya.
0: Walaupun udah diinjak-injak begitu.
1: Tetap baik sama.
0: Masya Allah, nih hati dari apa sih dibuatnya? Ya udah, nggak apa-apa. Itu hal yang baik yang kudu kita apa ya? Kudu kita pertahankan, ya nggak sih?
1: Betul.
0: Bener banget ya. Udah cakep dah. Yeah. Baik Bang Dandi, nih mau kirim salam buat siapa?
1: Ya aku kirim salam buat orang terspesial.
0: Ihi, telurnya berapa pakai spesial?
1: Telurnya banyak.
0: Siapa sebutin?
1: Khususon. Jangan khususon. Bahaya kan khususon.
0: Khususon siapa?
1: Khusus untuk Aulia Nur Pratriwi.
0: Win, di mana dia?
1: Di Depok.
0: Ya Allah, Aulia nih, Kang Masnya lagi on air nih pagi-pagi gangguin kita. Dengerin kagak tuh Aulia?
1: Belum bangun.
0: Belum bangun, ya Allah. Belum dihapelin sih. Yeah. Malam Minggu ke sono kagak? Nanti malam.
1: Enggak, nanti malam aku mau ada nonton ada acara di ACBD.
0: Apa itu?
1: Apa ya namanya itu?
0: Wayangan juga?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Bukan wayangan, Mas.
0: Apa tuh?
1: Perform the local market pasar wiwitan SCBD.
0: Pasar wiwitan.
1: Iya.
0: Ini kaitannya Ami Jawa nih, pasar wiwitan.
1: Iya.
0: Apa sih ngisinya, apa ada api jual-jual api di sana?
1: Itu lebih ke budaya sih Mas.
0: Budaya. Contoh ada pasar yang dijual apa aja di sana?
1: UMKM.
0: UMKM. Siap. Wih, cakep bener tuh ya. Keren-keren dah tuh. Oke, baik. Apa lagi? Mau kirim salam buat siapa lagi? Kira-kira.
1: Udah, itu dulu.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Ya Allah, pakai yang penting spesial udah.
1: Iya.
0: Ya Allah, baik deh Bang Dandi. Matur nuwun ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Yang pasti tetap semangat selalu dan sebagai anak muda selalu apa ya, mewuri-wuri ya, ngedukung terus dah tuh ya budaya bangsa kita, salah satunya gamelan dah.
1: Yeah.
0: Ngomong-ngomong kan gamelan nih banyak nih instrumennya. Ente semuanya bisa dipegang kagak?
1: Ya untuk semuanya bisa, tapi ada yang spesialisnya satu sih Mas.
0: Apa itu? Spesial ente?
1: Kendang.
0: Kendang. Widih, persentasenya 100% bisa memainkan gitu ya.
1: Iya.
0: Wah, masyaallah. Terus itu ya Sintren
1: Siter
0: Siter ke Sintren salah ya Siter. Siter susah ya.
1: Ya itu lebih apa ya, bisa kagak dia melodi.
0: Melodi bisa dimainin kagak?
1: Bisa.
0: Bisa cakep. Tapi Aya kagak pernah lihat ente sering megangnya apa bonang ame yang seringnya ya kali ya.
1: Iya.
0: Tapi ya lebih concernnya atau lebih expertnya ke gendang gitu ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Terus kebab, kebab.
1: Rebab.
0: Ayo, rebab. Kebab makanan kali. Rebab ya.
1: Iya.
0: Bisa juga ya.
1: Bisa.
0: Masya Allah. Ih cakep bener dah. Pertahanin itu dah ya. Ajarin kita jangan pelit-pelit ilmu.
1: Aduh, ya. Iya mah.
0: Iya bener. Siap, ya.
1: Iya.
0: Oke deh kita tunggu ya.
1: Iya.
0: Oke. Mas Dandi makasih ya. Matur nuwun dah ya. Demen banget dah kedatangan Mas Dandi ya. Anak muda yang demen namanya gamelan. Datang kemari katanya sih tadi abis dapat. Kalau dia bilangnya PYN, PYN itu dapat apa namanya?
1: Job.
0: Job. Udah gitu. Alhamdulillah. Di mana?
1: Di Serang.
0: Di Serang. Di Serang siapa?
1: Ah, itu nama tempat
0: oh, Serang ya. Oh gitu. Iya dah. Ya dah kita cuman ngeprank doang dia. Baik deh. Oke, okay. Udit ujung lain telepon WhatsApp udah ada Aki Adi di Pondok Gede. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Dewawan.
0: Terima kasih udah nunggu. Pasportnya dulu, Aki Adi.
2: Oke, siap.
0: Siap, 87.
2: Rompong FM Suara Budaya Jakarta.
0: Ah, cakep dah tuh.
2: Tabun hal tersinggung.
0: Oke, okay. Nah Aki Adi ini memang tipikal yang dari dulu sampai sekarang memang gak pernah tersinggung. Sama halnya dengan siapa, Dandi nih ya, anak muda gak gampang tersinggungan. Seperti itu atau mungkin naik turun tergantung kondisi.
2: Betul, naik turun juga tergantung kondisi juga. Kalau kondisi lagi fit, oke, nggak apa-apa.
0: Oh gitu, kalau kagak fit, belum makan, wudhu, kesenggol dikit, bacok, istilah katanya gitu kali. Jangan kali ya, nggak pakai bacokan ya.
2: Kalau badan lagi fit,
0: oke, siap.
2: Kita sabodoting.
0: Sabodoting, kitunya. Saha iya maneh gitu kali ya katanya.
2: Saha aing siapa?
0: Aing teh saha iya teh.
2: Aing jawara iya teh. Ulah macam-macam
0: jeung aingnya tah gitu. Keluar dah tuh ya. Iya, sabodeteng saat ini. Nah, kalau misalkan orang yang kayak begitu tetap Aki Adi temenin atau ngejauh aja?
2: Enggak, kita selalu ngimbangin aja dong.
0: Ngimbangin aja. Oke, siap. Oke.
2: Kalau kita gampang emosian.
0: Waduh, kena dah tuh emosi juga dah ya. Siap.
2: Kalau kita gampang emosi, ya itu tergantung badan kita juga kalau sering emosi. Mm-hmm. Ujung-ujungnya apa?
0: Mm-hmm.
2: Setruk-setruk.
0: Itu dia. Nah, itu dia penyakit ya. Aduh ya Allah, gue diginin mulu. Aduh ini emosi atau enggak dipendem atau apa? Aduh, kepikiran dah tuh. Mm-hmm. Iya.
2: Mm-hmm. Makanya siap. Kita biarin aja.
0: Biarin aja
2: kita
0: ya.
2: Cuekin.
0: Nah, itu dia. Bebek aja cuek, cuekin bebek ya, cuek kayak bebek ya. Yoi. Beneran dah tuh. Saik dah saik.
2: Jangan terlalu kita anggap serius dah.
0: Ah, betul.
2: Yeah.
0: Siap, cakep dah kalau gitu. Nih, iya saya. Saya.
2: Enak tuh lagu.
0: Yang mana?
2: Adi tuh yang diputerin doang.
0: Oh.
2: Mantap
0: biasa. Abis berapa?
2: Bare Solo.
0: Yo Bare Solo, nah itu dia. Emang aslinya Bare Solo berasnya buh. Pokoknya dah.
2: Doan.
0: Iya saya.
2: Karena udah diputar Bare Solo.
0: Siap.
2: Nomor sepatu berapa?
0: Nomor sepatu jadi kagak enak. Ente ada-ada aja Aki. Mau ngasih tahu nanti takutnya nanti semuanya Ki Ayi minta. Enggak deh bercanda dah. Masya Allah. Yang penting Aki Adi udah tersenyum. Ayi udah seneng dah.
2: Iya.
0: Siap gitu aja Ki Adi.
2: Aki mengucapin kemarin hari batik, ya hari batik nasional tanggal 2 yang tanggal satunya hari kesaktian
0: Pancasila juga. Itu dia cakep.
2: Mantap luar biasa.
0: Beneran
2: Pancasila jangan diroba lagi.
0: Yoi bener dato. Iya baik. Oke, singkat aja Aki Adi mau kirim salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Bang Tono, Abah Kusna, Kakung Jo sama Utinya, sama juga untuk yang lain-lainnya. Sehat selalu, jaga kesehatan, semangat.
0: Amin, siap, semangat.
2: Dengan perompak dimanapun ada, sehat selalu.
0: Amin.
2: Utama udah wawan, sehat selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih ya Allah. Iya, Aki Adi juga gitu ya. Waalaikumsalam Aki Adi. Assalamualaikum. Iya, Aki Adi. Kita bacain dulu WhatsAppnya di 0812-1124928. Kita bacain ada Pak Arya Asra di Tabanan Bali. Ken kabarnya Pak Arya? Pak Arya, becet-becet manten ge? Ge. Kita sendiri yang jawab. Enggak pape. Bentaran yang telpon ya. Tahan dulu yang telpon ya. Oke. Pagi udah Wawan, salam sehat dan rahayu. Kalau masalah tersinggung ge, pastilah ada gitu udah Wawan ge. Mungkin salah ucap secara tidak sengaja. Kalau saya nih diabaikan saja, tak usah itu dimasukin ke hati. Kalau terlalu dipikirin, khawatir, tiang bisa stres gitu. Abaikan saja. Selamat bertugas udah Wawan. Oke, dari Pak Arya di Tabanan. Sukses Pak Arya ya. Oke, sukses. Baik. Lanjut lagi ada Mbak Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat selalu. Saya mah tersinggung itu udah makanan sehari-hari ini ulang-ulang apa nih makanan sehari-hari ulang seorang apa nih makanan sehari-hari seseorang saya nggak bisa sebut namanya, dia masih satu rumah sama saya ya, terus saudara dong ya satu rumah ya, yaudah dia suka ngomongin itu, ngomongin tentang saya tapi saya pura-pura nggak tahu apa yang saya saya nggak mau ladenin. Bukan berarti saya takut, tapi saya nggak mau ribut, malu sama tetangga. Biar Allah aja yang balas semuanya. Itu ya Bang, cerita dari ayah. Terima kasih. Oke, udah ada Mas Afif di Sumenep. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Suara Kebudayaan Jakarta, Prompa FM.
0: Duh, bapak-bapak di Bali.
3: Tak gampang sakem. Tak gampang kasinggung.
0: Oh, tak gampang
3: tersinggung. Tak benar tak sakit ate.
0: Bapak-bapak hebat ta iya wae benar ya. Mas Afif, berbicara masalah tema kita kali ini tersinggung. Mas Afif, tipikal yang mudah tersinggung, tersulut emosi dengan ini apa obrolan orang, tingkah laku orang?
3: Kadang-kadang saya cuek aja, kadang-kadang saya juga mudah tersinggung.
0: Gitu. Nah kalau mudah tersinggung, apa yang dikeluarin? Lontaran omongan yang kurang bagus atau gimana?
3: Obrolan yang kurang bagus. Contohnya kayak ibu kamu ke
0: perempuan ya?
3: Malang.
0: Oh.
3: Iya. Ditanyain sama tetangga ibu, kamu kenapa kamu gak ikut sama ibu di Malang? Ya udah saya balas aja. Ya udah kalau seandainya saya ke anu. Ya udah kalau tante bilang gitu. Mending tante yang biayain aja saya ke Malang gitu.
0: Oh gitu. Iya. Iki tantenya cangkemnya kurang bagus ya omongannya.
3: Iya, tetangga saya itu Mas.
0: Oh, tetangga. Ini tetangga. Ya udah, sing sabar ya Pak Epeno ya.
3: Iya bang.
0: Ya itulah namanya hidup. Kadang ada suara-suara sumbang yang ya begitulah. Ya enggak sih.
3: Iya bang, kadang saya juga mudah tersinggung kadang. Tersuruh. Ya cuek aja gitu.
0: Cuek aja. Bebek aja cuek. Masa kita enggak cuek gitu ya.
3: Ya udah orang mau ngomongin apa yang penting ya kita gak ganggu urusan dia lah ya, gitu.
0: Betul banget. Baik, siap. Ini ada sapa salam dari Bang Haris. Tetap semangat ya Mas Afif ya di Sumenep katanya gitu.
3: Iya, terima kasih Bang Haris.
0: Baik, terus ada Kakung Jo. Assalamualaikum Mas Afif. Pripun? Sehat-sehat ya Sumenep, apik ya.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Kak Mujo.
0: Oke, baik. Mas Afif mau kirim salam buat siapa?
3: Salamnya buat salam kenal buat Bang Kak Arik di Samarinda.
0: Oh, Samarinda.
3: Batupar di Jogja.
0: Batupar, nggih.
3: Habis itu Bapak Iwan Santoso.
0: Oke, siap.
3: Yang ketiga itu Eti-eti.
0: Eti-eti, alright.
3: Udah Wahyu.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Dan ke semuanya aja.
0: Semuanya aja.
3: Buat ya. Bang Wawan.
0: Gini dong. Coba. Mas Afif, begini. Salamnya buat semuanya aja di mana aja berada. Pakai bahasa Madura. Coba.
3: Salama. Saka kapian aja. Boy.
0: Gitu aja singkat.
3: Iya. Iya, iya Bang.
0: Oke. Siap. Sekelengkong kalau gitu deh.
3: Hai. Depan Bang.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oh, halo. Ah, terputus. Baik, ayo bacain dulu 0812-1124928. Ada Bu Retno di Bekasi. Waalaikumsalam Bang Wan, salam sehat selalu, mantap bertugas. Dua hari ini masih lanjut nih apa sih? YTT ya. Beliau ini kan sebagai pelatih kebugaran ya. Oke. Okay. Baik, halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke.
4: Okay.
0: Pasportnya. Maaf nih, gue baru dengar nih, baru bangun tidur nih.
4: Om. Budaya Jakarta. Tersinggung yuk.
0: Tersinggung nih. Oke, okay. Pak Ali Topan, ente lagi di mana posisi?
4: Posisi dari bentengnya tadi mau check up.
0: Oh, gitu. Jadi. Kagak jadi kenapa?
4: Ya?
0: Kenapa kagak jadi?
4: Kok jauh banget suaranya ya?
0: Ah, udah deket nih, cek. Aduh, suara ente yang biasa aja, cakep di mari.
4: Suara jauh banget ini.
0: Tuh dia, mungkin coba cek. Udah cek, aman cek, di mari kok. Iya.
4: Udah.
0: Iya. Gimana? Tanggapan Pali-Pali? Gampang tersinggung dari omongan ya, orang tinggalan? Kagak juga. Enggak juganya seperti kali apa?
4: Kalau itu tiap hari itu tetangga tuh ya. Tanda RT.
0: Iya. Yeah.
4: Dia kawinan. Yang undang saya semua tuh diundang.
0: Terus iri?
4: Saya gak tersinggung.
0: Oh, kagak tersinggung. Jadi husnul zon aja gitu ya. Lah, rumah kita di
4: sebelah. Tapi saya kondak sama dia. Nyetir sama orang gitu. Gak enak.
0: Lah, kan Pak Ali kagak diundang. Datang, tetap datang juga.
4: Enggak, saya nitip sama orang.
0: Oh, nitip sama orang. Oh gitu, iya nggak apa-apa ya.
4: Orang gope.
0: Iya. Oh gope.
4: Udah, oh, saya gitu. Pergi aja lagi gitu.
0: Gitu ya. Terus kalau diundang sama penyiarnya datang ke RRI kagak mau juga ya?
4: Ya sekarang sih belum bisa. Sekarang.
0: Oh belum bisa, nanti ya kalau udah bisa ya, udah sepulih ya.
4: Iya.
0: Yeah. Lah dia ketawa. Amin gitu napa? Di realisasi. Lah itu dia dari zaman jebot lah, janji-janji palsu aja. Ya Allah.
4: Ya Allah.
0: Masyaallah ya Karim. Bilang dong diniatin. Ya Allah, ayo kalau misalkan ini deh, ya Allah udah sembuh, ayo mau paranin deh Bang Wawan sama penyiar-penyiar lainnya.
4: Pokoknya biar mau ajak makan kan sekenyangnya Bang Wawan di Padang.
0: Nah, entu nih Abang Po encang-cingnya babe ya. Apa yang udah disampaikan jadi bukti otentik deh ya. Ya Allah, pakai bukti otentik. Enggak, yang pasti gini, kita memang sebagai penyiar ya, kita dengar pendengar-pendengar kita udah adem, senyum, terbahak-bahak yang tadinya gundah-gulani. Lah, kita udah seneng. Bener dah.
4: Iya kan, ini perobat menghibur semua warga.
0: Nah, entu dia. Kalau
4: ya,
0: gitu deh ya. Kalau mau menghibur, ya datang paranin kita bertamu di mari deh. Kagak usah bawa-bawa. Ngerepotin. Nggak usah.
4: Sekarang gini aja. Bang Wawannya datang ke Menteng.
0: Iya. Yeah.
4: Iya, ntar saya sediain tuh.
0: Beneran. Bener
4: atau
0: nih.
4: Residen 2 tuh
0: tercari. Boleh. Kalau diundang lah kita datang. Lah istilahnya kita tamu main datang-datang aja kagak diundang. Lah, kita malu.
4: Lah ini kan saya undang ini.
0: Lah kita kagak tahu alamatnya gimana.
4: Pokoknya di Residen 2 di main apa di Cengkareng tuh. Ada pelangnya tuh.
0: Ada pelangnya.
4: Ali Topan.
0: Ali, oh iya, kasih tahu napa? Ya udah WA ke kita, nanti kita sowan ke sono, ye.
4: Yeah. Iya.
0: Gampang. Gampang, amin. Nih ada pendengar lain nih, Ade Kakungjo menyapa. Pagi Bang Ali, salam sehat selalu ya. Baru bangun tidur ya. Janji adalah utang loh Bang Ali. Semoga cepat realisasin niat baiknya ya katanya. Oh,
4: ini maksudnya Bang Kakungjo.
0: Siap deh, itu dia. Baik, singkat aja, Pali mau kirim salam buat siapa?
4: tadi tuh saya ditutup sama Bu Dinin ya.
0: Bu Dinin, iya. Maksudnya apa sih tadi bawa?
4: Ya maksudnya gini. Gimana? Ya mungkin terburu-buru ya.
0: Iya, belum cuci muka. Kan. Iya.
4: Ya, sekian dirinya dia gitu.
0: Lah kita keder mengebacanya juga. Ustadz juga bingung. Nah, dan lah kita bawa Ustadz. Ya, gimana?
4: Jadi gini ya, saya bilang, tolong apa, WA ke perempat, itu maksudnya kalau di pesawat ada waktu duhur atau asar kan gimana caranya gitu.
0: Oh gitu, nah terus yang bawa empat itu?
4: Ya, yang itu empat tentunya 8 misteri dibawa ke Arab.
0: Lah kagak ada Arabnya. Lah kita keder juga lah. Ini iya, bawa ke
4: naik buru-buru jadi.
0: Oh, keburu-buru. Ya udah kita maklumin, enggak apa-apa.
4: Maklumin aja ya. Iya. Kena udah tinggal 10 menit kok enggak salah ya.
0: Kagak nape. Ya, besok-besok jangan keburu-buru ya. Iya.
4: Iya. Kalau saya kan di sini pergi haji udah 4 kali ya.
0: Iya.
4: Umrah udah 5 kali. Nah itu saya di sini pengaji okem aja, pengaji okem juga
0: gitu ya. Ya udah kagak nape deh. Iya
4: ya, saya terima orang manja kan nggak apa-apa. Kagak
0: nape itu dia. Ya. siap ya udah. Baik, oke, singkat aja mau kirim salamnya buat udah itu aja.
4: Buat Ibu Dinin ya.
0: Ibu Dinin juga Bukasi. Iya tadi moderat sih
4: ya.
0: Oke, amin.
4: Buat Umi itu ya.
0: Iya. Say.
4: Buat Kakung Jo ya, buat Pak Herman Ganesha, Bu Alma, buat itu lagi.
0: Siapa itu?
4: Aduh, Mbak Christine ya.
0: Iya, Mbak Christine Surabaya ya. Oke. Okay.
4: Surabaya jarang on air sekarang ya.
0: Itu dia sibuk kali, anaknya banyak, dia juga lagi kurang enak body.
4: Ayo tuh.
0: Iya.
4: Ayo Masohi ya.
0: Iya, Masohi lebom belum masuk dia. Masih
4: ya, belum masuk ya. Mudah-mudahan
0: masih masak.
4: Sehat semua ya. Amin. Penomor 4 ya.
0: Amin ya Allah.
4: Jadi banyak rezekinya. Iya,
0: Pali juga gitu dah ya.
4: Iya deh, gue juga.
0: Bener ya. Bener ya. Ketemu sama kita. Pasti diijabah dah, disembuhin cuy. Biar Pali sembuh dah, ketemu sama penyiar-penyiar gitu.
4: Tuh kayak dukun dulu sembuh
0: aja. Kagak istilah katanya, maksudnya begitu.
4: Iya.
0: Iya.
4: Kemarin saya ini kan hujan tuh ya, dari Combro tuh.
0: Aduh. Pagi-pagi gini
4: gitu. Itu kepreset lagi ke motor licin.
0: Kan tambang juga nih Pak Ali. Ya Allah, hati-hati.
4: Iya, habis disuruh anak-anak masih kecil nggak bisa naik motor.
0: Tuh dia lah suruh yang bantu ART yang di situ atau enggak bini gitu minta tolong gitu.
4: Bini lagi pada sholat.
0: Lagi pada sholat. Iya.
4: Temleng-meleng.
0: Iya.
4: Dan terdapat motor itu.
0: Yang ngebantuin itu, pembantu rumah tangga?
4: Si Sapam nggak mau.
0: Oh,
4: iya. Karena dia nggak boleh keluar dari Nina besar.
0: Gitu, ya udah deh, kalau begitu.
4: Ya, jadi akhirnya saya sendiri yang keluar.
0: Aduh ya Allah, siap. Ya, kasihan
4: benar. Ya udah, kalau nggak salah tuh nabrak mobil orang tuh saya
0: enggak. Bujuk, ada.
4: Aduh, mental ke samping udah.
0: Aduh.
4: Keluarganya.
0: Ya Allah, ya udah sabar. Besok-besok lebih hati-hati ya, jangan tambeng ya.
4: Itu pelan-pelan.
0: Pelan-pelan itu dia.
4: Pakai gigi dua pelan-pelan.
0: Gini aja, besok-besok kan pakai ada apa sih namanya itu beli ini online, iya.
4: Kalau beli online saya kurang yakin saya.
0: Ya makanya pede dulu husnuzon.
4: Bukan
0: usul,
4: kita jaga kebersihan.
0: Ya kalau udah masuk online mah higienis lah, kan udah ada ini perjanjian. Dicoba dulu.
4: Sekarang gini ya, anak saya tuh si Sarah kan beli online tuh mie ayam. Kok rasanya begini?
0: Iya.
4: Ini aku makan.
0: Oh gitu.
4: Ya itu.
0: Siap deh kalau gitu.
4: Ya maaf ya.
0: Lah kagak apa, namanya belum apa belum cocok sama di lidah gitu.
4: Iya. Buat pengobatan terima kasih ya.
0: Sami-sami, sehat selalu ya. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Itu dia, masya Allah. Pak Ali, ada-ada aja dah. Siap. Baik, ayo bacain dulu WhatsAppnya jelang nanti kita dengerin lagu berikutnya. Ade mana tadi tuh? Dari Ibu Eva Sofan di Serang Banten. Waalaikumsalam Bang Wawan. Namanya sama dengan babe Aye. Ya Allah, amin. Rezekinya babenya lebih banyak kali ya. Iya dah, kita doain. Pernah tersinggung? Kalau benar ya enggak perlu bereaksi berlebihan lah. Saya orang yang malas ribut. Kalau benar ya tinggal istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Introspeksi diri lalu melipir dah keluar. Cakep dah tuh ya. Makasih ya Bu Eva ya. Nanti ya. Yang telepon nanti dulu ya. Kita mau lagu dulu, break lagu dulu. Terus ada Cingmul di Kampung Baru Kembangan Jakbar ya. Waalaikumsalam Bang Wawan. Pastinya pasti pernah dan akan selalu ada menanggapinya pakai ilmu sabar kali ya Bang. Kalau enggak sabar ya paling adu bacot ya. Adu bacor dah, main buat bacot-bacotan. Lu ya, lu tuh begini. Begitu kalau dicepetin biasa ya. Ujung-ujungnya damai juga sih. Nah, kudu damai lah begitu ya. Lanjut lagi ada Teh Yanti Airin di Cisaruanya. Waalaikumsalam Bang. Sering banget tersinggung dengan perkataan atau perbuatan orang. Kalau dulu mah suka kepikiran, kadang sampai beberapa hari mandi kepikiran omongan dia. Tapi kalau sekarang mah nanggapinnya bodo amat aja, karena dipikirin juga kecapek-capean Bang. Nah iya, jangan dipikirin, badan sakit. Nah itu dia ya. Terus ada Pak Wandi di Sidoarjo nggih. Ya, waalaikumsalam Bang Wawan, salam sehat pagi ya. Insyaallah saya usahain bisa gabung Bang Wawan. Semoga sehat selalu nggih penyiar pujaanku. Weh, matur nuwun. Siap, matur nuwun nggih Pak Wandi nggih. Terus ada Mas Suparman di Temanggung ya. Selamat pagi Abang Po, Bang Wawan ya, suara Perempat Jakarta tak mudah tersinggung tuh. Sering Bang di hadapan ada yang disengaja dan tidak disengaja, karena saya hidupnya di dunia dagang ya, dan di jalan sering Bang dihadapi saya bicara menyinggung perasaan, tapi saya ambil hikmahnya saja, tersenyum. Namanya banyak orang, uonge, pikirannya, wataknya, karakternya juga beda-beda Bang. Ngono. Salam sehat, tetap semangat banyak rezekinya untuk semuanya Bang Wan. Sama-sama. Matur nuwun Mas Suparman, dan pasti jangan kemana-mana ya. Dan pasti masih menunggu untuk Anda bisa berinteraksi 0812 112 4928. Yang pasti ditunggu ya, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928 ya. Perempat FM, suara budaya Jakarta. Gak mudah tersinggung deh.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Dan masih kita dengerin nih Nyak Nur Halimah dengan Jakarta, dangdut versi lama tapi asik. Oke, goyang aja deh ya, jangan kesinggung. Mana goyangannya? Cakep dah tuh.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bapak ya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang-cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Maaf.
3: Kabar berita jam 8.
4: Abang Po, suku Dinas Sumber Daya Air atau WSDA Jakarta Utara mastiin pekerjaan perbaikan saluran di Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dilaksanain sesuai spesifikasi teknis dan perencanaan. Perbaikan itu dilakuin untuk mengoptimalin sistem pengaliran air sekaligus meminimalisir potensi genangan di kawasan sekitarnya. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Utara, Heri Aswardi, nyampein bahwa pelaksanaan perbaikan saluran itu turut mempertimbangkan kondisi lapangan serta rekomendasi konsultan dan pengawasnya. Heri ngejelasin bahwa pekerjaan yang dilaksanain dengan melibatkan pihak ketiga tersebut meliputi perbaikan saluran U-ditch berukuran 60x80 cm sepanjang 329 meter serta saluran box culvert berukuran 80x80 cm sepanjang 39 meter. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar memperkuat promosi wisata ke pasar wisatawan Malaysia yang diharapin meningkatkan kunjungan ke Indonesia. Nima Deng nyampein bahwa Kemenpar Indonesia memperpanjang masa tinggal serta meningkatkan pengeluaran selama berwisata di Indonesia. Pariwisata Indonesia dalam bursa pariwisata di Malaysia diharapin ningkatin kunjungan wisatawan Malaysia ke Indonesia dan Malaysia pun juga merupakan salah satu pasar utama pariwisata nasional dengan target 3,1 juta kunjungan wisatawan asal Malaysia di tahun 2026. Sampai dimari dulu beritanya, Ayo Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia. Bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.

0: Satu lagu dari Benny Oplus dengan Jadi Pak RT. Tetap di Mari Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Memang kabar begini. Jakarta, kabarnya sih gini nih.
0: Ude ade, Kakung Jo di Lamando. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: How are you today Kakung Jo?
2: Alhamdulillah.
0: Saya mawon ya. Yeah,
2: really, really happy Bang. Really happy.
0: Oh my god, lebih dari happy ya. Eh. Oke, okay, Kakung Jo, pasportnya dulu boleh. Lobe.
2: Lobe lah.
0: Oke, silakan.
2: Kalau pakai PNS, kalau
0: iya.
2: Enggak mudah tersinggung tuh.
0: Siap. Oh, mantap. Nah, Kakung Jo, perihal tema tersinggung. Apakah kagak mudah tersinggung seperti halnya tagline-nya? Atau Kakung Jo menyesuaikan dengan kondisi atau gimana?
2: Sebetulnya kalau tipe Kakung, jadi orang enggak mudah tersinggung.
0: Oh, ya? Alhamdulillah.
2: Jadi Kakung jadi orang betul-betul selektif ya.
0: Selektifnya seperti apa itu?
2: Dalam macam begini, kalau memang betul-betul nggak kebangetan ya, dalam hal kebangetan, aku nggak tersinggung.
0: Oh gitu. Tapi pernah kagak dengan kasus kebangetan? Pernah nemuin kagak?
2: Bu pernah Bang, sampai kakung keluar dari organisasi, kakung keluar dari organisasi apa? Sampai keluar dari ormas?
0: Oh gitu. Itu karena ya. Tersinggung Kakung emosi atau menjauh aja melipir atau gimana?
2: Yang jelas Kakung menjauh, diam-diam melipir, kenapa menghilang.
0: Gitu. Oke. Jadi
2: soalnya begini Bang,
0: menarik diri.
2: Kalau begini Bang,
0: gimana?
2: Kalau begini Bang,
0: iya.
2: Soalnya begini Bang, Kakung coba salah ya, baca balakama. Kalau Kakung lanjutin, nanti Kakung sendiri yang merugi kan begitu.
0: Oh.
2: Jadi mereka Kakung merugi. Kan soalnya begini Bang, ini nggak enak nggak jalan ngomongin ya. Jadi Kakung juga baca Bang, baca balakama begini, mau diterusin Kakung rugi, enggak pun rugi, tapi dihitung-hitung daripada diterusin lebih baik Kakung menghilangkan begitu.
0: Begitu ya. Siap-siap. Walaupun memang pengen masih menjadi bagian, tetapi ya mau gimana, udah kagak kondusif gitu kali ya.
2: Ya maksudnya begini, daripada nanti jadi ibarat pepatah begini Bang, ibarat duri dalam daging kan begitu.
0: Oh gitu, iya Bang, takutnya ketancep mulu gitu, sakit malah ya.
2: Iya betul, iya hari-hari kan ketemu, kalau adik ketemu kita jalan, organisasi ketemu, kan gak ada penyakitin tuh. Ya betulnya gini Bang, ada teman-temannya mengatakan begini,
0: bro,
2: mas kan gitu, mas coran begitu kan, mas dia panggil, mas dia kenapa gak ikut lagi katanya kan. Aku dalam gini, udara aku lagi istirahat. Ya enak gitu lagi. Katanya kan ingin maju aja kan begitu. Jadi alasan tadi enggak kaku kemukain kan begitu.
0: Iya. Jadi enggak ada alasan
2: si
0: asyik siap.
2: Jadi enggak ada juga Bang tuh rahasia lah ya, rahasia.
0: Kagak ada.
2: Nanti kalau dibilangin Kakung keluar gara-gara si A gagal si B kan enggak enak.
0: Itu dia. Yang pasti biar kita sama Tuhan ame orang-orang terdekat tahu gitu ya. Enggak perlu semua orang tahu dari hasil kita begitu ya. Oh cakep bener dah tuh. Siap.
2: Ya betul, berkali-kali Bang. Cuma
0: berkali-kali. Masya Allah.
2: Ya ini yang oleh kalian terakhir ya, jabatan terakhir yang memang udah kuat ya. Udah kuat daripada antara meledakan ya pada
0: bom kan. Itu iya beneran dah tuh. Iya. Oke, kalau ini pendengar-pendengar kagak akan tersinggung dengan menyapa Kakung Jo, Pak Mukimin sama Bu Ihati, pripun kabare Kakung Jo, kalian uti, saya mawon nggih.
2: Alhamdulillah Pak Bu, ini kira mending saya mawon. Sebegini cuaca mending, kabut agak berkurang Bang.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Tapi udah datang lagi nih Bang.
0: Datang lagi. Buju, mungkin ada yang belum kesemprot kali ya. Disemprot maksudnya.
2: Ada yang tambeng Bang.
0: Oh, nyindir Pak Ali nih. Kagak enak bercanda ya, enggak apa-apa.
2: Kalau masalah membahas masalah tambeng bukan hanya Pak Ali, mohon maaf ya. Kita semua aja ada juga agak tambeng Bang.
0: Iya, benar. Tapi itu dia kader ketambengannya kan beda-beda ya. Kenapa? Uti juga tambeng.
2: Iya si tambeng darah si tambeng ini.
0: Uti dibilang tambeng tuh Uti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uti. Tenane Uti tambeng.
3: Enggak bang, yang tampung
2: enggak loh.
0: Ah tuh kak, ini Uti kakung Jo play victim ya. Oh oh.
3: Kakung itu tampungnya gini bang. Gimana, kalau disuruh apa pantangannya sama Uti tuh kadang-kadang masih ngeyel kata orang
0: Jawa. Eh buju suka ngeyel emang. Centil aja kakung Jo. Oh oh.
3: Kalau disuruh minum obat itu bang kadang-kadang.
0: Aduh ya, kakung Jo, aduh kakung Jo mau sembuh kagak? Obatnya abisin. Iya beneran Uti, iye, bener dah tuh.
2: Coba bayangin bang, sekali nyemplungin obat tuh bang 5-6 biji sekali cemplungan.
0: Lah emang begitu suruh, ya lah emang begitu dokter, ya emang begitu takarannya dokter lah. Uti kan istilah katanya nih, Uti kan apa ya, perawat di rumah ya Uti ya.
3: Iya bang, Uti ini
0: memang
3: perawat kak.
0: Iya ya Allah, oh oh, sesabar apa sih Uti ya Allah, sabar ya Uti ya, ya Allah pasien nih ya Allah, ada aja dah ah, udah suruh laporin aja me dokter kalau begitu dah, ya.
2: Ya intinya begini bang.
0: Oh, aduh intinya udah keluar nih intinya, gimana?
2: Uti ini perawat 24 jam.
0: Lah iya, dibayarnya cuma buat masak sama setoran duit.
2: Jadi gini bang, bisa menjaga merawat perasaan gitu loh.
0: Lah itu dia ya. Makanya jaga juga perasaan si Uti. Ya Allah, besok-besok jangan tambeng ya. Minum obat 5 masukin aja, udah bismillah aja. Ya memang pahit ya. Apalagi udah hidup ini udah pahit ditambah obat. Tapi udah
2: beban ini semakin pahit bang.
0: Lah udah ikhlas aja, sabar. Ya Uti ya, Uti sabar kan nih ngerawat nih pas pasien antu nih ya.
3: Alhamdulillah.
0: Bye, tuh siap deh.
3: Kalau aku dengan Bang Wawan kan aku ceria gitu loh.
0: Kenapa?
3: Uti seneng. Kalau dengerin Bang Wawan tuh kan langsung ketawa.
0: Oh ya udah. Gini aja deh, gimana kalau sewa Aye sampai seminggu ke sono, nanti Aye ini ada apa hibur deh. Tang ting tong ting tang ting tong buat kakung Jo sono. Heeh.
3: Enggak mungkin di sini. Di sini tuh di
0: panas. Ya Allah, lebih natural itu, lebih alami itu, lebih resep. Jadi lebih dekat sama alam. Lah Edda, kita juga dari bawah, ngapain juga kita demen. Tuh Kak. Iya, amin. Baik. Kakung Jo sama Uti singkat aja mau kirim salam buat siapa?
2: Iya, salamnya tadi buat Pak Mukiman sama Bu Yati ya. Selamat selalu.
3: Sehat Bu Ani.
0: Amin.
3: Bang Hari sama Mbak
2: Masyaro,
3: selalu ya Pak.
0: Amin.
2: Bang Hari Pak Topat juga. Kak Yadi tadi saya ngucapin Kak Yadi ya, Kak Yadi. Terus Pak Haji Amsar juga. Kemudian Kang Roni ya, Kang Roni. Bang Jamal. Mbak Ngapit tadi ya. Terus ini siapa namanya?
3: Ibu Umi.
2: Ibu Umi. Kami kemudian Bang Hasan di Cacinga ya. Kemudian Bang Gilang nih, Bang Gilang apa kabar di Bang Gilang ini?
0: Beneran lagi ada kerjaan di Kalimantan.
2: Terus Mbak Kristin Surabaya ya, Mbak di Surabaya juga. Kemudian ini Pak Leman, apa kabar Pak Leman?
0: Iya sibuk, Pak Leman lagi buka toko, pelanggannya banyak, alhamdulillah kita doain.
2: Terus Pak Herman Ganesha juga, Pak Herman Ganesha, Budi Paryetno, Pak Lutfi juga, Babe Sadri juga,
0: semuanya ya.
2: Bang Dani, Pak Andang,
0: dan lain-lain ya. Oke, siap kalau gitu, baik. Uti udah masak apa Uti?
3: Hari ini masak bacem bang. Aku minta itu daun ubi sama sambal terasi.
0: Aduh, nikmat banget ya Allah. Kalau dekat kita datang ke sana.
2: Sambal terasi.
0: Jangan banyak-banyak daun siken ya. Saamruat, nanti saamruat.
3: Sekali-kali aku.
0: Woi, nggak apa-apa. Waduh, udah deh, Uti, mohon maaf cukup Uti. Kita belum bisa sarapan di mari, udah Uti mengeluarkan menu-menu andalannya. Terima kasih Uti sama Kakung Joyo, kalian Kakung Joyo, matur nuwun dan semangat, ye. Siap. Jangan tambeng ya, Uti. Iya jaga dah tuh, Kakung Ju jangan tambeng ya. Suruh minum obat. Kakung Ju janji minum obat ya. Oke. Siap semangat. Ge, amin. Ge, iya. Makasih kepareng, ge.
2: Monggo jadi akang.
0: Iya, waalaikumsalam. Kakung Jo ame belahan hati Uti ya. Oke, ayo bacain dulu WhatsApp-nya dari Kakak Nia Angelia di Rorotan Jakarta Utara. Ya, waalaikumsalam pagi semuanya. Masalah tersinggung tiap hari kalau mau diladenin ya, kita legowo aja. Jangan diambil hati. Ibu, bapak, om, tante ya semuanya ya. Jangan. Terus ada lagi Ibu Mira di Jakarta ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Owen dan kru Perempat RRI. Pendengar Ayu Mira di Jakarta Utara ya. Ngomong-ngomong soal tersinggung, pastinya semuanya orang pernah ngalamin. Yang penting jangan jadi orang baper. Sebentar-bentar tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Biar gak jadi orang baperan, Ayu punya cara sebagai berikut. Yang pertama, berprasangka baik ame orang. Kedua, selalu nyoba memahami sudut pandang orang lain. Sudut pandang berbeda bisa bikin orang berbeda persepsi. Kita membahas sesuatu yang mungkin gak sama ame pendapat aye. Nah, yang ketiga, usahain dah tuh jadi pribadi yang terbuka ame kritik, walaupun kadang mak jelep pahit ye. Nah, yang keempat, jaga perasaan orang. Insyaallah akan jaga perasaan kita. Allah akan jaga perasaan kita. Nah, yang kelima, gak usah balas orang yang mungkin nyinggung kita. Bisa jadi gak sengaja ya. Yang keenam, sabar, kalem. Aha, usahain jangan terlalu reaktif sama orang ya. Salam sehat dan salam bahagia. Oke, bye Bu Mire di Jakarta Utara, terima kasih dah ya. Tipsnya cakep bener dah ya. Lanjut kita ke Bogor, Ciawi Bogor, ada Bang Gun ya. Waalaikumsalam. Aneh nih Bang Aye di Ciawi Bogor. Iyalah, kita udah catat di mari nomornya ya. Bang Gun ya, pernah si Aye tersinggung ya. Tapi kita kudu melihat siapa nih yang nyinggungnya. Kalau guru ngaji atau yang hormati kita, itu kita ambil buat hikmahnya aja. Tapi kalau yang bicaranya orang yang kagak suka sama kita, wah itu harus diwaspadi sama kita. Pergi ke sawang membawa cangkul, cakep. Padi dipanen simpan di lumbung, cakep. Jangan anggap remeh orang yang diem, sekali bicara tersinggung. Nanti dia aneh nih di desa Ciawi lagi masa kampanye pemilihan OBPD Bang Wawan. Doain aneh kepilih dari 8 kandidat, aneh nomor 5. Oke, siap, semangat, bismillah ya. Nah, ini udah ada nih roman-romannya, kedengeran ada bisik-bisik tetangga. Ade Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
0: Oke, paspor. Aha.
4: Lo 4FM suara budaya Jakarta nggak mudah tersinggung tuh.
0: Tenang nih.
4: Iya, gimana ya Bang Wan ya, kadang ya nggak mudah tersinggung. Tapi kadang ya kalau keterlaluan ya katanya tersinggung sampai terlalu dalam rasanya.
0: Itu dongkol ngono ya.
4: Iya.
0: Terus berlarut-larut kagak tuh rasa keselnya karena kesinggung.
4: Ya kadang ya gimana ya Bang Wawan, kadang ya sampai berlarut-larut tapi ya
2: dipikir-pikir ya lama-lama ya hilang sendiri.
0: Itu ada lagunya.
2: Itu ada lagunya tuh.
4: Iya.
0: Ada lagunya tuh. Pikir-pikir apanya. Hai, dinyambung dah.
4: Nah, lagunya anu yang titik itu.
0: Iya, beneran dah tuh. Oke. Kalau Pak Mukimin tipikal yang mudah tersinggung atau cuek bebek?
2: Ya, kadang-kadang ya tersinggung, kadang-kadang di desa, di kampung itu kadang-kadang dikatakan mah orang tunanetra enggak bisa apa-apa. Cuma ini itu saja kan, itu ya tersinggung. Tapi iya, namanya di desa ya biasa lah, ya tidak tersinggung. Rasa emosi, tapi ya itu lama-lama ya tidak usah tersinggung lah gitu. Namanya di kampung kan, di desa biasa kan gitu.
0: Beneran ya wis lah gitu kali ya. Baik. Pak Mukimin sama Bu Yati ada salam dari Kakung Jo. Ya selamat pagi. Sing sabar nggih. Pak Mukimin kalian Bu Yati tetap semangat yo.
4: Nggih, Kakung, kula nggih semangat kok, Kakung.
5: Masak. Gerepet.
4: Sama-sama sambal terasi.
0: Tenan ta. Wah, ini kayaknya CS-an udah.
5: Kakung Jo itu loh. Tadi yang
4: Lah kalau saya dikatain gini, pernah dikatain gini, gimana, Bang Wawan.
0: Gimana?
4: Tapi itu Allah mungkin nganu tidak terima mungkin gini Bang Wawan.
0: Ijabah nggih.
4: Kan gimana? Itu kan itu masih saudara sepupu lah. Dia itu makan habis sakit itu kan anu saya sama ibu itu menengok dia itu rame-rame itu kumpul sama saudara itu banyak itu. Nah itu bilang gini.
0: Gimana?
4: Kan ada saudara yang bilang gini. Kasihan ya Yati kok nganu kok enggak bisa seperti kita-kita gitu lah. Terus nganu apa itu saudara saya yang ditengok itu kok malah ngomongnya begini. Ya namanya orang enggak lihat itu nganu ya seperti orang linglung tapi bukan linglung gitu kan. Saya kan jelas tersinggung.
0: Iyalah beneran ya Allah. Kagak direm omongannya gitu kali ya. Ya Allah sabar deh ya.
4: Iya terus. Terus satu jarak satu tahun itu anaknya itu yang pertama kan kena kanker otak itu. Kena kanker otak terus sarafnya ke sarap ke bola matanya itu mungkin kena apa gimana gitu. Terus anaknya juga itu nganu.
0: Apa itu?
4: Sarap nganu bola matanya itu mungkin sarafnya kena terus dia juga jadi tunanetra seperti saya.
0: Masyaallah, itu dia hati-hati ngomongnya, jangan menyinggung hati gitu ye. Bu Yati.
4: Iya, kalau saya kan begini-begini itu juga karunia Allah kan gitu ya.
0: Iya beneran. Udah diemin aja, cuekin bebek ya. Siap iya. Ini Kakung Jo juga bilang tadi ya Pak Mukimin sama Ibu Yati, salam sehat selalu dan tetap semangat ge. Benar Pak Mukimin, enggak usah terlalu ngurusin omongan orang, bikin jengkol hati. WK.
4: Iya, bikin jengkol hati bukan jengkol anu jengkol yang buat lauk itu ya Bang Wawan ya.
0: Iya, tenane.
4: Kalau jengkol buat lauk kan bisa buat rendang.
0: Aduh, iya. Timpukin aja yang bikin kesel. Siap. Baik, mau menyapa buat siapa? Pak Mukimin sama Bu Yati?
4: Buat Ali sama Tama. Kakung Jo kali Eyang Uti.
5: Ing Linda.
4: Udah Uti. Bu Umi.
0: Siap.
5: Helmi.
4: Dan semuanya.
0: Semuanya aja. Siap. 87 kalau
5: Bang
0: gitu.
5: Aris, kalian.
4: Oh ya Bang Aris kalian yang maaf lupa.
0: Iya lupa lagi ngejemur kali jadi lupa dia tuh apa enggak dengar tuh. Siap.
4: Ya buat Bang Noel suhunya sudah naik berapa?
0: Belonan gitu. Baik deh. Oke, Pak Mukimin dan Bu Yati sehat selalu ya. Tetap semangat. Oke. Okay?
4: Ya, Bang Wawan juga tetap semangat sampai ketemu lagi gitu ya.
0: Siap, sampai ketemu besok ya.
5: Iya.
0: Oke, baik deh. Assalamualaikum.
4: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
0: Iya. Pak Mukimin sama Bu Yati sebentar yang telepon 021. Ayo bacain dulu satu WhatsApp dari atlet pingpong. Iya, di Cilebut Timur. Pak Budi Prayitno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wan. Juga Abang Pon, Cangcing semuanya. Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Gak mudah tersinggung tuh, Bang. Oke, Bang Wan, udah sarapan belum? Belum. Kalau belum, ayo kita bareng sama belum sarapan nih. Seriusan diundang, diajak. Masya Allah. Nih ayah kagak apa, jadi kalau udah ditantang begini lah kita paranin. Kalau belum ayo kita bareng sama belum sarapan nih. Alhamdulillah karena sadar akan kekurangan yang ada di diri seorang Budi ini, sehingga kagak mudah tersinggung. Gitu aja Bang Wan. Yang lain udah ngantri tuh. Pagi ini ayah mau colek Kong Dani, Kakung Jo, Uti, Pak Endang, Teteh Dinda, Pak Lutfi, Bang Gilang, Pak Mukimin, dan Ibu Yati. Sehat selalu ya. Terus sama Ibu Wigati, Pak Suparman, Uni Linda, Mbak Christine, dan semuanya aja setia pendengar Pro 4 FM. Bang Wan, terima kasih. Selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Budi Prayitno, atlet pingpong. Di belakangnya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Nganepe punya teman tuh. Apa kabar Mbak Christine? Ya Allah, sehat ya?
6: Puji Tuhan.
0: Ya ampun. Udah selesai masih di rumah apa di mana nih?
6: Ada di rumah.
0: Di rumah. Alhamdulillah. Udah masak belum buat bocah-bocah?
6: Chris nggak masak.
0: Lagi nggak masak dulu.
6: Minta gak tolong aja.
0: Apa-apa. Kita tolongin kok orang baik, ada yang nolong, tenang aja. Mbak Kristin, pasportnya dulu.
6: Ya. Boleh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jangan mudah tersinggung.
0: Itu dia. Iya.
6: Kalau nggak salah.
0: Ya kalau nggak salah bener dah. Ya, ada beda dikit. Oke, Mbak Kristin.
6: Pokoknya ada tersinggung.
0: Iya, tersinggung. Nah kan tema kita masalah tersinggung. Mbak Kristin tipikal orang yang mudah tersinggung atau gimana?
6: Enggak tuh.
0: Enggak.
6: Kalau Chris cuek bebek ya.
0: Oh, cuek bebek.
6: Kalau Chris merasa tersinggung, Chris samperin orangnya, Chris baik-baikin.
0: Oh, ditimpuk atau main tangan atau cuman bacotnya doang gede?
6: Oh, enggak. Chris malah ajakin bercanda.
0: Oh, gitu. Ya Allah, adem bener diajak
6: karena
0: bercanda.
6: Karena bikin penyakit hati, Bang Wawan.
0: Itu
6: kalau kita
0: dia
6: gampang tersinggung.
0: Itu dia. Kita udah ada penyakit, tambah lagi makin pusing dah tuh ya. Iya biarin aja.
6: Karena kan dari dulu kan memang ngajar orang tua kan memang kasih kan.
0: Ya kudu berkasih.
6: Itu juga tersinggung.
0: Iya beneran.
6: Kan.
0: Iya.
6: Itu haknya sang pencipta. Biarin aja dia mau aneh-aneh kayak mau nyinggung kita kayak mau julid.
0: Bener. Anggap aja. Tentu dia anggap aja dia badut yang lagi ngibur kita dengan mulut lemesnya
6: nah,
0: gitu ya.
6: Itu dia. Bodoh amat.
0: Bodoh amat gitu ya. Masya Allah. Tapi kadang. Tentu dia. Tapi kan kadang Mbak Kristin pun juga manusia ya, ada kekurangan, ada kagak terbesit banget dah dalam hatinya yang paling dalam 500 meter tuh ya. Ya Allah nih orang begitu benar, ya Allah sama gua begitu, mentang-mentang dia sempurna, mentang-mentang kan sedih juga tuh. Pernah kagak ada omongan gitu?
6: Paling bisa Chris nangis, tapi ya ini kalau toh Chris nggak bisa ngatasi, nggak bisa bikin apa ya, bikin tenang lagi tuh orang, nggak bisa bikin tersinggung, dan kan cemberut kalau ngomong Chris nyinggung gitu kan, bisa berin jangan nggak bisa, ya udah paling Chris nangis gitu, paling yang ngadunya kayak yang di atas bangawan,
0: siap
6: yang di atas. Gak usah di dunia nyata. Dulu-dulu aja kan tau sendiri kan?
0: Iya, kita tahu situ ya gitu. Iya, beneran. Tapi makin kesini kan makin kuat dah benteng Takeshi-nya ya.
6: Iya.
0: Makin
6: kayak Sri Kandi gitu.
0: Yo, ibu Mbak Kristin ini kan Sri Kandi dari sono, Surabaya. Orang Manado, yo, kagak napa
6: iya,
0: makin apa kuat dah ya enggak sih
6: tambah,
0: itu dia makanya ya
6: apalagi aduh, sekarang tambah penguat lagi kan ada tiga ini
0: benar tetap semangat pastinya ya yang pasti juga semua butuh dukungan ya kaitannya ya perihal orang mau ngomong apa yang membuat nyinggung kita udah bodoh amat istilah katanya begitu ya makin
6: jauh
0: kuat
6: bandingannya kok orang yang benci ke Chris atau orang yang nyinggung ke Chris masih banyak.
0: Nah ini dia pendengar-pendengar kita nggak akan menyinggung tetapi menyapa. Ade Uda Wahyu di Bintaro. Pagi Mbak Kristin, apa kabarnya? Lai sehat saja.
6: Kabarnya baik-baik saja.
0: Oh tuh, Demande.
6: Sehat selalu. Iya.
0: Kata Uda Wahyu, yang pastinya apa yang disampaikan Bang Wawan luar biasa. Waduh, ya kita biasa di luar sama Mbak Kristin. Baik.
6: Kita persahabatan udah lama banget sama Mbak Wahyu. Ada dua tuh dulu Cibubur satu terus Mas Wahyu kan.
0: Kang Wahyu Cibubur ya, ya Allah. Pokoknya yang namanya Wahyu itu, aduh, selain Wahyu dari Ilahi, orangnya baik, cakep, itu dia. Itu dia. Terus ada Kei Kong Jo sama Uti, kalian Uti. Pagi Mbak Kristin, salam sehat selalu dan tetap semangat nggih. Bener Mbak Kristin, sebaik-baik mengadu itu hanya pada Tuhan deh ya. Semoga Mbak Kristin selalu diberikan kekuatan, amin.
6: Terima kasih Kak Kunjo,
0: terus ada lagi nih.
6: Bekerja sehat selalu.
0: Itu dia. Nah, oke, biar mudah-mudahan Mbak Kristin kita kasih tes yang baru aja ya. Beliau ini adalah atlet pingpong, siapa?
6: Pak Budi.
0: Oke. Selamat pagi Mbak Kristin, tetap semangat seperti sang mentari, selalu hadir setiap pagi. Wish, dalam bener dah Pak Budi pingpong.
6: Selamat pagi Pak Budi.
0: Mana Ibu Budinya? Salam sama Ibu Budi ya, gitu dong. Ini
6: salam
0: Bapak
6: buat
0: Budi.
6: Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi. Anaknya Pak Budi
6: ini
0: siapa
6: Bapak
0: namanya?
6: Ini Bapak Budi.
0: Masih ingat kagak dulu?
6: Jadi, ini Ibu Budi.
0: Iya, anaknya Pak Budi siapa kalau di itu? Wati ame siapa ya? Anaknya Pak Budi.
6: Lupa,
0: iya lupa lah Edda. Iya.
6: Itu zaman kuno banget ya
0: kan. Iya. Ini Pak Budi ngasih imut. Wah kak kak kak kak kak kak. Terus ada juga nih Pak Suwardi di Pak Suwardi Sikumbang, ini orang awak nih, Taylor ini. Salam kenal ya Mbak Christine, tetap semangat dari Pak Suwardi Sikumbang di Tangerang, orang awak.
6: Salam kenal kembali, udah apa tadi?
0: Mana sih tadi Pak Suwardi?
6: Oh, Pak Suwardi,
0: salam kenal kembali. Pak Suwardi Sikumbang. Tuh, lanjut lagi. Ada Pak Mukimin sama Ibu Yati. Ya, Bang Wan, salam buat Mbak Christine. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Mbak Christine.
6: Amin, matur nuwun. Ibu Yati juga Pak Mukimin, mugi-mugi selalu sehat.
0: Amin.
6: Tolong nggih. Ampun mudah tersinggung
0: Bu Yati. Oh,
6: aku bisa tau ngomong Jawa.
0: Ya bisa. Sampai niku iya stay lama nang stay longer nang Surabaya ngono kuwi ta.
6: Dapat tahun terdampar.
0: Terdampar. Oh, kapal laut kali terdampar, ya. Yeah. Siap. Oke, Mbak Christine mau kintun-kintun kanggem sopo, mau kirim salam nganape sapa to? Yeah,
6: salam pada kintun kagem Kong Dani, Wilujeng Enjing Kong Dani, terus yang ada Pak Gito kan kemana tuh orang lama?
0: Udah tadi udah naik, tadi kirim salam juga. Iya, tadi dia beli Pak mau beli combro atau apa, kagak ada yang disuruh, di jalan sendiri keserempet dah tuh, ada aja.
6: Ada di bini yang mana tuh Pak Topan?
0: Yang pokoknya yang di Menteng dah, yang nomor berapa kita kagak tahu.
6: Oh, yang
0: tahu.
6: Di Menteng.
0: Iye,
6: ya.
0: Bujuk
6: dah.
0: Bujuk.
6: Udah gitu kompak-kompak semua.
0: Alhamdulillah ya? Itu dia berkat ya, suami tercinta dah, sama Pak Ali. Waduh, pokoknya
6: emang makanya adil.
0: Adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah. Rezekinya makin ngalir, ngucur. Ya Allah.
6: Amin.
0: Iya, beneran.
6: Terus buat apa? Orang ituan tuh yang siapa? Di teman sis yang lama tuh ada Enjen,
0: ada Enjen tuh Bang Enjen nih, iya
6: sama Abas ya, mudah-mudahan sehat.
0: Benar-benar. Ya. Ada salam dari Agil.
6: Ya Agil, selamat pagi Agil.
0: Yang ada di Bintaro ya, iya sama bininya. Siap.
6: Sehat selalu. Udah berapa tuh buntutnya tuh?
0: Bocahnya dia kalau kagak ada 2 apa 3 dah tuh.
6: Ini
0: saingan sama Kris. Itu dia, siap, aduh, cakep dah tuh ya, alhamdulillah. Hartinya Mbak Christine, ame hartanya si Agil, seluas samudra dah tuh. Iya, beneran ya Allah, siap.
6: Harta yang paling mahal.
0: Ada ya. Lagunya dah tuh ya.
6: Apa tuh?
0: Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu dia datu. Oke, itu aja.
6: Bu Umi juga sama
0: Bu Umi
6: pagi.
0: Juga siap.
6: Oke. Okay. Buat Uni Linda, yeah. Uni Linda. Yeah. Terus ada Bu Salma juga.
0: Bu Salma. Alright, di mana itu Bu Salma?
6: Terus Bu Sri Haryatu. Buat semuanya yang aja. Belum sebut pokoknya.
0: Siap.
6: Pendengar lama, pendengar yang baru pokoknya. Lalu doain semuanya sehat.
0: Alright.
6: Semuanya banyak sabar. Sering-sering deh makan kacang panjang di sayur asam, sayur bening diurap enak banget tapi tidak bisa makan.
0: Oh, masih ame sambal bawang masih aman.
6: Bawang aman kalau bawang
0: gak apa-apa.
6: Rasanya pahit semua jadi ya udah bubur.
0: Ya udah.
6: Bubur ini
0: begitu ya.
6: Bubur instan nih makanan bayi ini.
0: Itu kagak nape. Tapi bubur Manado ketelan kagak?
6: Ya, kalau bubur ngadu masih kecelan Bang Wawan.
0: Iya.
6: Tapi nggak boleh kaldu-kaldu karena kan nggak boleh lemak.
0: Itu dia kagak usah pakai lemak lah, iya.
6: Jadi enggak, cuma pakai garam itu pun.
0: Itu dia nggak apa-apa, disyukuri dah. Nah seperti harinya Bu Sri Haryatu nih mensyukuri untuk menyapa. Salam sehat Bu, sudah nyambel bawang durung katanya.
6: Boten libur rumien Bu Hantu.
0: Adalah.
6: Dalam namung ma'am bubur, saya tenipun Bu.
0: Proses ini apa pertumbuhan. Iya, pertumbuhan lebih sehat lagi ya.
6: Amin. Jadi kalau makan enggak enak ya udah ngelihat salah satu anak itu kan di depan
0: sih. Atau enggak gini aja ya, kalau mau makan enak nih mohon maaf nih bubur. Nah, kita lihat gambar nih ada sate atau apa ya udah anggap aja gitu.
6: Nah itu dia sebelum makan Bang Owan.
0: Oh gitu.
6: Ada yang lihatnya yang loko-loko nasi iya, padang terus
0: beneran.
6: Ditonjok dulu kan sebelum dibuka gitu kan.
0: Enggak.
6: Nasi padang sebelum dibuka kan tonjok dulu Bang Owan baru dibuka. Iya,
0: beneran.
6: Semua kuah masuk.
0: Aduh,
6: ya udah pada Kris megangnya apa? Bubur Bang Owan.
0: Ya Allah, sabar ya. Kita mohon maaf nih. Bulan kemarin kita diajak makan sama Bu Sri di warung padang belakang RRI itu. Aduh. Bang Wan, kata Bu Sri sambil nyanyi nih, kamu pilih yang mana? Ah, gitu. Ya udah, kita
6: aku
0: pilih aja.
6: Pilih yang rendang, rendang.
0: Ayam pop, tunjang, dendeng. Ah, gitu.
6: Aduh, tunjang lagi.
0: Uduh.
6: Pokoknya kuahnya kuah lengkat, ubinya tuh.
0: Aduh, nikmat mana yang kau dustain dah? Ya Allah.
6: Pokoknya mertua lewat jalan sendiri itu kan masing-masing punya kaki, ya kan?
0: Iya, tenanan. Iya.
6: Ya wis Bang Wawan, masih nungguan ya waktunya. Selamat pagi, doa terbaik buat semuanya. Doa terbaik juga buat Bang Wawan.
0: Amin.
6: Terima
0: iya.
6: kasih.
0: Tetap semangat ya, sabar nge. Oke, baik Mbak Christine di Surabaya. Yang pasti masih menunggu dan pasti jangan kemana-mana jelang kabar berita pukul 9 di sini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Gak mudah tersinggung tuh.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.

0: Orang baru lebih gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Ceci Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aing ngomong ini nih, di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Komite Jam 9.
1: Abang Po, PT MRT Jakarta atau Perseroda ngejajaki investasi kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD di kawasan Glodok dengan investor Singapura untuk kembangin potensi pendanaan kreatif, ekosistem retail, komersial, dan rantai pasok. Kerjasama tersebut tentu terjadi melalui PT MRT Jakarta Perseroda yang menyelenggarakan TOD Investment Forum 2026 di Singapura. Kolaborasi tersebut itu menggandeng Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, Serban Jurong Group, dan Indonesia Investment Promotion Center atau IIPC Singapore. Acara tentunya yang berlangsung Kamis kemarin di kantor Kedutaan Besar Indonesia di Singapura tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara MRT Jakarta dan UOB Indonesia serta MRT Jakarta dengan Rabel APEC PTD LTD. Beralih ke berita lainnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Indro Yono Susilo negesin bahwa menjaga Raja Ampat yang memiliki arti strategis bagi Indonesia juga berarti menjaga salah satu jantung kehidupan laut dunia. Pernyataan itu disampaikan saat Raja Ampat menjadi fokus pembahasan dalam Raja Selamanya Alliance Dinner yang digelar International Union for Conservation maksud saya of Nature atau IUCN bersama Earth Bar di New York, Amerika Serikat pada Senin kemarin. Kegiatan itu mempertemukan sejumlah diplomat, pemimpin konservasi, filantropis, serta organisasi internasional untuk memperkuat komitmen bersama menjaga Raja Ampat sebagai salah satu kawasan laut dan kekayaan biodiversitas tertinggi di dunia. Dubes Indro Yono juga nyampein bahwa saat ini pemerintah RI nyiapin 13 taman nasional sebagai proyek percontohan menuju pengelolaan konservasi kelas dunia termasuk Taman Nasional Raja Ampat. Sampai dimari dulu beritanya. Ayo Darmawan Ismail jumpa lagi di kabar berita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu dari almarhum Benyamin S dengan Ondel Ondel. Dan selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Promote FM Suara Budaya Jakarta. Kita dengerin yo Mpok Tiara Andini dengan Kupu-Kupu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan, Darmawan Ismail dimari ya, temenin sampai dengan jam 10 ya untuk kebersamaan kita kali ini ya. Yang pasti seneng banget ya menunggu untuk Abang Poncang Cinyi Ababe ya, silahkan berpartisipasi dimari di 0812-112-4928 0213504510. Kita berbicara masalah tersinggung ya. Baik, jangan lupa pasportnya ya. Apa itu yang AI baru gabung nih ya, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, tersinggung. Gak mudah tersinggung tuh, maksudnya gitu ya. Jadi Abang Poncang Cinyi Ababe pernah kagak tersinggung karena satu perkataan atau perbuatan orang lain ya? Oke. Udah ada Ude Wahyu di Bintaro. Assalamualaikum Ude Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, gak mudah tersinggung.
1: Oke, siap, baik. Udah Wahyu, seperti apa untuk memahami kata tersinggung dalam kehidupan Udah Wahyu? Tipikal yang mudah tersinggung atau gimana?
2: Biasanya tuh kalau kita di Minang itu, Udah Wahyu di Padang itu kan biasanya kadang kalau kita di ibarat hiasan, ibarat gitu, sehingga kita nggak tersinggung secara otomatis langsung menyinggung hati kita. Ibaratnya tinggi ruwet pada foto,
1: artinya
2: jangan jangan banyak ngomong tapi nggak jangan banyak bicara tapi nggak ada realisasi gitu.
1: Banyak
2: ngomong tapi nggak ada realisasi gitu,
1: banyak omong tapi nggak ada aksi gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sehingga kan kita di Minang itu kan dikasih kiasan sehingga nggak otomatis langsung menyinggung perasaan diri kita gitu.
1: Benar banget seperti itu deh ya. Oke. Tapi kalau kenyataannya kan Udah Wahyu juga manusia nih. Ada kalanya mungkin ya adalah walaupun berapa persen begitu, pernah nggak kasusnya ya aduh ya Allah, aduh benar-benar kena di hati banget nih gitu.
2: Iya, kadang-kadang tuh pernah
1: ada
2: otomatis
1: juga.
2: Bisa tapi ya kita sabar aja dulu,
1: dan langsung
2: kita sabar. Kalau kita kasih api mah kebakar lawan, menang jadi jarang, kalah jadi abu.
1: Enggak
2: ada manfaatnya. Dan juga setiap apa yang kita sampaikan itu sudah selalunya itu bisa benar. Sehingga kita diingat teman nih, disinggung nih, harus terpaham, ngerti, jangan sampai ibaratnya ya kan ada positif negatif udah wan ya, ada yang positif itu bikin kita mengingatkan oleh teman nih, hati-hati katanya. Dan juga supaya apa ya, supaya kita itu jangan terlalu ini ya, umpama itu kata orang tuh kalau bekerja itu mah harus was-was. Ingatkan teman tuh, makanya kita singgung, lu hati-hati nih, jangan sampai ini kita singgung kadang kan.
1: Iya benar.
2: Ya, makanya kita harus waspada, jangan kalau emang disinggung teman-teman atau apa, kita sabar aja dulu atau ambil ini. Kecuali dengan umpat kajian kita, jangan sampailah kita pancing amarah, biar aja dia ngomong gitu. Mungkin dia lagi apa gitu, lagi iseng atau gitu, apa biar aja. Oh, Udah Wahyu dasar-dasar ini nih, panjang tangan nih kalau ketemu nih kata orang kan. Panjang tangan kan biarkan kata orang kan. Misalkan perumpamaan panjang tangan tuh saya ngambil apa gitu loh.
1: Benar-benar ya Allah, ada-ada aja dah tuh ya.
2: Iya, sebaiknya kalau kita menasihati orang kayak pakai ibarat apa? Perumpamaan aja gitu, sehingga orang lebih mengerti gitu loh. Langsung dengan cacian tuh lagi tersinggung, lagi biarpun marah gitu.
1: Nah itu dia ya, masya Allah. Ada sapa salam dari Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Assalamualaikum, salam kenal Udah Wahyu katanya.
2: Waalaikumsalam Pak Budi.
1: Iya. Apa nih, Mbak Kabanyo, sehat-sehat yo, selalu ya Udah katanya.
2: Iya sehat Udah. Udah Pak Budi.
1: Pak Budi gitu.
2: Ipun kabarnya yang di Cilebut nih hujan nggak?
1: Nah itu dia.
2: Nggak hujan iya.
1: Oke.
2: Iya Udah Wan.
1: Siap.
2: Masih ada lagi Udah Wan yang
1: yang masih ngetik ini, ada Pak Mukimin sama Bu Yati, Bang Wawan, salam buat Udah Wahyu di Bintaro.
2: Oke, Pak Mukimin. dan sambil mengeluarkan yang datang itu lewat, salam itu lewat yang
1: belum ready. Silakan.
2: Bu Retno jangan lupa ya, tanggal 11 ya, insya Allah nih,
1: mudah-mudahan
2: kita bisa ini prestasi.
1: Amin.
2: Kemudian juga buat Ibu Helmi, juga buat Bu Muci. Bu, kemarin saya kaget loh, Dawan.
1: Apa itu?
2: Bu Ramalita atau Wigati Unosobol, dia sudah nongol kembali. Maksudnya Ibu Wigati kemarin masuk dia tuh online.
1: Alhamdulillah ya.
2: Jadi senang banget
1: dengan
2: suaranya. Biasa berapa lama ini hilang tenggelam bumi atau nggak pernah muncul di udara.
1: Betul.
2: Ya, salam di Wigati, mudah saya selalu di Unosobol.
1: Terus ada lagi nih, Kak Kungco di Lamandau, pagi udah wayu baka banyak, tentu elok-elok sajo ya. Wah, ini ngambil ini kalimatnya siapa ya?
2: Elok sajo di kode ya itu udah tinggal itu.
1: Di Linda ya. Mungkin yeah. Saat ini beliau lagi tidak enak badan ya kemarin ya. Cepat sembuh ya saat ini ya.
2: Ibu elok-elok sajo, sehat-sehat.
1: Amin.
2: Kemudian juga Bakul Dani sehat selalu. Kemudian ada Bu Umi juga saya. Kemudian ada siapa lagi ya yang di ini?
1: Tedinda juga. Oke, okay. Ada Bu Sri Haryatun. Udah wayu apa kabar? Wah, sehat ya? Udah pulang dari Jawa kah? Semangat, Bang. Selamat berakhir pekan.
2: Ya, Bu Sri Haryatun gimana, Bu Sri Haryatun? Bu Sri kayak sibuk banget dawan Bu Sri-nya.
1: Oh, iya.
2: Biasa nih. Ibu guru dan juga punya apa? Oh, sanggar seni. Luar biasa juga kesibukan beliau.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian Ibu Sri di Geraha Bintaro, kemudian juga ada Ibu siapa lagi yang di ini yang di Depok apa? Bu yang jual catering apa namanya, Ibu Elva ya?
1: Ibu Elva.
2: Kemudian Bang Pengawan dan ada juga Bang Noel yang di Nabang ya.
1: Iya.
2: Dan semua-semuanya doang.
1: Siap kalau
2: makasih.
1: Gitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah wayu di Bintaro. Di belakangnya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, passwordnya dulu boleh.
3: Gimana nih passwordnya nih?
1: Prompot FM, suara budaya Jakarta. Nggak mudah tersinggung tuh.
3: Pro 4
1: FM
3: suara budaya
1: Jakarta.
3: Jakarta
1: nggak mudah tersinggung tuh.
3: Tersinggung.
1: Oke, dengan siapa nih Pak?
3: Roni Jakarta.
1: Oh, Udawawan. Pak Roni di Jakartanya di mana sih? Di mana?
3: Jakarta Selatan.
1: Jakarta mana?
3: Selatan.
1: Oke, baik. Nih Pak Roni, tipikal yang mudah tersinggung atau gimana?
3: Iya.
1: Iya.
3: Enggak, biasa aja, cuek aja sekali.
1: Oh gitu. Ya. Tapi banyak di luar sono yang mungkin kagak nyaman atau kagak seneng atau kagak demen ame Pak Roni tetap selalu menyinggung dalam bentuk verbal atau tingkah laku, seperti apa tuh tanggapannya?
3: Biasa kayak gitu mah kalau saya mah. Mm-hmm. Contoh kalau emang kok mau dikasih contoh?
1: Iya, kasih contoh satu aja.
3: Contoh misalnya kayak ijazah saya tuh dibakar sama orang-orang makan teroris semua. Kalau saya biasa aja kali.
1: Biasa aja.
3: Kalau kayak gitu mah, gitu. Mungkin biarin aja. Nah, kalau biasanya sih kalau seperti itu, kalau yang mudah tersinggung.
1: Keputus. Gak apa-apa dah. Iya, diulang lagi dah ya. Lo boleh. Baik, Pak Roni. Terima kasih ya di Jakarta Selatan. Baik, berikutnya silakan. Mas Afif di Sumenep, salam kenal buat Pak Roni. Semoga sehat selalu nggih, katanya begitu. Yoi. Yeah. Oke, okay, nyang belonan untuk ikut serta ya, silakan. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Apa temanya begitu doang? Lah, enggak apa-apa ya, ayo mah kagak tersinggung. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa hal ini ada di sekitaran kita. Berbicara masalah tersinggung, ya ini berarti merasa sakit hati, marah, atau kesel dikarenain perkataan atau perbuatan orang lain. Jadi memang secara fisik arti makna tersinggung ini tersentuh, terjamah, atau tersenggol oleh sesuatu. Jadi bisa disampaikan bahwa merasa disakiti karena merasa disakiti hatinya, kagak terime atau terganggu kehormatannya akibat ucapan lah atau tindakan orang lain. Nah, ini contohnya, ia tersinggung dengan komentar pedes itu. Itu contohnya. Atau vas bunga itu jatuh karena tersinggung tangan saya. Nah, itu dia. Yang pasti kita enggak pengen hal ini terjadi ya. Namun ya, kita kagak menutup mata ini bisa terjadi di lingkungan kita sendiri. Ya kagak sih? Oke. Kak Kongjo di Lamando menyampaikan pagi Kak Kang Roni, kepriwe kabare mbok pada apik-apik bae ya. Iyalah, apik mbok. Oke. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Gak mudah tersinggung tuh.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: bocor.
1: Dinudin.
2: Apaan sih?
1: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
2: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
1: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
2: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
1: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
2: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
1: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
2: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
1: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
2: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: satu lagu dari mana ini? Dari Tanjindor Embung Surya. Judulnya Gambang Kromong ya. Dan pasti masih menunggu untuk Anda Abang Po Encang Cinyak Babe berpartisipasi di mari ya.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
0: Iya, ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug ya, katanya ada parfum di balik cawan mungil. Cakep. Waalaikumsalam Bang Dermon Ismail, masyaallah. Ya, Prompot FM Suara Budaya Jakarta enggak mudah tersinggung tuh, ya. Saya itu tipe orang yang sersan, serius bisa santai katanya. Bercanda juga bisa, tapi sudah menyangkut harga diri jangan ditanya deh. Saya bisa marah ya, tapi habis itu minta maaf dan selesai. Tapi kalau di tempat kerja ada yang menyinggung saya, ya saya cuekin, saya doain, ya Allah, ya lama sadar sendiri, ya lama-lama sadar sendiri. Intinya saya selalu menjaga hati dan perasaan agar kagak menyakiti orang lain, karena itu apa yang kita perbuat akan kembali ke kita sendiri. Salam buat Bu Wigati yang manis sih. Nah, salam buat Ibu Wigati yang sekarang sedang semedi entah di mana. Masya Allah. Salam buat Bu Helmi, Bu Kristin, Bu Retno, Udawayu, Kakung Jo, aku Akiadi, dan semua yang kagak bisa disebutin satu-satu. Ya, yeah. Bang Wan dan kru sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Oke, okay. Baik. Berikutnya, bentaran berikutnya ini coba kita kemana nih ya? Iya, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Udah ada dari Brunei Darussalam, ada Cikgu Hajabiba. Assalamualaikum Cikgu.
2: Waalaikumsalam Wawan.
0: Masya Allah, maya kabar Cikgu?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Allah Akbar, ih senang nak dengar suara ya. Cikgu nih.
2: Ya ini Wawan baru keluar dari masjid Maladesi. Masjid Malik Syafuddin, kami kebetulan kami ada acara pagi tadi baru selesai.
0: Ada apa? Acara apa?
2: Halakah.
0: Halakah? Apa dia tuh halakah tuh?
2: Halakah itu sembahyang hajat.
0: Oh, subhanallah.
2: Kemudian bacaan surah pilihan. Lepas itu tazkirah.
0: Masyaallah. Dari jam berapa, Cikgu?
2: Dari jam 8.45 pagi tadi.
0: 8.45 tadi pagi. Ya,
2: sampai jam manalah? Jam 10.
0: Baik. Nah,
2: pas itu breakfast lah.
0: Breakfast ya. Lama.
2: Selesai lah.
0: Iya, haruslah macam tu lah Cikgu.
2: Ya, masih ini dikuasai masjid. Ramai orang di masjid.
0: Subhanallah.
2: Pelancong pun ada.
0: Macam ya. Tu. Cikgu, macam mana ya, Brunei? Cuaca di Brunei macam ni? Masa ni?
2: Masa ni cuaca di Brunei alhamdulillah. Punya gerbu pun peringkat sederhana saja alhamdulillah.
0: Alhamdulillah disyukur ya Cikgu ya.
2: Ya hujan pun ada turun.
0: Alhamdulillah. Baik, Cikgu, okay. Tema ya, kita masa ni Wawan nak berikan Cikgu pasal tersinggung. Tersinggung bahasa Bruneinya macam mana?
2: Tersinggung sama juga,
0: sama juga ya.
2: Okay.
0: Tapi boleh tak Cikgu cakap macam ni, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta tidak mudah tersinggung tuh. Coba macam tu. Boleh?
2: Cuman tak ada.
0: Pro 4 cuman. FM
2: Pro 4 FM, FM
0: Suara Budaya Jakarta.
2: Budaya Jakarta
0: tak tersinggung tuh.
2: Tersinggung tuh, okay. Insyaallah.
0: Amin, insyaallah. Baik, Cikgu, apabila ada orang lain nak cakap pasal nak sudutkan Cikgu atau dalam tingkah laku macam mana perasaan Cikgu? How do you feel about this one?
2: Sekiranya ada seseorang lah yang cuba nak mengatakan sesuatu lah, sesuatu
0: contoh pasal ni, contoh macam ni, misalkan ni Wawan ya. Cikgu aja Biba tu apalah. Apa sih Cikgu Masam Biba ni? Terlalu rajin nak pergi ke masjid. Apa sih yang diinginkan? Kasar sangat cakap tu. Macam mana Cikgu? Sedih tak?
2: Itu kalau kalau dia bercakap perkara yang kurang baik, memanglah nyurang adalah. Tapi tujuan kita ni ke masjid ni kan, kita ni mengambil pahala, apakah akan untuk ilmu, kan? Bukan tujuan lain kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau sekiranya ada seorang yang mengatakan sesuatu, apa dia pergi masjid tu, apa dia tersinggung, tak mudah tersinggung.
0: Atau macam tapi, ni, contoh lainnya pasal ni. Cikgu ni, Cikgu Haji Habibah ni selalu nak bawa kereta, tengok sana tengok sini di muka saya ni. Apa pula Cikgu Haji Habibah ni? Itu contoh. Macam mana? Sedih atau emosi ke apa macam apa pun? Gimana?
2: Itu kalau bagi saya, saya ni jarangkan emosi lah, Wan.
0: Tak ya, jangan
2: apapun orang cakap tak ya, kalau sekira pun orang mengatakan sesuatu, kita doakan sajalah yang baik-baik lah.
0: Kita doakan saja.
2: Orang yang baik. Mudah-mudahan terbuka hatinya, membuat kebajikan itu
0: betul,
2: kan
0: betul,
2: ya.
0: Betul, Cikgu.
2: Masya
0: Allah. Mudah-mudahan, ya tak ada orang macam tu, dalam arti kita pun belajar bersabar macam-macam tu ya Cikgu
2: sabar. Sabar. Mesti sabar perlu ada tu ya.
0: Itu dia. Cikgu, dapat salam dapat salam dari Bang Haris di Kalianyar, Jakarta Barat. Selamat siang Cikgu Haji Habibah. Salam kenal ya dari Haris di Kalianyar. Sehat selalu ya Cikgu. Mantap Cikgu.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam kenal juga ya. Dari saya orang jauh, Brunei Darussalam.
0: Bila masa Cikgu nak jalan-jalan ke Jakarta ni?
2: Insyaallah lah, kalau ada kesempatan bah, melihatkan perlu saja bawa aktiviti di masjid ni banyak.
0: Subhanallah.
2: Tapi ya kan kita ni mau ambil pahala kan, mesti
0: betul,
2: datang
0: betul,
2: juga.
0: Betul.
2: Ya, kecuali kita ni kurang sihat apa? Selagi sihat, insyaallah boleh datang.
0: Amin. Insyaallah betul. Baik, Cikgu nak kirim salam buat siapa? Nak silaturahmi
2: di udara. Ya, sini saya juga Jambi Bah. Kirim salam rindu lah dari jauh untuk grup saya lah, Indonesia damai.
0: Siap, amin, insyaallah.
2: Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin ya Rabb.
2: Insyaallah di suatu masa nanti panjang umur, badan sehat, ada rezeki. Mau juga lah kan. Malahan berjalan kan pada ke Indonesia.
0: Nak jumpa Wawan ya, insyaallah ya Cikgu ya.
2: Ya, okay.
0: Okay, baik.
2: Terima kasih Wawan.
0: Lepas ni nak pergi ke mana? Lepas dari masjid.
2: Saya tunggu, anak saya ambil saya di masjid. Balik rumah lah.
0: Balik rumah ya.
2: Di rumah pun ada yang kan dibuatkan kerja rumah.
0: Yang penting betul. Yang pasti enjoy yourself ya Cikgu.
2: Insyaallah
0: semuanya lancar. Hablum minannas dan hablum minallah selalu terjaga ya Cikgu ya.
2: Insyaallah. Okay, terima kasih Wan.
0: Sama-sama Cikgu.
2: Ya, salam semua untuk rekan-rekan pendengar Pro 4 Jakarta. Assalamualaikum Wawan.
0: Waalaikumsalam Cikgu, sehat selalu.
2: Insyaallah, amin. Baik.
0: Ya, Cikgu Haji Habibah dari Brunei Darussalam ya. Okey. Di belakangnya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat FM Suara Brunei Jakarta. Enggak ada tersinggung tuh.
0: Apa kabar? Beta lupa ya.
3: Beta pun kabar. Bang Wawan pun kabar lah.
0: Beta pun kabar baik kakak Ayu bagaimana Osi Ayu?
3: Kata saya boleh tersinggung, tapi memang kadang-kadang tuh bahasa itu bikin orang tersinggung. Apalagi orang yang suka bercanda tuh.
0: Bercanda.
3: Iya, tapi kan biasanya orang tuh bercanda kepada orang lain, tetapi ada yang tidak mau menerima candaan tersebut. Gitu. Kalau misalkan kayak gini nih, contohnya dia bilang, Mama ini paling gamung nih. Gitu, nanti dia sih ngantar, mungkin Mama Wawan bisa terima lah, bisa sih karena candaan kayak apa bilang gemuk itu kayak gemuk begitu. Ya, terus tanpa sengaja kadang bercandanya dia kurang-kurang jejet, terlalu gamu lah, apalagi kalau orang malu kan bicara kayak akan kasar tuh. Paling gamu weh, kurang-kurang makan lah kak. Begitu, maksudnya terlalu gemuk kurang makan. Ya kan orang kadang tersinggung hal seperti itu kan. Halo, Bang Wawan.
0: Halo juga, Beta masih di sini toh.
3: Akhirnya saya dengar Beta suara, orang Mbak Diam.
0: Tadi, iyo, Beta mood sedikit itu ada sadiki batuk, oh. Jadi Beta tutup, eh.
3: Iya, begitu. Karena sebenarnya kayak perkataan-perkataan ada juga kan, memang orang-orang yang tidak menghargai orang lain itu kadang dia menyampaikan perkataan yang yang menyinggung. Makanya kita harus menjaga lisan dan lidah kita kepada orang lain, seperti itu.
0: Iya.
3: Jangankan kepada orang yang kita nggak kenal, sama orang yang kita kenal pun juga seperti itu. Jatuh. Contoh ya, jangan terlalu jauh lagi, mungkin sama saudara kita gitu ya. Mungkin kita menyampaikan sesuatu kayak semacam nasihat, mungkin orang tersebut tidak menerima nasihat tersebut.
0: Betul.
3: Apalagi kalau orang-orang yang mau hidup di Maluku terus nggak dapat bicara Tuhan nih, langsung makanya menangis.
0: Masya Allah ya.
3: Orang udah bilang kalau bicara kan suara kasar tuh, tapi namanya sing kasar. Itu memang itu identiknya seperti itu sudah. Tapi banyak hati itu Hello Kitty.
0: Hello Kitty itu. Baik.
3: Itu sudah jadinya banyak-banyak contoh-contoh kecil begitu kan yang membawan tuh. Jadi mau kata jaga lisan. Intinya yang paling utama adalah menjaga lisan dan ucapan. Saya kata saya menyakiti orang lain dan orang lain tersinggung dan katong.
0: Usi dapat salam baku dapa ini dari Ibu Hayati tuh. Kita baca dulu yo. Bu Hayati dan Pak Mukimin. Bang Wawan, salam buat Kakak Ayu sing manis ya tuh. Katanya begitu.
3: Betul ada sedih kamar ini Bang Wawan. Betul tiarahan mati.
0: Terus.
3: Betul Bang Anabul baru dia mati itu dia ada sementara hamil. Kasihan tapi ya. Kata seberusaha lah itu. Cuman betul sayangkan di kota Masu ini siang ada dokter hewan. Siang aja kalau dokter hewan maka dia tertolong kak. Bisa diinfus tuh. Tapi ya begitulah. Kan manusia hewan pun juga pasti kembali kepada
0: Betul.
3: Terus deh, siapa tuh yang di Lamanda tuh Kangkung Jo tadi yang dari mana itu Malaysia
0: kan? Cikgu Haja Biba.
3: Cikgu Haja Biba, selamat siang Cikgu, sehat-sehat juga di sana, apa kabar?
0: Iya, baik-baik je.
3: Kabar sehat-sehat selalu ya Cikgu.
0: Terus ada Kangkung Jo. Iya, gimana Kakak Ayu, sehat-sehat tuh? Kata Kak Kunjo.
3: Kita sehat-sehat alhamdulillah, tapi paling panas sih.
0: Hati sing panas tuh.
3: Sing panas, tapi kok panas deh Allah. Kata barang hujan kak, bisa bakar di mana-mana. Kalau ke tengah semulai cuaca semulai kabut, emang di gunung sana sudah bakar pohon-pohon cengke, yang pohon cengke dusun cengke tuh. Kalau kita bilang dusun itu kayak semacam kayak kebun begitu.
0: Macam tuh tuh.
3: Iya, dusun-dusun cengke kita bakar, kasihan baru itu semua panen ini Tuhan nih. Kita berharap lah panas nih segera berlalu lah hujan kak.
0: Harus bersama.
3: Iya dong, Pare Bu Wigati. Iyo toh, apalah itu yang Bu Merpati, Bu Dindin, Bu Kristin, sama Bang Gilan, Bang Haris, terus buat Bang Orik juga. Bang Orik tuh boleh suka WA Beta, kasihan emang kan monitor apa. Iya, sama siang Bang Orik, saya di sana ya di keluarga. Tetap semangat tentunya pokoknya Mbak Retno yang ada di Bogor semua-semua aja yang mendengar program PTRI Jakarta. Tahu jangan tahu semuanya, saya tahu dan kamu sama-sama sehat. Ingat Bang Wawan saya mulai tersinggung ya.
0: Sing.
3: Iya jangan sampai tersinggung, jangan sampai tapi lah Bang Wawan betul tapi di rumah makan apa ini mau makan. Ya bagi tersinggung.
0: Sing tersinggung.
3: Tersumbing boleh tapi tersinggung.
0: Oke.
3: Okay. Itu saja Bang Wawan nih hari ini katong berjumpa lagi. Mudah-mudahan bisa katong berjumpa lagi. Selamat berjumpa Bang Wawan dan kelai. Assalamualaikum
0: dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari usi siapa tadi? Ayu, Kak Ayu tuh. Ya itu penelpon terakhir di kebersamaan kita kali ini. Yang pasti senang sekali dapat masukan atau dapat input kaitannya dengan tema kita kali ini ya Abang Poncang Cingnya Babe, kaitannya dengan tersinggung ya. Yang pasti memang kembali lagi manusia memang kagak ada yang sempurna, ada aja. Tetapi bagaimana cara kita ngontrol emosi kita, bagaimana cara kita bersabar akan hal ini ya. Baik, ayo kudu pamit, terima kasih ya. Selepas ini nanti ada Abang Noe Noel untuk temenin Abang Po encang-cingnya Babe sampai dengan jam 15 ya, atau jam 3 ya. Yang pasti tetap semangat, terima kasih udah berperan serta menanggapi tema kita kali ini berkaitan dengan tersinggung ya. Tetap semangat selalu. Pamit Aye, Bang Wawan, Derman Ismail Dimari bersama kru yang bertugas. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oh, besok pagi, bukan di lain kesempatan, besok pagi paranin kita lagi ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Paul, saya Kiro dan
1: saya Kemil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Saya Jirayu.
11: Saya Delita Jeli.
12: Saya Irene Kea.
13: Saya Mala Agata.
0: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe, gimana kabarnya pagi hari ini? Senang banget ya Bang Noel hari ini ketemu lagi nih bareng Abang Po ya di Jakarta Punya Cerita. Dari jam 10 pagi sampai nanti menjelang jam 3 sore waktu Indonesia Barat tentunya. Dan di cuaca yang sekarang ini ya Bang Po ya, kadang hujan, kadang panas gitu ya. Bahkan prediksi BMKG ini di Oktober udah mulai bakal turun hujan terus gitu di sekitaran Jakarta. Jadi kita mesti jaga kesehatan, apalagi di berita-berita juga memberitakan kalau di beberapa rumah sakit itu kasus influenza A itu semakin meningkat. Jadi pokoknya buat Abang Po semua jaga kesehatan dah ya, jangan sakit-sakitan. Karena kalau banyak duit masih awal bulan sakit-sakitan sedih juga gitu kan ya. Oke deh Abang Po ya, pokoknya nanti dari jam 10 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat kita bakal sampaikan informasi-informasi menarik mengenai ya seputaran Jakarta, informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa di jam 13 waktu Indonesia Barat kita bakal ada tema untuk obrolan di siang hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dia lari, tidak mau dijodohkan dengan anaknya Raja Doku. Dia lari ke laut yang di Simbe, yang sekarang di Toale. Berapa kali dia harus menyeburkan badannya ke laut, tapi ombak tetap memukul dia ke dalam.
1: Mendengar kata sumur, sahabat budaya pasti membayangkan sebuah tempat penampungan air di halaman belakang rumah. Namun, tahukah sahabat budaya, di Sulawesi Tengah ada sebuah sumur raksasa namanya Pusentasi. Masyarakat setempat mempercayai adanya legenda terjadinya sumur misterius yang disebut sebagai pusat laut.
0: Mitos ini sering terjadi kalau di waktu maghrib. Orang di sana mengatakan bahwa kalau di waktu maghrib jangan berani terjun di sumur besar itu dengan menggunakan pakaian yang berwarna menyala. Karena kalau kita terjun apalagi dengan perempuan, perempuan yang terjun di situ pasti ada ular besar yang muncul.
1: Ukuran sebuah sumur tidak terlalu besar, namun di Dusun Simbe, Limboro, Sulawesi Tengah, ada sebuah sumur berukuran sangat besar, diameter mencapai 10 meter. Dan untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melalui jalur darat dan pusat kota Palu selama lebih kurang 2 jam lamanya.

Dari penelusuran kami, sumur raksasa di Desa Simbe ini bukanlah sembarang sumur. Sumur ini adalah sebuah keajaiban alam yang unik. Masyarakat sekitar menyebutnya Pusentasi, yang artinya pusat laut. Kedalaman airnya hanya sekitar 5 meter dan sangat dipengaruhi oleh air laut. Karena keunikannya itulah, sumur raksasa tersebut menjadi salah satu objek wisata yang diminati masyarakat sekitar. Biasanya mereka datang untuk mandi dan berenang di sumur raksasa yang berair sangat jernih. Anehnya, walau sumur ini sering digunakan masyarakat setempat, air sumur ini tetap berwarna biru jernih, tidak tampak keruh sama sekali.

0: Air sumur presentasi yang sangat dipengaruhi keadaan air laut adalah salah satu bagian sumur ini yang memang benar-benar terhubung dengan lautan lepas. Bahkan ketika berenang pun, sahabat budaya bisa melihat ikan-ikan kecil di dalam air. Terbayangkan betapa cantiknya sumur ajaib raksasa ini, meski di balik sumur itu ada sebuah legenda yang masih hidup sampai saat ini. Legenda itu menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Donggala Muhammad tentang kisah Yamamore, putri seorang Raja Toale, yang melarikan diri dari istana demi menghindari perkawinan paksa.
1: Yamamore itu adalah seorang putri cantik yang dari Toale, jadi dia anak raja Toale yang sedataran Banawa sampai Banawa Selatan itu dia paling cantik di situ. Sehingga kecantikannya ini sampai terdengar di Kerajaan Dombu. Raja Dombu ini ingin mengawinkan anaknya ke Yamamore ini. Sehingga Raja Dombu ini datang ke Kerajaan Toale untuk melamar Yamamore. Ternyata yang nama Mamore ini tidak setuju, sehingga berbagai macam alasan yang diberikan kepada orang tuanya, bilang ada dua syarat kalau saya mau kawin sama anak Raja Dombu.

0: pertama, kain hitam bisa dicuci jadi warna putih. Kemudian bambu itu dipotong tanpa berpijak di tanah. Jadi karena Raja Dombo ini dia sakti, semua bisa dilakukan. Sehingga Yamamori ini stres.
1: Dalam pelariannya, ia bersembunyi dengan cara mencemplungkan diri ke dalam telaga air asin. Maka sejak itulah, Yamamori menghilang dan tempatnya dinamai Pusat Laut atau Pusetasi.
0: Malamnya dia lari, tidak mau dijodohkan dengan anaknya Raja Dombu. Dia lari ke laut yang di Simbe, yang sekarang di Toale. Berapa kali dia harus menyeburkan badannya ke laut, tapi ombak tetap memukul dia ke darat. Ini dia lakukan terus-menerus, tapi tidak bisa. Sehingga dia lari lagi ke hutan sampai dikejar oleh kakaknya sendiri. Tiba-tiba sampai di hutan, dia melihat ada sumur. Nah, di sumur itu ada suara-suara yang untuk memanggil dia masuk ke dalam. Sehingga terjunlah dia ke dalam untuk menyelamatkan.

Setelah puas berenang, para wisatawan yang datang ke sumur presentasi bisa melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari lokasi sumur ini, terdapat Pantai Donggala. Pantai ini sangat indah karena masih bersih dan berpasir putih. Yuk jalan-jalan ke Sulawesi Tengah. Saya Deli Tambunan, mewakili kerabat yang bertugas untuk Perempat RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Romat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita lihat dulu ya untuk mengenai cuaca Jakarta hari ini bakal seperti apa sih. Jadi dikutip dari website BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini. Jadi kalau dikutip dari BMKG nih, masuk ke siang hari cuaca cerah akan mendominasi wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan berpotensi membasahi Jakarta Selatan. Menjelang sore hari cuaca cerah akan merata menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Sedangkan pada malam hari BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Adapun untuk suhu udara hari ini berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 67 hingga 97%. Jadi buat Abang Po yang hari ini ada agenda gitu ya, mau liburan atau mungkin berkunjung ke tempat saudara yang ada di mungkin Jakarta Selatan ya, untuk siang hari ini bisa dipersiapkan untuk menyiapkan payung dan juga jas hujan kalau menggunakan kendaraan roda 2. Jadi buat Abang Po yang ada di luar Jakarta boleh banget buat ngeliat di website bmkg.go.id untuk perkiraan cuaca pada hari ini.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu?
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama pilah sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Pada mau kemana?

Abang Po, Jali-jali atau Wasi Jali-jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, di Jakarta nih ya, masalah pelayanan, entah itu kesehatan, entah itu transportasi dan sebagainya, di Jakarta tuh emang paling jadi pusat model lah ya buat beberapa daerah yang ada di Indonesia, karena ya Jakarta sebagai ibu kota negara gitu. Jadi mesti pelayanan yang pokoknya mentok semua ada ya, pelayanan harus semuanya bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat sekitar gitu. Tak lupa juga pelayanan apapun itu, kesehatan dan juga pelayanan publik untuk orang-orang yang ada di Jakarta tuh memang penting banget, terutama untuk lansia nih Abang Po. Nah itu dia, jadi di Jakarta tuh juga nggak luput untuk memperhatikan lansia juga, karena di Jakarta ada 4 layanan buat opa-oma ibaratnya ya, untuk masyarakat yang sudah lansia mungkin ya. Pokoknya mesti tetap sehat di usia senja dah ya. Yang pertama ada seperti contohnya ya, ada sekolah lansia. Ini tujuannya biar tetap produktif dan bahagia di masa tua, biar ada kegiatan. Jadi wadah edukasi mulai dari penyuluhan, pelatihan, kemudian permainan, pemeriksaan kesehatan, sharing pengalaman pribadi, kunjungan ke rumah anggota kelompok, hingga rujukan ke ahli ataupun profesional tuh ada di sini. Jadi program sekolah lansia ini memang disediakan dari pemerintah, emang buat biar para lansia tuh nggak jenuh gitu ya di rumah mulu, biar ada kegiatan. Karena emang salah satu faktor penyebab kenapa lansia itu banyak yang mungkin jadi lemes-lemesan, jadi apa sih namanya itu yang mudah lupa tuh ya, ya itulah, jadi pikun gitu ya, itu karena kurangnya kegiatan. Jadi dengan adanya kegiatan seperti belajar, seperti sharing, ngobrol, bersosialisasi dengan orang yang sebaya, itu bisa meningkatkan kemampuan otak dan itu bisa mencegah yang namanya demensia ataupun pikun. Kemudian yang kedua ada juga posyandu lansia. Kalau biasanya posyandu tuh buat balita gitu ya, ini ada juga nih dari pemerintah Jakarta menyediakan fasilitas, yaitu berupa posyandu lansia yang di dalamnya Abang Po ataupun opa-oma dari Abang Po itu bisa melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk deteksi dini penyakit seperti gula darah, tensi, tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh, biar tetap dipantau secara kesehatannya. Kemudian ada juga screening pemeriksaan tingkat kemandirian, ada juga screening lansia sederhana atau sekilas, meliputi aspek kognitif, mobilisasi, nutrisi, penglihatan, pendengaran, dan psikologis, serta rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan memang ada masalah kesehatan. Terus yang ketiga ada juga pasukan putih. Nah ini yang mungkin di kota-kota lain masih belum banyak yang menerapkan program ini gitu ya. Jadi kalau pasukan putih itu sebagai salah satu solusi jemput bola kelompok rentan atau lansia dan penderita penyakit kronis dengan keterbatasan mobilitas dalam menjangkau fasilitas layanan kesehatan. Jadi layanan kesehatan yang diberikan itu didatengin langsung, kemudian seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan tingkat kemandirian, dan edukasi pola hidup sehat kepada lansia dan keluarga tentunya. Karena yang namanya lansia itu memang perlu didampingi, nggak bisa di sendirian tuh sepertinya kok agak riskan gitu. Makanya dibuatlah program itu tadi, pasukan putih, supaya tetap bisa memantau kesehatan dengan di rumah aja dari para pasukan putih yang datang ke rumah nantinya. Dan yang terakhir ada juga nih Kartu Lansia Jakarta atau KLJ. Jadi bagi lansia berusia lebih dari 60 tahun yang memenuhi kriteria dan persyaratan, Pemprov DKI Jakarta tuh punya dan memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui program Kartu Lansia Jakarta. Jadi bantuan sosial KLJ diberikan melalui kartu ATM dengan besaran Rp300.000 per orangnya per bulannya gitu. Jadi nggak perlu risau lagi mengenai kebutuhan sehari-hari. Mungkin untuk nominalnya nggak terlalu besar, tapi pastinya bisa membantu untuk kegiatan sehari-hari kita gitu ya, untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi ya di Jakarta sebagai kota percontohan untuk kota-kota yang lain, tentunya mesti punya program-program unggulan yang jauh lebih baik gitu ya daripada kota-kota lain, karena ya namanya ibu kota negara gitu ya. Jadi yang namanya menua itu pasti, tapi yang namanya tetap produktif, sehat, dan bahagia itu wajib dirasakan oleh semua orang.

0: Sophia.
1: Apa bang?
0: Sophia, ayo mau nanya nih.
1: Nanya apa tuh?
0: Menurut lo nih ya, kenapa sih sekarang ini banyak orang pada milih kereta?
1: Kayaknya karena dia lebih praktis deh bang. Udah gitu kan kita tinggal naik nih, duduk, terus sampai deh di tempat tujuan. Gak pakai perlu nunggu macet di jalanan.
0: Oh gitu, makanya kereta sekarang banyak dipakai orang buat pergi kerja, sekolah, ame keperluan lain ya.
1: Iya bang, udah gitu kereta tuh bisa bawa banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
0: Oh iya juga ya, jadi kendaraan bisa lumayan agak kurang ya di jalan.
1: Udah gitu kan bisa ngebantu ngurangin kepadatan, apalagi kalau orang banyak memilih transportasi umum bang.
0: Berarti kereta juga penting banget ya buat kegiatan orang sehari-hari.
1: Iya, orang tuh bisa jadi gampang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ekonomi juga ikut jalan, lantaran orang bisa sampai ke tempat tujuan sama ke tempat usahanya lebih cepet bang.
0: Oh iya ya, pantes aja sekarang nih banyak orang yang lebih milih naik kereta daripada berangkat kerja satu jam tapi setengah jamnya cuman bengong doang di tengah macet.
1: Belum sampai kantor udah capek duluan. Kerjanya belum mulai, emosinya udah duluan.
0: Iya juga ya.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Abang Po, DKI Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% secara bulanan pada September 2026. Angka ini melambat dibandingkan inflasi Agustus 2026 sebesar 0,15% dan lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 0,30%. Secara tahunan, inflasi Jakarta tercatat sebesar 2,71% dan angka tersebut menjadi yang terendah di Pulau Jawa dan berada di bawah inflasi nasional sebesar 3,28%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi pada September 2026. Berkurangnya pasokan dari sentra produksi turut mendorong kenaikan harga cabai dan beras. Namun peningkatan pasokan bawang merah dan tomat selama masa panen membantu meredam tekanan inflasi. Beralih ke berita yang lain, Kurator Junior Museum Tekstil Mutiara Zahwa Nauli Siregar mengatakan keberadaan Batik Kudus, Demak, dan Banyumas merupakan beberapa daerah yang dulu aktif memproduksi batik. Namun masa keemasannya mulai meredup dikarenakan mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan pada periode 1960 hingga 1980-an yang antara lain dipengaruhi perubahan dinamika pasar dan berkurangnya minat oleh masyarakat muda. Berkurangnya regenerasi pembatik, perubahan pola kehidupan masyarakat, perkembangan selera, serta berbagai faktor sosial dan ekonomi turut mempengaruhi keberlanjutan tradisi batik tersebut. Hal itu menjadi salah satu yang melatar belakangi Museum Tekstil menghadirkan pameran Jejak Keindahan Batik Kudus, Demak, dan Banyumas, menghidupkan kembali pesona tradisi batik tiga daerah tersebut dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng saya Bang Po, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita edisi hari Sabtu 3 Oktober ya Bang Po ya. Nah, saya juga mau ingetin nih buat Bang Po yang belum download RRI Digital, boleh banget buat download ya, langsung aja di Play Store dan juga di App Store. Abang Po bisa download langsung gratis, dan di RRI Digital Abang Po bisa ngelihat di situ ada berita-berita, kemudian bisa dengerin Prompat juga langsung di situ, dan suaranya jauh lebih jernih, serta dimanapun Abang Po berada itu masih bisa ngedengerin. Barangkali Abang Po lagi mungkin ada kerjaan di luar kota, atau mungkin lagi berkunjung ke rumah saudara, lagi pulang kampung gitu kan ya, lagi di luar kota lah pokoknya, itu masih bisa banget buat dengerin Prompat FM Suara Budaya Jakarta, karena di RRI Digital pakainya streaming, jadi nggak pakai sinyal FM gitu ya Bang Po ya. Kalau sinyal FM kan mungkin terbatas hanya di area sekitaran Jakarta aja, itu jauh dikit. Kalau nggak salah kemarin sempat di info itu ya, mau masuk ke daerah Bekasi itu udah mulai hilang tuh sinyal FM-nya. Tapi kalau Abang Po udah install RRI Digital, itu bisa di mana aja bisa didengerin. Dan buat Abang Po yang mungkin pengen baca-baca berita, pengen rewind di mengenai siaran di hari itu yang kelewatan, juga bisa banget tuh Abang Po ya di situ. Jadi langsung aja nih buat Abang Po yang belum download, download dulu dong RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Dan ayo juga mau ingetin di jam 1 jam ke depan nih, ayo bakal sampaiin informasi-informasi menarik seputaran Jakarta. Dan mungkin kalau Abang Po yang mau update-update mengenai cuaca, lalu lintas, atau sekedar salam-salam juga boleh banget, langsung aja di 0812 1124 928.

0: Eh Mine, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mine, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mine. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: ketipukan lu.
1: Itu dia satu lagu dari Irfan Hakim dengan judul Kue Putu ya, bersama featuring dari Fanny Rizky ya. Tapi kalau ngomongin soal kue putu ya, tadi kan mungkin lagunya mengenai soal cinta-cintaan dan sayang-sayangan. Tapi kalau ngomongin soal judulnya, kue putu, itu mungkin sekarang udah mulai agak jarang gitu ya buat ditemui. Ya masih ada, terutama di Jakarta mungkin di gang-gang gitu masih banyak abang-abangan yang keliling jualin kue putu dengan suara khasnya gitu ya. Seperti suara apa ya, itu uap dari yang keluar dari celah-celah kue putunya gitu ya. Dan kalau ngomongin soal kue putu, itu kan salah satu kue tradisional yang mungkin di Jakarta ini kayaknya kontras banget ya dengan ibu kota yang semuanya serba maju, serba modern gitu. Jadi antara tradisional dan kemajuan, kemodernan dan juga mungkin kota metropolitan gitu ya, itu kan sangat kontras lagi gitu ya. Nah tapi Bapak Gubernur kita nih, Bapak Pramono Anung Wibowo sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu bakal lebih memajukan Jakarta lagi karena di terutama di bidang transportasi ya. Seperti yang kita tahu di Jakarta ini transportasinya salah satu yang paling keren, paling maju dan paling terintegrasi lah. Kemana-mana sekarang udah bisa pakai transportasi umum, baik itu kereta ataupun bis gitu ya. Itu udah bisa kemana-mana, termasuk tahun depan ini Bapak Pramono juga bakal membuat yang namanya transportasi laut gitu, supaya menghubungkan antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu gitu ya. Jadi memang transportasi ini jadi tantangan tersendiri untuk di Jakarta karena saking padatnya nih Abang Po ya di Jakarta. Bahkan Bapak Pramono Anung juga mempersiapkan Transjakarta Jalur Udara gitu ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung Wibowo itu mengatakan pihaknya memang sedang melakukan persiapan rencana Transjakarta Jalur Udara sejak dini sebagai solusi jangka panjang transportasi ibu kota. Nah itu dia ya, gak cuma di darat, gak cuma di air, bahkan bakal ada nanti transportasi yang ada di udara. Karena dari Pak Pramono Anung itu transportasi udara sekarang memang lagi ibaratnya lagi ngetren gitu ya. Di luar negeri terutama di negara-negara maju itu transportasi jalur udara udah banyak diterapkan juga. Bahkan kemarin Pak Pramono mungkin ya terinspirasi mengenai transportasi udara ini dari kunjungannya kemarin ke New York dan bertemu dengan wali kota New York. Mungkin setelah brainstorming dan saling tukar ide gitu ya, Pak Pramono juga terinspirasi untuk membuat transportasi jalur udara. Makanya Pramono juga ingin Jakarta juga melakukan persiapan untuk pengadaan transportasi udara melalui PT Transportasi Jakarta. Apakah nanti helikopter atau apapun yang sekarang udah menjadi tren di beberapa negara besar, termasuk kemarin pas Pak Pramono ke New York ya. Makanya itu Pak Pramono juga mempersiapkan itu dari awal biar untuk solusi jangka panjangnya. Karena mungkin kalau di darat udah terlalu sesek kali ya. Mau ditambah armada bisnya juga jalannya tetap macet. Mau ditambah keretanya pembangunan lagi nanti, bakal tambah ruwet lagi nanti Jakarta. Jadi emang untuk transportasi udara mungkin jadi salah satu solusi, cuman untuk biayanya ya. Untuk biaya perjalanan Abang Po bisa bayangin sendiri, untuk naik helikopter aja ya, itu kalau nggak salah beberapa kali seliwuran di sosial media itu mungkin sekitaran 5-10 juta kali ya. Itu hanya untuk penerbangan ya 10 menit 20 menit penerbangan aja. Jadi mungkin harganya yang mungkin nanti bakal menjadi tantangan tersendiri gitu untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kota yang lebih maju dan modern mengenai transportasi jalur udara ini. Ya apapun itu ya, demi kebaikan Jakarta karena udah saking padatnya ya, apapun bisa diwujudkan asal realistis dan terjangkau untuk masyarakat luas. Tapi kalau Abang Po sendiri kira-kira setuju gak sih untuk pengadaan transportasi jalur udara ini?

Cerita dalam lagu. Rofi, Julian, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po ya, tadi kita dengerin lagu Gicir-Gicir, cuman versi aransemen yang lebih banyak instrumen dan juga petikan dari piano gitu ya. Piano bukan dipetik sih, diteken gitu. Nah tapi kalau Abang Po mungkin lagi ada di tempat makan atau mungkin lagi di rumah nyantai gitu ya, biasanya kun itu di rumah-rumah yang padat pemukiman itu kan kadang ada juga tuh yang suka bawa gitar sambil nyanyi, sambil membawakan lagu gitu ya, yang mungkin banyak kita tahu juga itu sebagai pengamen. Dan biasanya kalau kita biar pengamennya itu juga cepat perginya gitu ibaratnya ya, kita udah kasih duit aja 1.000, 2.000 juga biasanya udah terima kasih dan berlalu gitu, lanjut ke rumah berikutnya. Tapi kalau kemarin ini agak beda nih Abang Po ya, terutama di daerah Gambir. Jadi kemarin ini anggota Polsek Metro Gambir itu menyamar menjadi seorang pengamen pas nangkep jambret. Ini agak unik juga ya. Padahal sebenarnya bisa aja tuh langsung digerebek ya bareng-bareng, karena kebetulan di video yang Aye lihat nih di sosial media Instagram dari Kumparan ya, itu melihatkan bahwa penggerebekan dari seorang jambret ini dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian. Dan sebenarnya bisa aja gitu langsung digerebek ya, tapi dengan mungkin untuk memastikan kembali bahwa orangnya ada di rumah, itu menggunakan metode penyamaran. Jadi menyamar menjadi seorang pengamen dan ngamen di depan pintunya persis. Ketika mau ngasih duit langsung dah tuh ya, A1 nih orangnya yang jambret, langsung digerebek dan ditangkep gitu. Dan dalam video yang di sosial media ini, polisi tersebut tuh tampak membawa gitar dan ngamen di depan rumah pelaku gitu. Setelah memastikan keberadaan pelaku, polisi yang lain pun ikut menyergap dan menangkap si penjambret ini. Adapun penangkapan ini setelah di sebelumnya Polsek Gambir itu menerima sejumlah laporan terkait aksi jambret. Jadi gak cuma sekali dua kali, tapi emang udah sering, dan laporannya udah sering masuk juga ke Polsek Gambir gitu. Jadi pelaku ini sebenarnya beraksi di sekitaran Monas tuh. Jadi buat Abang Po yang mungkin berkegiatan ya, sering berkegiatan di malam hari di sekitaran Monas, harap berhati-hati, karena mungkin kalau yang ditangkap ini baru satu orang, mungkin masih ada gerombolannya yang bisa dibilang gak terpuji ya kegiatan tersebut ya. Ya kegiatan menjamret jelas tidak terpuji gitu, merugikan orang. Jadi pelaku ini tuh beraksi di sekitaran Monas, Jakarta Pusat. Dia jambret korban yang tengah berboncengan, lalu kabur membetot gas motornya. Padahal nih Abang Po ya, kan di Jakarta tuh udah tahu ya, CCTV di mana-mana, bahkan di pusat kota Jakarta Pusat di daerah Monas itu udah pasti CCTV juga nyala semua. Dan di semua titik pasti ada CCTV-nya. Kok masih berani gitu buat ngejambret di kawasan daerah Monas gitu ya. Dan jelas aja langsung di track dengan polisi ataupun Polsek Gambir, dan langsung gak lama setelah itu tertangkap dengan penyamaran menjadi seorang pengamen. Tapi kalau ngelihat dari videonya nih Abang Po ya, sebenarnya si oknum ini tuh punya kendaraan yang cukup bisa dibilang mahal juga gitu ya. Jadi emang motornya yang dipakai ini motor sport jenis Kawasaki 250cc itu yang digunakan pelaku saat beraksi. Ya elah bang, udah motornya udah keren-keren kayak di sinetron anak jalanan, ngapain masih ngejambret sih? Jadi emang buat Abang Po diimbau juga nih, penampilan ataupun kendaraan tuh gak menjamin ya. Jadi kalau ada nih di antara mungkin putri-putrinya Abang Po nih yang ngeliat di satroni nama cowok dengan motor keren gitu ya, motor sport atau motor gede, jangan seneng dulu, barangkali ini salah satu komplotan nih. Bukannya mau suuzon, cuman yang namanya hati-hati gitu kan ya gak masalah gitu ya.

sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.

Nunggu gajian dari Abang Kojek nih Abang Po ya. Emang iya tanggal segini masih nunggu gajian. Bukannya biasanya tuh tanggal gajian kalau nggak di akhir bulan ya di awal bulan gitu ya, tanggal 1. Biasanya sih begitu ya. Tapi ya nggak tahu, tiap perusahaan punya kebijakannya masing-masing. Tapi apapun itu ya Abang Po ya, yang namanya gajian pasti ditunggu-tunggu. Dan pastinya ketika udah gajian, hati rasanya tenang, hati rasanya seneng. Tapi jangan sampai begitu jatuh tanggal gajian, kitanya justru malah yang ngedrop gitu ya, atau mungkin lagi sakit, karena belakangan emang lagi rame banget nih musim flu katanya kembali datang, dan berbagai penyakit pernapasan kini mulai rawan bermunculan nih ya Bang Po, karena mungkin efek dari polusi, efek dari mungkin musim kemarau yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Jadi buat Abang Po yang mungkin sekarang lagi ngalamin flu nih ya Bang Po ya, itu bisa dicegah atau pun bisa di apa ya, bisa ya bisa diperbaiki lah kedepannya biar nggak gampang tertular yang namanya flu. Jadi ayo kutip nih dari Instagramnya DKI Jakarta, itu bisa Abang Po terapin juga di kehidupan sehari-hari, kebiasaan sehat buat jaga diri dan juga cegah penularan. Yang pertama tentu aja cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu bisa melindungi Abang Po dari kuman dan bakteri yang berisiko bagi tubuh kita. Jadi habis aktivitas apapun itu boleh banget buat cuci tangan dengan sabun. Pokoknya rajin-rajin cuci tangan lah, biar bakteri itu nggak gampang berhinggap di tubuh kita. Kemudian Abang Po juga bisa pakai masker untuk beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat ramai. Dan kalau Abang Po ngerasa kurang sehat atau lagi batuk, lagi pilek, lagi flu gitu ya, bisa banget pakai yang namanya masker. Kemudian makan bergizi dan istirahat cukup juga jadi salah satu kunci biar tubuh kita tuh punya kekebalan tubuh yang lebih kuat lagi gitu. Dan pastikan kebutuhan gizi seimbang dan kebutuhan air harian itu tercukupi. Dan nggak lupa juga nih, mungkin buat Abang Po yang lagi jarang beraktivitas gitu ya, mungkin lagi seneng rebahan sambil scroll HP, tetap lakuin aktivitas fisik Abang Po, olahraga secara rutin itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh biar gak gampang tertular, walaupun mungkin di sekitaran Abang Po lagi banyak yang lagi flu gitu ya. Aktivitas fisik itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga gak mudah tertular. Dan yang terakhir tentu aja lindungi kelompok rentan, terutama prioritaskan perhatian ekstra pada balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta atau penyakit-penyakit seperti diabetes, kemudian penyakit darah tinggi dan sebagainya, yang pokoknya gampang banget kena penyakit atau imun tubuhnya lagi ngedrop gitu ya. Itu bisa di Abang Po kasih perhatian ekstra gitu. Dan kalau misalkan Abang Po pun merasa gejala sakit kayak flu ataupun demam 38 derajat atau lebih disertai batuk dan gejalanya muncul udah dalam 10 hari terakhir, Abang Po bisa langsung aja batasi kontak dengan orang lain, bukannya menjauh tapi memang dibatasin aja, kalau nggak ada keperluan yang penting-penting banget bisa untuk di rumah aja gitu, istirahat gitu ya. Terus selalu pakai masker juga kalau emang beraktivitas di luar dan berhubungan atau berkontak dengan orang lain. Terapkan etika batuk dan datang ke fasilitas kesehatan apabila semakin lama semakin parah untuk flu ataupun demamnya. Jadi yang namanya kesehatan kita mesti jaga, walaupun udah gajian kalau kesehatannya lagi turun itu juga gak nikmat ya Bang Po ya. Mau makan apapun, makan yang enak-enak, rencananya habis gajian mau makan ke tempat yang enak gitu, di resto-resto yang mungkin mahal gitu ya. Karena habis gajian pengen kesana tapi kondisi sakit tentu aja kurang nikmat gitu ketika kita lagi ngedrop ya. Jadi pokoknya jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita, dan jaga keluarga kita. Yeah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum, Babe.
3: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
2: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be. Ngabarin apa? Ayo udah libur kuliah.
3: Waduh.
2: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Hmm? Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
3: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
2: Hah? Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
3: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
2: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Huh? Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
3: Gondola?
2: Ya, iya, Be, gondola.
3: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
2: Ih, si Babe.
4: Pepaya mateng dari keramat-keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang-cing nyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara. Pimpinan dari Sanggar Oplet Robet. Seniman Betawi penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh. Insya Allah berkah.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik di Karet Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Kunjungan ini untuk meninjau secara langsung kualitas pelayanan perizinan terutama investasi yang menjadi ujung tombak dari Pemprov DKI Jakarta. Pramono mengatakan terdapat 19 instansi yang tergabung di Mall Pelayanan Publik ini, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan. Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi Jakarta tercatat mencapai 173,6 triliun yang terdiri dari 106,5 triliun penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan 67,1 triliun penanaman modal asing atau PMA. Capaian realisasi investasi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menyiapkan revitalisasi istana dalam loka sebagai bagian dari penguatan pelestarian cagar budaya menjelang pelaksanaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2028. Bupati Sumbawa, Haji Syarafuddin Jarot bersama jajaran pemerintah daerah membahas rencana tersebut dalam koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi di Jakarta pada Kamis lalu. Istana dalam loka merupakan bangunan bersejarah yang berkaitan erat dengan perjalanan Kesultanan Sumbawa dan perkembangan kebudayaan masyarakat Tanah Sumbawa. Karena itu, pemerintah daerah ingin revitalisasi dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter, nilai sejarah, dan keaslian bangunan sebagai bagian dari identitas budaya Sumba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promot FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan satu jam ke depan ya Bang Po ya, kita bakal ngebahas soal kuliner. Kalau ngebahas soal kuliner, apalagi di jam 12 siang ini ya, biasanya tuh udah jam makan siang. Kalau Ais sih nggak makan siang, karena tadi sebelum berangkat udah makan duluan. Tadi sempet makan mampir dulu sebelum berangkat ke warteg sama ini tuh tadi ya, apa tuh namanya, ayam cabai hijau make kentang mustopa sama pare. Iya itu dia tadi ya. Kebetulan ada semua tuh menu favorit Ai ketika makan ya. Ada kentangnya, ada ayamnya, sama ada parenya, sayurnya gitu ya. Jadi seperti yang Ai cerita kemarin, Ai demen banget sekarang yang namanya pare. Walaupun dulu sama sekali gak demen ya Bang Po ya, tapi katanya sih emang pare di zaman sekarang ya, zaman now gitu, katanya pare udah gak terlalu pahit. Cuman kalau zaman dulu emang pahitnya tuh pahit banget gitu. Tapi mungkin karena pengolahannya, banyak yang belum tahu juga gimana caranya ya untuk mengurangi rasa pahitnya itu. Nah kalau Abang Po nih siang ini ada makan yang spesial gitu ya, atau mungkin ada dimasakin sama keluarga, sama istri, sama suami tercinta gitu, lagi liburan, lagi weekend, lagi nyantai aja di rumah, iseng-iseng masak sesuatu gitu, boleh banget di sharing di mari ya. Langsung aja di 0812-1124-928, karena abis ini Ayah bakal nyampein informasi nih, salah satu makanan legendaris yang ada di Jakarta dan beberapa tempat makan buat nemuin makanan legendaris itu. Kira-kira makanan legendarisnya apaan? Ntar deh kita sampein ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Lenny, gua lihat tuh anak lu kok kayaknya sehat sama aktif banget dah. Lu kasih susu tiap hari apa ya?
1: Iya, Ling. Aye biasain anak minum susu nih. Karena susu punya protein sama kalsium yang bagus buat pertumbuhan anak.
0: Hah? Protein sama kalsium? Emang gunanya buat apa sih?
1: Protein tuh bantu pertumbuhan sama perkembangan tubuh, Ling. Nah, kalau kalsium penting buat pertumbuhan tulang sama gigi biar kuat.
0: Walah, gua kira tuh susu cuman biar anak kenyang doang. Eh, gak taunya ini ya, banyak vitaminnya ya?
1: Iya, Ling. Bukan cuma itu. Susu juga bisa jadi bagian dari pola makan bergizi buat ngedukung tumbuh kembangnya anak.
0: Pantesan nih, gua lihat anak lu tuh kuat lari-larian. Lah, anak gua baru lari dikit aja udah minta rebahan noh.
1: Tapi jangan lupa ya, Ling. Susu bukan satu-satunya ya. Tetap kudu kasih makanan yang bergizi juga beragam ya.
0: Iyalah, waduh, gua malah sibuk nih julitin anak elu.
1: Aduh, Ling, Ling, julit boleh, ilmu gizi jangan ketinggalan ya.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Pada mau kemana?

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita tadi seperti yang udah Ayo sampein ya, kita bakal nyampein informasi mengenai kuliner yang udah legendaris dan tentu aja di Jakarta gitu, yaitu adalah Soto Tangkar. Jadi makanan tradisional khas dari Betawi ya, kalau gak salah ya, dengan karakteristik dan bumbu-bumbu yang tentunya berempah gitu, punya warna yang kekuning kemerahan, kemudian ada juga oranye dari perpaduan kunyit dan juga cabai. Tentunya rasanya gurih, sedikit asam seger, serta beraroma rempah kuat, kayak ada kapulaga, jinten, kemudian ada juga serehnya dan macam-macam rempahan yang dimasukin ke dalamnya. Jadi kalau ngomongin soal Soto Tangkar, itu punya sejarah yang cukup panjang juga nih. Tangkar sendiri buat masyarakat Betawi itu adalah bagian iga atau tulangan sapi yang masih ada sedikit dagingnya gitu, masih bisa digrogotin dikit gitulah ya. Kadang dicampur dengan jeroan juga. Disajiin lengkap bersama bawang goreng, emping dan juga irisan jeruk nipis atau limau. Makin bikin segar dan juga pastinya berempah gitu ya. Dan untuk sejarahnya nih, kuliner Soto Tangkar ini lahir pada masa penjajahan kolonial Belanda. Jadi zaman dulu para menir Belanda itu kerap memotong sapi untuk pesta dan hanya mengambil daging-daging yang emang terbaiknya gitulah. Bagian sisa seperti tulang iga atau jeroan itu dikasih kepada pekerja lokal yang kemudian diolah dengan bumbu seperti tadi ya, ada jinten dan sebagainya, diolah sampai jadi yang namanya Soto Tangkar. Nah itu dia sejarahnya ya. Ya masyarakat Indonesia ini emang terkenal kreatif gitu ya, dari zaman dulu makanan-makanan yang mungkin zaman dulu jadi sisa-sisa dari para menir dan komeni itu bisa dijadiin makanan yang sampai sekarang melegenda dan masih banyak dicari dan tentunya enak gitu ya. Nah kali ini saya mau bagiin 5 soto tangkar legendaris di Jakarta dengan kuah sedep berempah tentunya ya. Yang pertama ada di Soto Tangkar 46 Kerajinan. Ada di lokasinya Jakarta Barat dan berdiri sejak 1980-an. Untuk harganya sendiri mulai dari 20 ribuan aja. Soto Tangkar ini dimasak secara tradisional menggunakan arang dalam kuali atau panci tanah liat. Dan isiannya Abang Po bisa pilih juga nih, dari isian daging, jeroan sampai tulang muda, bahkan sampai yang keringan juga bisa nih. Terus berikutnya ada juga Soto Tangkar Kang Jaja yang lokasinya ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdiri sejak 2007 dan harganya mulai dari 30 ribuan aja. Bentuknya nih tempat makannya ya lebih ke kaki lima. Jadi lebih sederhana tapi punya isian yang cukup lengkap. Ada daging sapi, kikil, tulang muda, urat, sampai aneka jeroan juga ada. Tinggal pilih Abang Po ya. Kemudian yang ketiga ada juga Soto Tangkar Pak Mat Metro Glodok. Ada lokasinya ada di Taman Sari, Jakarta Barat. Berdiri sejak 1971 ya, udah lama banget kalau ini. Mulai harganya mulai dari 20.000 hingga 40.000-an. Soto Tangkar Pak Mat itu punya pilihan soto dengan daging atau campuran jeroan seperti babat dan paru. Bahkan ada juga sate-satean kuah khas Betawi sebagai pendamping juga. Jadi tinggal pilih dagingnya apa atau isinya apa. Ada pendampingnya juga, tinggal pilih sate-satean yang Abang Po doyan gitu ya. Yang keempat ada juga Soto Tangkar Tanah Tinggi. Lokasinya ada di Gondangdia, Jakarta Pusat. Ini 1 tahun setelah kemerdekaan beliau buka warung nih, buka tempat makan Soto Tangkar. Karena berdiri sejak tahun 1946. Harganya mulai dari 50 ribuan aja. Bukan aja sih ya, lumayan sebenarnya. Cuman ya untuk sesekali dan nyobain tempat makan legend, oke lah ya. Salah satu yang paling senior karena ya ini ciri khasnya potongan iga sapi yang bisa dibilang besar, empuk dan juga melimpah katanya. Tinggal cobain aja langsung Abang Po ya, sesekali gak masalah keluarin duit 50 ribu buat nyobain makanan legend yang ada di Jakarta. Dan yang terakhir ada Soto Tangkar Bang Edi, lokasinya ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Katanya sih udah berdiri udah sekitaran 30 tahunan. Untuk harganya sendiri ada di sekitaran 25.000 dan usaha ini disebut berawal sejak tahun 1960-an dari generasi pertama. Kuahnya pekat dengan rasa gurih dan rempah yang kuat, isiannya bisa pilih daging sapi, babat, kikil, tomat hingga bagian sapi lainnya, tinggal pilih sesuai selera gitu Abang Po. Jadi beberapa soto tangkar yang ada di Jakarta emang udah melegenda dan kita makan siang tuh emang paling cocok makan yang berkuah-kuah gitu ya, biar seger
Walaupun cuaca mungkin kayaknya di luar agak mendung gitu ya, tapi yang namanya berkuah tuh mau panas, mau lagi cuaca musim hujan, itu emang cocok banget dah buat disantap siang hari gitu. Kalau Abang Po nih, mungkin udah pernah kali ya ngunjungin beberapa tempat yang udah Ayi sebutin tadi. Boleh deh di-sharing di mari ya mengenai testimoni gimana rasanya soto tangkar yang udah Ayi sebutin tadi, atau mungkin punya tempat favorit untuk beli soto tangkar, boleh banget di sharing di mari. Langsung aja 0812 1124 928.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asai.
1: Ayo. FM, suara budaya Jakarta.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang. Bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, Abang mah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pol, siapa di sini yang suka makan sayuran dan kukus-kukusan barangkali ya? Mungkin beberapa sayuran dikukus kemudian dimakan sebagai cemilan atau mungkin dimakan bareng nasi juga cocok banget gitu ya. Jadi emang biasanya kalau biar pengen lebih sehat itu menghindari goreng-gorengan. Jadi ada beberapa opsi kalau nggak salah ya, ada dikukus, kemudian ada dipanggang, terus ada juga direbus gitu ya, untuk sayuran-sayuran. Dan kalau mungkin Abang Po udah bosen nama-namanya dikukus dan juga direbus, Abang Po boleh banget deh coba cara yang satu ini, yaitu dipanggang gitu ya. Mungkin belum banyak orang juga nih yang tahu ataupun yang praktekin sayuran-sayuran tuh ternyata bisa dipanggang dan katanya lebih enak nih Abang Po. Jadi emang cara paling umum mengolah sayuran tuh biasanya yang terpikirkan adalah direbus ataupun dikukus. Bahkan belakang ini pun viral juga nih di sosial media, beberapa konten kreator tuh menggaungkan makan makanan kukusan gitu. Dan banyak juga nih di Car Free Day gitu ya, orang jualan kukus-kukusan kayak ubi-ubian, kentang dan sebagainya. Itu dijual mungkin 10.000 isi 3, isi 4 gitu ya. Tapi selain dikukus, ada juga nih teknik ngolah lain yang sering dilewatin buat Abang Po nih, yaitu dipanggang atau di roasting. Jadi mengukus tuh emang salah satu metode yang paling praktis dan juga bagus untuk menjaga kadar air dari sayuran tersebut. Tapi untuk jenis sayuran tertentu, metode memanggang itu justru lebih menghasilkan cita rasa yang jauh lebih enak dan juga lezat gitu ya. Proses memanggang tuh memicu karamelisasi gula alami dari sayuran. Hasilnya pun dari sayur tersebut teksturnya masih renyah di luar, tapi dalamnya tuh tetap lembut dan mateng gitu ya. Plus menambahkan aroma yang lebih gurih khas dari bikin sayuran gitu ya. Rasanya makin pekat tanpa bikin sayuran jadi becek ataupun jadi lembek gitu. Karena kalau dikukus kan biasanya jadi agak layu gitu ya. Tapi kalau dipanggang enggak, tetap luarnya tetap bertekstur tapi dalamnya lembut. Nah buat sayurannya nih, buat Abang Po yang pengen nyobain, ada macam-macam nih. Kayak contohnya nih wortel, kalau dipanggang ataupun di roasting itu rasa manis alaminya makin keluar dan teksturnya tuh justru makin legit lagi, makin manis gitu. Kalau biasanya dikukus kan mungkin kalau wortel ya itu jadi teksturnya agak lembut, agak lembek gitu. Tapi kalau dipanggang itu teksturnya masih cukup renyah, teksturnya juga masih keras gitu, tapi dalamnya tetap lembut. Kemudian berikutnya ada juga kembang kol. Itu pinggirannya jadi lebih renyah kalau dipanggang dengan aroma nati khas dari kembang kol. Brokoli juga bisa nih. Tapi emang kalau brokoli ini walaupun luarnya keras ya, ketika dikukus itu bakal berair dan juga lembek juga. Bahkan bagian mahkotanya tuh kalau dipanggang itu justru jadi lebih garing dan punya tekstur khas dari brokolinya, jadi gak layu gitu. Terus ada juga kubis atau kol. Ini punya cita rasa manis gurih pas pinggirannya sedikit gosong kecoklatan ketika mengalami proses pemanggangan. Ubi atau kentang ini juga bisa banget buat dipanggang karena tekstur dalam tetap lembut atau fluffy gitu ya. Bagian luarnya tuh jadi renyah. Dan kalau Abang Po mungkin punya labu muda atau zucchini gitu ya, itu bisa ngurangin kadar air berlebih sehingga teksturnya tuh nggak jadi lembek seperti pas dikukus. Kalau nggak mungkin Abang Po punya tanaman terong barangkali ya di rumah ya, karena katanya gampang banget nanam terong gitu. Ini boleh juga nih dipanggang karena menyerap bumbu dan minyak sehat dengan baik serta menghasilkan tekstur yang lembut serta kaya rasa. Kemudian bawang bombay, tak lupa juga nih, barangkali ya Bang Po ada yang demen buat ngemilin bawang bombay gitu ya. Jadi gula alaminya tuh terkaramelisasi ketika dipanggang, bahkan menghilangkan rasa mentah dari bawang bombay yang nyengat ya, khas dari bawang-bawangan lah ya, itu bisa hilang karena proses pemanggangan gitu. Jadi kalau mungkin Abang Po bosen kukus-kukusan gitu ya, tapi pengen tetap sehat, tetap pengen jauh dari minyak gitu ya, gak mau digoreng atau mungkin ditumis gitu, boleh banget pakai cara yang satu ini, yaitu dengan cara dikukus lagi dipanggang.
Kalau bosan dikukus dipanggang gitu maksudnya. Dengan cara mungkin Abang Po yang di rumah punya oven itu bisa pakai oven, atau kalau nggak punya oven ya pakai grill pan atau wajan anti lengket itu juga bisa, atau pakai loyang kemudian dimasukin oven itu juga bisa banget Abang Po ya. Jadi teksturnya masih tetap segar, masih tetap crispy gitu ya luarnya, tapi dalamnya tetap masih lembut gitu. Jadi kalau bosan boleh banget cobain yang panggang-panggangan, kan barangkali cocok gitu kan ya, buat variasi aja sih. Boleh dikukus, boleh direbus, kadang kalau bosan boleh juga dipanggang.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta M. Subki mendorong Pemprov DKI Jakarta menyiapkan aturan khusus untuk memastikan pemulihan anak yang pernah tersangkut persoalan hukum maupun sosial dalam Raperda penyelenggaraan kabupaten atau kota layak anak. Dikatakan Subki, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pencegahan kekerasan dan pelanggaran. Menurut dia, anak yang telah mengalami persoalan perlu mendapatkan pendampingan agar dapat pulih dan kembali diterima di lingkungan sosial serta terhindar dari stigma berkepanjangan.

Beralih ke berita yang lain, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Bali mencari solusi strategis untuk mengatasi fenomena tingginya minat masyarakat terhadap kain tenun yang tidak sebanding dengan jumlah pengrajin yang semakin menipis. Ketua Dekranasda Bali, Putri Swastini Koster di Kabupaten Badung pada Jumat kemarin menyampaikan sebagai upaya penyelesaian, pihaknya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kerajinan dari hulu ke hilir agar warisan leluhur tetap lestari. Tantangan semakin berat karena Bali kini menghadapi ancaman hilangnya tenaga kerja lokal akibat banyak pemesan yang mengalihkan produksi ke luar daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pak masih bareng aja ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Pak ya. Sesuai janji kita bakalan ngobrol santai aja di siang hari ini ya, mengenai apa ya enaknya ya. Kalau di weekend gini biasanya ya Bang Pak ya, kalau aja di rumah lagi gak ada kerjaan lagi, pokoknya lagi senggang aja dah, lagi nyantai gitu ya, suka kepikiran ini memperbaiki sesuatu gitu, apa aja gitu, entah itu kendaraan, entah itu mungkin pintu yang sekedar bunyi aja gitu ya, yang mungkin ada bunyi berdecit lah, atau pintunya jadi seret lah, atau macam-macam lah, atau mungkin keran air juga yang lagi bocor netes terus bikin pompa air boros gitu ya, boros listrik, atau mungkin apapun itulah. Pokoknya kita kalau lagi senggang ataupun lagi malas-malasan aja di rumah, itu suka kepikiran hal-hal yang mungkin kita bisa perbaiki gitu. Daripada manggil orang gitu kan ya, itu kan ngeluarin duit lagi. Selagi kita bisa, ya kenapa gak dibenerin sendiri gitu kan ya. Itu, tapi ada juga nih orang yang tipikalnya, ah daripada repot benerin sendiri, mending manggil orang yang emang udah ahlinya aja, manggil ke rumah gitu. Masalah duit gak masalah, daripada antar benerin sendiri kagak bener yang ada malah tambah rusak kan, ntar malah tambah biayanya, tambah bengkak lagi, tambah banyak gitu ya. Ada juga orang yang mikirnya begitu. Nah kalau Abang Mo nih kira-kira lagi waktu senggang begini ya, itu suka gak sih utak-atik sesuatu, mungkin ya ngebenerin kipas angin, atau mungkin tadi ya ngebenerin keran yang bocor, atau apapun itu, kendaraan lah, rantainya kendor lah, atau mungkin suaranya agak aneh lah kendaraannya, terus dibenerin di utak-atik sendiri sampai bisa, walaupun seharian ya, buat buang waktu ataupun buat ngisi waktu juga gitu ya, sekedar ngeliat tutorial dari YouTube udah sok-sokan bisa gitu. Walaupun hasilnya nggak tahu ntar bakal berhasil atau tambah parah, itu urusan belakangan. Atau Abang Pok lebih seneng tipikal yang udahlah kalau ada barang rusak kasih ke yang udah ahlinya aja, bayar aja kita, daripada repot-repot ntar begitu udah benerin lihat tutorial YouTube jadinya malah kagak beres, tambah rusak kemana-mana, ntar mau benerin ke ahlinya udah makin bengkak lagi biayanya. Nah itu dia, kira-kira kalau Abang Po nih lagi senggang, apakah seneng utak-atik barang atau lebih seneng kalau ada barang rusak panggil ahlinya aja gitu ya. Ditunggu komentarnya Abang Po bareng aja Bang Noel di 0812-1124-928 atau di line studio kita 0213504510. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Promat FM Suara Budaya Jakarta. Jakarta Punya Cerita.

0: Pendengar, Timur Tengah Selatan merupakan salah satu daerah yang berpenduduk asli orang Dawan atau biasa disebut dengan Atoin Meto. Masyarakat Dawan Timur Tengah Selatan menghargai setiap proses dalam kehidupan ini, mulai dari kelahiran, perkawinan, sampai kematian. Perkawinan untuk mereka adalah sebuah peristiwa sakral, di mana di dalamnya terdapat sebuah ritus penurunan marga atau fam, atau biasa disebut kaus nono. Seperti apa ritual adat ini? Mari kita dengarkan penuturan Ibu Maria Kause Kase, pemimpin Sanggar Bisopo yang berasal dari Timur Tengah Selatan.
1: Kalau kita berbicara tentang kaus nono, yang pertama-tama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk pada perkawinan. Dari situ laki-laki mengenal perempuan, maka untuk harga diri dari perempuan itu tidak diinjak-injak, maka di situ ada kata peminangan atau masuk minta nona pakai okok mama. Jadi okok mama tadi itu berarti juga bu, masuk minta nona pakai okok mama. Nah nanti masuk minta nona ada satu istilah lagi, yaitu puah makuke maun makuke. Puah itu pinang, manus itu adalah siri. Makuke itu artinya masuk minta awal pengenalan. Nah, masuk minta jadi berarti tukar cinta, berarti itu sudah ada tunangan. Ada tunangan, jadi tidak ada orang ganggu ini perempuan lagi. Laki-laki juga tahu diri. Sudah itu baru sampai ada jubir antara dua pihak, antara pihak nona dengan laki-laki, bertemu dan membicarakan lagi bagaimana nikah adat dan nikah gereja.
0: Tradisi ini menurut Ibu Maria sudah ada semenjak zaman nenek moyang dahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi.
1: Kalau untuk tradisi ini sudah dari sejak nenek moyang dan leluhur kita ada, itu sudah ada, itu adat istiadat. Apalagi kalau dia sebagai seorang tua adat, itu tidak gampang anaknya diambil orang dan bawa pergi. Ya kalau zaman sekarang pergaulan itu yang nanti sebentar baru kita bicarakan itu tentang pergaulan antara muda-mudi. Jadi begini bu, saya lanjutkan pada itu istilahnya kaus nono itu. Jadi nanti di situ ada taitlanan. Taitlanan itu pembersihan. Jadi kalau orang timur dengan orang timur itu silang tempat siri. Jadi entah tempat siri, hitung sampai 60 tempat siri atau 50 tempat siri itu setiap pembicaraan harus diawali dengan luet okok mama, natek okok mama, baru masuk kepada itu pembicaraan. Tidak bisa langsung-langsung.
0: Jika pada zaman dahulu ritual adat ini hanya melibatkan tokoh adat, namun di zaman sekarang ritual adat ini juga melibatkan tokoh agama dan pemerintah.
1: Yang hadir di situ tentu saja yang pertama tokoh agama, majelis. Kalau zaman sekarang ya itu sudah itu tua adat atau tokoh-tokoh adat. Sudah itu pemerintah juga harus ada, karena pemerintah harus tanda tangan mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.
0: Ritual ini biasanya dipimpin oleh orang khusus yang mengerti tentang istilah-istilah adat dan juga silsilah keluarga.
1: Iya, harus orang khusus yang bisa tahu silsilah, tahu jalannya adat ini. Karena adat ini tidak sembarang dibuat oleh siapapun. Saya sudah berdoa baru mulai dengan okok mama, mulai kasih silang okok mama langsung.
0: Okok mama dalam ritual adat ini berfungsi sebagai bahan atau alat pembuka dalam pembicaraan adat.
1: Itu alat yang pertama, yaitu okok mama. Dari laki-laki datang, isinya pinang satu itu melambangkan sapi satu ekor. Dan alat di bahu nona itu selempeng satu. Di itu selempeng pertama itu famnya sendiri. Laki-laki datang dari sana, bau memang pinang dengan selempeng satu. Jadi keluarga perempuan angkat dan letak selempang dari keluarga laki-laki di dekat lehernya, sedangkan yang tadi selempang pertama digeser ke sebelah, tapi bukan kasih turun.
0: Menurut Ibu Maria Kase, ritual adat kaus nono merupakan sebuah langkah yang baik dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun tentunya harus dipahami secara baik makna atau filosofi di balik ritual tersebut.
1: Itu ada nilai tambah adat. Jadi Jadi dengan kita menyelesaikan adat itu dan kausnono itu berarti hidup kita tidak ada utang-utang lagi. Tidak ada pikir-pikir kalau suami sudah bawa istrinya pergi, sudah selesai. Jadi hidup kita ada berkat di dalamnya. Tidak ada sistem nakiti atau utang, tidak. Karena sudah aman. Artinya sudah puncak ke dalam itu. Tinggal kita menata rumah tangga kita.
0: Selaku bagian dari masyarakat Atoen Meto, Ibu Maria berharap agar ke depan generasi muda yang ada dapat mempelajari dan juga memahami ritual adat Kaos Nono ini. Bahkan jika mungkin diperkenalkan kepada mereka sejak usia kanak-kanak.
1: Harapan saya ke depan kita tetap melestarikan adat kita ini melalui binaan anak-anak. Karena adat ini kita akan dapat yaitu sumbernya dari anak-anak kita. Baik itu anak perempuan, anak laki-laki tetap kita menjaga, melindungi mereka sehingga mereka juga tahu adat.
0: Pendengar, ritual Kaos Nono adalah tata cara khas dalam adat perkawinan masyarakat Timor Tengah Selatan yang memiliki nilai filosofis yang tinggi dan sudah sepatutnya dipertahankan.

0: Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Pok, kalau di rumah lagi ada waktu senggang gitu ya, lebih demen buat suka ngisi waktunya tuh terhadap hal-hal yang positif kayak itu tadi ya, DIY atau bisa dibilang do it yourself. Jadi kayak semacam memperbaiki peralatan di rumah, kayak peralatan elektronik atau mungkin peralatan kendaraan dan sebagainya. Itu lebih demen buat suka benerin sendiri atau ya udah deh kasih ke ahlinya aja, kasih ke bengkel, kasih ke tukang servis, atau mungkin kasih ke saudara yang lebih paham gitu ya. Atau mungkin lebih suka ya udah bongkar di rumah sendiri aja sebisanya, ntar kalau udah mentok baru kasih ke ahlinya aja. Gimana Bang Po? Langsung aja di WhatsApp kita di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Dan udah terhubung di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel, selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Tupar?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Noel, gimana Bang Noel, sehat juga?
0: Sehat juga alhamdulillah nih. Di Jakarta cuaca lagi panas. Di Jogja nih lagi panas sama. Atau mendung?
1: Wah, ini 31 derajat Bang Noel.
0: Waduh, panas juga itu ya.
1: Oh, iya lumayan ini, tapi ada pantun ini buat Bang Noel.
0: Oh
1: nih.
0: Boleh, monggo.
1: Membawa rantang sambil naik sepeda ontel.
0: Cakep.
1: Siang-siang ketemu Bang Noel.
0: Asik. Iya, masih bawa rantangnya, pasti pakai sepeda ontel ya dari dulu.
1: Soalnya kan banyak rantangnya jadi berat.
0: Oh, banyak, mau diantar ke tetangga kali ya.
1: Makanya pakai sepeda ontel.
0: Nah, ngomongin soal sepeda ontel nih, kan biasanya diisi buat waktu luang gitu ya, sepedaan kemana gitu. Tapi kalau sepeda ontelnya rantainya lepas gitu, Pak Tupar lebih seneng buat perbaikin sendiri atau dibawa ke bengkel sepeda aja?
1: Ya gini Bang, kalau misalkan kita udah tahu rumusnya, kita sambung sendiri aja.
0: Oke, udah tahu rumusnya ya. Kan biasanya orang-orang zaman sekarang kalau nggak tahu nanya ke Google, nanya ke YouTube gitu.
1: Soalnya kan biar pengeluarannya kan tidak membengkak Bang. Soalnya kalau di bengkel kan dikit-dikit bayar, dikit-dikit
0: betul,
1: bayar gitu.
0: Ada jasa yang harus kita bayar gitu ya.
1: Kalau saya di rumah, kalau pas senggang gitu kan Bang. Ini temanya kan pas kalau asik di rumah gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau saya hobinya gini Bang. Saya hobinya itu mengotak-atik radio Bang.
0: Mengotak-atik radio, walaupun radionya nggak kenapa-napa, pokoknya diotak-atik aja gitu.
1: Dicoba dibuka, dalamnya itu seperti apa, komponennya seperti apa, mesinnya kayak apa.
0: Oke, biar lebih tahu, nambah pengetahuan gitu ya.
1: Terus itu bautnya itu body radio itu bautnya ada berapa, terus nanti kita benahin lagi seperti semula. Gitu. Yang penting kan kita tahu komponennya, oh dalamnya seperti ini, oh volumenya masanya gini caranya, oh kabelnya disambungkan ke sini. Nah kan kita jadi tahu Bang. Kalau
0: tapi abis bongkar pasti bisa pasang balik kayaknya.
1: Oh bisa. Bisa, udah bunyi lagi biasanya.
0: Kirain abis ya. Dibongkar nggak bisa dipasang, malah nggak bisa nyala. Tadinya nggak kenapa-napa gitu kan ya.
1: Enggak Bang, kan kabelnya nggak ada yang putus. Cuman kita kan
0: penasaran
1: komponen
0: gitu ya.
1: Komponen dalamnya aja kayak apa gitu.
0: Oke, jadi kalau Pak Tupar di rumah lagi waktu senggang, lebih suka kalau ada barang yang mungkin rusak itu perbaikin sendiri dulu gitu ya.
1: Iya, kemarin itu juga pernah itu. Radionya kan dua ya, yang satu kan mati. Dicoba dibuka, ternyata kabel yang nyambung ke baterai itu putus Bang. Setelah disambung, bunyi lagi, tapi putusnya nggak ketahuan.
0: Karena di dalam ya perlu dibongkar dulu, baru kelihatan putusnya di mana.
1: Dibongkar dulu. Jadi dengan itu kan kita bisa tahu, ternyata masing-masing radio itu juga baunya beda-beda, ada yang 4, ada yang 6, ada yang kan
0: iya.
1: Jadi tahu kalau dikit-dikit di bengkel nanti ya
0: tekor juga ya Pak Tupar ya.
1: 50 Bang. Belum apa-apa udah 50 ya.
0: Belum kalau teknisi ataupun tukang benerin radionya nakal gitu ya. Sebenarnya cuma putus kabel, disuruh ganti ini, disuruh ganti itu gitu ya.
1: Soalnya bengkel itu kan pengertiannya gini Bang. Kita ini kan orang awam. Nah, orang awam itu kan apa yang kita katakan pasti manut,
0: pasti nurut gitu ya, karena kita nggak tahu.
1: Mas misalkan Bang Noel kan ke bengkel saya,
0: iya,
1: Bang Noel ini pasti nggak tahu nih. Biar aku ini aja lah, aku pukul aja 100 kan nggak apa-apa.
0: Nah,
1: orang kan nggak tahu kan.
0: Itu, nah, dia. Untuk mengantisipasi kita perlu ya yang namanya pengetahuan basic hal-hal seperti itu ya, alat elektronik gitu. Oke.
1: Jadi kalau bengkel ngomong ini anu kabelnya putus bang harus ganti. Siapa bilang mau kemarin habis tak buka gitu, dia nggak bisa ngomong.
0: Malah yang ada dia kicep diem tuh ya. Ternyata paham.
1: Nggak kok tahu bang. Lah kemarin aku baru buka kok. Ternyata yang rusak ini bukan kabelnya tapi potensionya itu.
0: Potensionya.
1: Bener bang. Bener bang. Harus bengkelnya kan minta maaf.
0: Iya. Akhirnya mau nggak mau ya benerin sesuai kerusakan gitu ya. Nggak mau yang aneh-aneh mau, karena kita paham gitu.
1: Oh, karena kita mungkin tahu harganya cuma 10.000 ya. Pokoknya dia mau nggak mau ya bayar 10.000. 10.000 kan bang? Iya, iya 10 aja lah. Udah harganya tadi itu.
0: Paling sering tuh yang kayak gitu tuh di motor Pak Tupar, terutama untuk cewek-cewek nih. Kalau ke bengkel tuh suka ini, kadang cuma perlu dibersihin aja, disuruhnya ganti ini, ganti itu gitu.
1: Iya, itu dia bengkel tuh kalau nggak hati-hati ketemu bengkel yang gituan bahaya itu.
0: Iya, mending kalau kita udah sering ke bengkel itu jadiin langganan aja udah, nggak usah ke bengkel-bengkel yang lain, coba-coba. Nah, kalau udah terpercaya cari, gitu ya.
1: Cari-cari bengkel yang bagus. Soalnya kalau biasanya kan kalau bengkel yang udah berpengalaman dan curang itu kan nanti barangnya kan dikanibal itu bang.
0: Nah, kanibalan itu juga tuh sering kanibal banget tuh.
1: Iya.
0: Dituker-tuker barang kita masih bagus dituker sama yang udah lama gitu kan ya.
1: Yang bagus yang punya kita dijualin ke orang lain.
0: Nah, itu dia dianggapnya spare part buat ini ganti ke orang lain kalau ada yang nyari gitu.
1: Nah, itu dia bang. Tahu-tahu kita sampai rumah bukannya nyaman malah tambah rusak ya kan bang.
0: Baru seminggu dua minggu rusak lagi, gimana sih?
1: Makanya
0: itu pentingnya pengetahuan kayak gitu ya Pak Tupar ya, perlu belajar lah sedikit-sedikit kalau ada waktu senggang gitu ya Pak Tupar.
1: Jadi ya buat ilmu tambahan lah.
0: Ilmu tambahan.
1: Baru santai, baru senggang, nggak ada acara kan gitu.
0: Benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Pak Tupar. Gimana?
1: Iya. Sama-sama Bang Noel.
0: Oke deh siap. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
1: Oh, salam-salamnya buat yang belum masuk yuk bergabung sama Bang Noel yuk. Biasanya Pak Mukimin nih biasanya Pak
0: ini masuk biasanya. Udah antri nih di belakang.
1: Oh, ya udah kalau udah antri aku tak turun dulu.
0: Oke, nanti siap.
1: Biar bisa dipakai gantian gitu siap. Bang Noel ya buat Bang Noel buat selamat bertugas sampai
0: siap.
1: Usai. Dan semua rekan-rekan perempat semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar. Sehat selalu, lancar rezeki juga buat Pak Tupar dan keluarga ya. Oke deh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tupar. Kalau Pak Tupar memang suka otak-atik radio katanya, penasaran dalamnya kayak gimana. Kalau ada kabel yang putus masih bisa lah ya dibuat benerin. Cuman kalau udah urusannya sama spare part ya itu tadi, kita kan nggak nyetok spare part ya, bukan teknisi kita. Jadi mau nggak mau perlu dibawa ke tempat reparasi. Tapi kita sebelumnya udah tahu duluan nih penyakitnya apaan. Jadi tahu gitu kalau si teknisinya nakal atau mau mencurangi ya. Seperti tadi kata Pak Tupar, kanibalan gitu. Kalau buat Abang Po yang belum tahu, kanibalan tuh jadi ngambil spare part dari tempat ataupun barang yang masih bagus, ntar dijual lagi, ntar dicariin spare part yang kurang bagus ditempel ke tempat kita gitu. Jadi ya itu beberapa oknum lah ada, cuman masih banyak juga teknisi yang masih jujur dan amanah gitu. Dan udah antri di belakangnya nih, ternyata rame juga, ada Pak Mukimin tadi, Bang Haris, Bang Wahyu di Cibubur juga lagi antri gitu ya. Tapi yang bisa diangkat baru Bang Haris nih, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Gimana kabarnya siang ini, udah lama kagak naik nih Bang Haris?
2: Iya nih Bang, panas Bang cuacanya Bang.
0: Panas juga ya, oke deh. Bang Haris, kalau di rumah lagi waktu senggang nih Bang Haris suka otak-atik sesuatu gak sih?
2: Ya alhamdulillah sih Bang, kemarin saya waktu senggang itu ada salah satu, apa itu namanya, kipas angin Bang.
0: Kipas angin, rusak tuh.
2: Iya, rusak nih, jadi kalau untuk 1, 2, 3 kan ya pencetannya itu kagak ada tenaganya Bang itu.
0: Oh, sama-sama pelan 1, 2, 3-nya.
2: Pelan semua gitu. Ya, saya buka semua kan. Cuma naik ganti kapasitornya doang itu, Bang.
0: Oh, kapasitor buat ini ya, biar kapasitor tuh kalau nggak salah biar nggak terlalu ini ya, gede arus listriknya ya.
2: Ide penambah ini juga, daya juga.
0: Oh, penambah daya juga. Oh, oke. Okay.
2: Modelnya kayak korek api kotak gitu, Bang.
0: Ada kabelnya gitu. Iya. Oh, kalau Bang Haris paham tuh ya begituan ya.
2: Ya, coba-coba gitu.
0: Coba-coba. Oh, dulu Bang Haris kalau nggak salah kan emang mantan mekanik ya dulu ya.
2: Iya, benar.
0: Oh iya, jadi wajar lah ya paham begituan. Kalau ayah kayak gitu, udah kalau nggak ada kabel yang putus, udah rusak spare part berarti bawa ke bengkel. Nggak ngerti soalnya.
2: Ya kalau kita nggak ngerti juga tetap aja ayah kasih ke bengkel gitu, Bang. Ini kan ayah tahu lah itulah kan.
0: Oke.
2: Kapasitor ayah beliin, cuma 10.000 itu, Bang.
0: Ada ya yang jual terpisah gitu kapasitor doang gitu?
2: Iya, 10.000 beli itu.
0: Oke, biasanya beli di tempat apa? Di tempat servisnya ya, atau di barang elektronik juga ada tuh?
2: Di toko elektronik itu, Bang, ada.
0: Oh, ada ya, ternyata ya. Oke.
2: Kita jual-jual apa ini? Spare part buat mesin-mesin pompa air gitu.
0: Oh iya, banyak tuh biasanya. Oke deh, siap. Kalau gitu, terima kasih banyak Bang Haris buat ceritanya siang hari ini. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
2: Salam-salam untuk Bang Noel, tetap sehat selalu ya, Bang ya.
0: Amin.
2: Tadi Pak Tupar, sehat selalu Pak Tupar. Dan Bapak Pak Mukimin dan Pak Yati, Kak Kunggu, Pak Jikom Dani, sehat selalu Pak Waji. Untuk Pak Lutfi, Bu Umi, dan lain-lain ya, Bang.
0: Dan lain-lain. Oke, siap buat semuanya aja. Semoga sehat selalu. Bang Haris juga sehat selalu ya, lancar rezeki. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Haris.
2: Sama-sama Bang Noel. Assalamualaikum. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris. Paham kalau masalah elektronik nih Bang Haris ya. Karena dulunya juga mantan mekanik katanya. Jadi ya, hal-hal teknis seperti itu udah paham beliau. Oke nih, di WhatsApp nih saling sundul nih. Kita belum bisa angkat nih, ada Pak Mukimin sama Abah Kusna ya. Saling sundul, kita gak bisa pencet nih buat ngangkatnya. Ada Bang Wahyu juga ternyata masuk juga. Ntar deh ya Bang Po ya. Mungkin sambil kita bacain WhatsAppnya sambil nunggu ya, nanti kita angkat setelah kabar berita kali ya. Kita bacain dulu WhatsAppnya nih. Ada dari Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Kalau lagi santai ada aja buat bersih-bersih gitu ya. Bersihin kipas, bersihin kompor. Oh, kalau iya biasanya kalau ibu-ibu tuh jarang yang mau otak-atik gitu. Bongkar-bongkar sesuatu, paling ya gitu bersih-bersih. Tapi itu juga penting ya, terutama untuk kipas angin, untuk menjaga usianya biar panjang. Itu perlu atau wajib buat dibersihin rutin. Kompor juga gitu, kalau nggak dibersihin lama-lama bisa pemantiknya tuh bisa kesumbat, nggak bisa nyala, atau mungkin bagian jalur apa tuh namanya, jalur untuk gasnya kalau kesumbat sama juga nggak bisa nyala ntar. Jadi wajib buat dibersihin, nggak cuman nggak selalu dibongkar-bongkar, cukup dibersihin aja itu bisa nambah keawetan barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Ada juga dari Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Kabar Jakarta, Bang Noel, Abang Po semuanya. Kalau ayah kebetulan tipe orang yang pengen tahu. Jadi kalau AC perlu dibersihin, itu ayah tangani sendiri, kecuali tambah freon. Utak-atik mainan cucu, mobil-mobilan yang di dalam tuh ya, ayo oprek deh, kalau mentok baru deh ayo panggil ahlinya. Iya benar banget. Kalau orang dengan rasa penasaran yang tinggi itu pasti pengen banget kalau ada barang rusak, barang yang mungkin kayak tadi kipas angin Bang Haris ya, kipas anginnya muternya pelan, pengen banget buat bongkarin sendiri, pengen tahu dalamnya tuh yang rusak apanya gitu ya. Terus untuk otak-atik mainan ya, itu buat nambah ini kali ya, buat nambah biar makin deket sama cucunya. Kan seneng banget kalau ngelihat kakeknya tuh serba bisa gitu ya, seolah-olah kayak apa namanya, semua bisa dikerjain gitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Oke deh, sambil kita nunggu nanti buat penelpon di WhatsApp dan juga telepon studio, kita jeda lagu terlebih dahulu. Nanti kita lanjut setelah kabar berita ya Bang Po ya. Kita puterin Gabang Kromong nih, biar Bang Po juga siang-siang gini biar ngantuk ya. biar tidur siang ya. Gabang Kromong Betawi dari Tanjidor Embung.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh, Abang Po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
2: Hah? Kue dongkal? Baru denger. Makanan apa, Cucing?
1: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
2: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
1: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
3: Ada kolong jembatan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi 6 pameran seni rupa regional untuk dapat tampil dan unjuk gigi dalam gelaran Art Jakarta 2026 yang tergabung dalam MTN, Manajemen Talenta Nasional Market. Menteri Kebudayaan Fadlizon di Jakarta pada Jumat kemarin menyampaikan 6 festival atau pasar seni rupa yang ikut serta lewat fasilitas MTN ini, yakni ada Mini Art Malang dari Malang, Artis Art Fair dari Pekanbaru, Art Hey dari Banyumas, Ma'a Ledungga dari Gorontalo, Hello Goodbye Photo Market dari Bekasi, kemudian Watercolor Art Fair dari Yogyakarta. Upaya tersebut menjadi langkah Kementerian Kebudayaan mempromosikan kekayaan seni rupa dari berbagai wilayah di Indonesia agar semakin dikenal dan mendapatkan pengakuan pasar. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sobat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Pok ya. Haye Bang Noel di sini dan tentu aja masih di Jakarta Punya Cerita edisi hari Sabtu nih ya Bang Pok ya. Kita ngobrolin soal kira-kira kalau Bang Pok ada waktu senggang itu suka enggak sih otak-atik di rumah, entah itu ada barang elektronik yang rusak, kendaraan yang mungkin perlu diperbaiki. Kalau Bang Pok tipikal yang ya udah deh perbaikin dulu, entar kalau udah mentok baru udah tuh bawa ke bengkel, bawa ke tukang reparasi gitu ya. Atau mungkin lebih demen ya udah deh barang rusak, walaupun rusak ringan atau enggak, paling baik emang kasih ke ahlinya aja gitu ya. Langsung aja Bang Pok, masih ditunggu di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Hampir lupa akan nomor studio kita. Oke deh, di WhatsApp udah terhubung nih, ada Abah Kusna di Pasar Rebo. Assalamualaikum, selamat siang Abah Kusna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Abah?
1: Baik.
0: Baik,
1: panas
0: ya.
1: Juga di sini nih.
0: Panas juga. Lagi ngapain ini siang-siang?
1: Iya, itu lagi dengerin.
0: Lagi dengerin aja ya. Gak nyambi apa gitu.
1: Dari Bang Noel dari jam berapa? Dari jam 10 ya.
0: Oh, jam 10 kita tadi ya. Sampai nanti jam 3 dah. Jangan lama-lama, iya. Ntar bosen.
1: Apa mau kagak kemana-mana, iya. Yang ringan-ringan.
0: Ya. Iya, yang ringan-ringan aja. Apalagi Bang di hari Sabtu Bang ini, Noel. Gitu.
1: Iya Bang Noel, yang ringan-ringan tapi seneng.
0: Nah itu dia.
1: Iya
0: okay.
1: Bang Noel.
0: Gimana?
1: Iya, apa yang dibilang Bang Noel benar tuh. Abah juga termasuk orang yang tukang kutak-kutik.
0: Biasanya utak-atik apa? Biasanya utak-atik
1: ya,
0: apaan?
1: Sebetulnya sih Abah biarpun bukan orang matematik ya, itu Bang sebetul-betulin elektronik sih nggak dibilang jago sih, enggak ya, bolak-balik ya YouTube juga sih.
0: Oh benar. Gitu. Kalau nggak tahu ya, lihat kan, YouTube gitu ya, tutorial.
1: Iya, ya itu juga diinhamin sama temen. Ngapain sih betul-betulin ke bengkel-bengkelmu, lihat aja YouTube tuh, gampang mudah. Kayak kipas angin tuh Bang Noel. Abah itu punya kipas itu yang ngebadeg, bukan beli. Itu tukang pulung yang lewat, selalu Abah ambil ya.
0: Oh, dibeli Bang, gitu.
1: Ini, bagus, bagus enggak Bang? Kipas anginnya. Dari yang gede sama yang kecil. Ya punya apa? Ya enggak tahu sih, Pak. Hidup enggaknya sih gitu. pegang. Berapa nih? Ini 25, jangan 25 nih. Kalau 25 mah hidup. Kalau enggak hidup gimana? Ya 15, ya ambil dah Pak.
0: Oke. Okay.
1: 15.000.
0: Bisa ngehemat banyak sampai banget tuh ya, Abah Kusna ya. Dari iya, harga kipas ratusan ribu jadi cuma 15.000.
1: Abah sih sama dia bener. Nih, lihat nih kan colokin tuh ke listrik depan tuh. Memang kagak nyala tuh Bang Noel.
0: Oh, fair-fairan. Kalau nyala 25, kalau mati 15 gitu.
1: 15.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Dalam hati mah, dalam hati nih kagak apa-apa ini. kalau menurut ini emang Bang Eno itu kan sebetulnya kan cuma karena macet aja kan, kurang minyak.
0: Oh sebenarnya itu masih nyala, cuman agak seret gitulah ya.
1: Ada juga alat untuk kalau misalnya ini mati, itu kan sebenarnya kalau bangsa kipas angin kan mesinnya kan yang penting,
0: mesinnya
1: hidup apa enggak. Nah itu ada alatnya tuh Bang
0: buat ngecek
1: ini masih benar apa enggak.
0: Kita
1: puterin tuh ke satu, ke dua, apa ketiga gitu. Lalu colokin ke itu ampernya itu, ada alatnya itu.
0: Oh, ada arus listriknya enggak gitu ya? Oke. Okay. Iya.
1: Kalau enggak tuh lihat kabelnya ada yang putus, enggak itu aja sebetulnya.
0: Tapi kan biasanya kalau walaupun ada listriknya tapi dinamonya udah lemah juga mau enggak mau diganti itu.
1: Iya, ya itu kalau ganti kan sekarang kalau beli online aja bang 60-an.
0: Oh iya benar-benar. Sekarang gitu. Online gampang gitu ya, di mana aja bisa dapat.
1: Ada yang barangnya yang mahal banget kipas angin. Jujurnya sih begini ya Bang. Enggak perlu-perlu amat, cuma demen aja gitu. Sampai dikasihin orang yang udah bagus.
0: Oh, begitu beli yang udah masih rusak dibenerin, kalau udah bener dijual gitu, dikasih.
1: Jual sih enggak, dikasih lah.
0: Oh, dikasih.
1: Yang ada yang bisa bayarin ya, bilang kalau maksa mah ya udahlah.
0: Oh.
1: Modal aja lah saya bilang. Modalnya berapa modal? Benar Bang.
0: Berarti emang demen buat otak-atik barang gitu ya, buat ngisi waktu barangkali.
1: Dan cuman memang kalau yang ada para yang parah-parah sih memang nggak bisa lah. Terutama bangsa yang betul-betulnya mesti naik-naik gitu ya, naik tangga udah nggak bisa.
0: Ah kalau itu mah bahaya, kalau itu buat Abah Kusna takutnya jatuh kan ntar. Tapi kalau selama masih ada barangnya, masih ada alatnya buat perbaikin, perbaikin sendiri gitu ya.
1: Iya. Dan ini jangan lupa Bang Noel, ini rahasia nih ya.
0: Apa tuh?
1: Misalnya mau betulin apa-apa tuh, dalam elektronik, radio, kayak apa tuh, kalau bongkar tuh sebelum dipotret dulu, dipoto.
0: Nah itu dia yang kadang orang suka lupa. Udah bisa bongkar, gak bisa lupa, buat bukan ininya.
1: Lupa. Emang itu bingung ini. Ini yang dibuka pada berantakan begini, kumanain lagi masuknya.
0: Paling sering itu ada murnya yang sisa. Ini bingung lagi, ini mur sebelah mana nah ini.
1: ngalamin sih ya, bukannya ini ya iseng-iseng aja tuh sepeda Bang Noel.
0: Iya, sepedanya
1: tuh,
0: kenapa?
1: Gitu kalau ada yang bawa sepeda tuh Kang Polong tuh panggil dia, panggil ya. Kalau masih bagus kita pilok, kita betulin sendiri gampang itu betulnya.
0: Kalau sepeda kan enggak ada ini, enggak ada elektroniknya ya, bisalah buat dibenerin.
1: Pasang di depan 300.000 diambil tuh, ada anak-anak sekolah ya, sama mamanya. Lagi libur kayak Pak, nih anak saya pengen sepeda kebetulan.
0: Oh, lumayan kan ya.
1: Pernah begitu Bang Noel.
0: Ya. Modalnya enggak seberapa, tapi lumayan lah ya buat ini iseng-iseng iya, gitu ya.
1: Kalau mau buat sendiri, Abang enggak beli sepedanya, beli pretelannya ada di toko.
0: Oh, ngerakit sendiri. Beli.
1: Orkit sendiri itu punya itu,
0: iya.
1: Itu aja sih Bang Noel.
0: Okay,
1: jadi deh. Sekarang mah kalau YouTube tuh bantu juga sih, kalau ada betulin apa-apa yang rusak tuh lihat dulu. Kalau memang kita mampu, gampang. Kan sebetulnya kan cuma masalah di dalam tuh, ada kabel dah, ada yang gak ketahuan, tahu-tahu cuma kabelnya doang.
0: Paling sering kabel putus, entah dimakan tikus lah atau apalah, ketarik gitu ya. Itu udah banyak banget tutorial di YouTube, bahkan channel teknisi sendiri yang sebenarnya dia cari duitnya di situ ngasih tutorial dengan baik hati gratis gitu ya.
1: Cuman ada lucunya Bang Noel.
0: Apa tuh?
1: Kalau ada yang kabel putus, Abah tuh kalau yang namanya pakai solder tuh nggak bisa.
0: Oh nggak bisa pakai solder? Kenapa?
1: Nggak bisa. Jadi sekarang dibuka aja, dikupas, dililit-lilit, pakaian itu aja. Pakai dililit-lilit.
0: Oh, yang simpel-simpel aja gitu, nggak perlu di solder.
1: Barang di dalam kan, barang di dalam nggak kelihatan kan.
0: Nggak kelihatan dan nggak bahaya juga, nggak kesentuh orang gitu ya.
1: Bang Noel, kalau Abah sih segala macam alat ada, termasuk solderan juga. Cuma nggak nyodelan tuh, memang sampai sekarang nggak bisa deh. Ayo.
0: Oke deh. Siap siap. Oke deh. Terima kasih banyak Abah Kusna ya. Salam salam dulu nih buat siapa nih?
1: Ya. Ya, yang udah naik aja dah, Pak Tupar.
0: Iya.
1: Siapa lagi tuh tadi?
0: Bang Haris.
1: Bang Arif. Eko enggak Adi tuh, kali Adi belum tuh. Jadi
0: Adi siapa? Oh, Ki Adi. Belum tuh.
1: Bandang. Ya udah itu aja
0: deh
1: Bang.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Terima kasih banyak
1: buat selamat bekerja sampai habis.
0: Siap. Oke deh kalau gitu. Sehat selalu buat Abah Kusna ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abah Kusna. Emang seneng otak-atik gitu ya, cari barang di tukang rongsok gitu ya. Terus diperbaikin sendiri. Kalau ada yang mau bayarin, bayarin dah. Oke deh, udah antri juga nih dari tadi belum bisa masuk, baru kali ini bisa masuk. Ada Pak Mukimin sama Bu Yati yang ada di Surakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam Bang Noel, selamat siang.
0: Iya, ini Pak Mukimin lagi kerja nih kayaknya nih, agak jauh suaranya.
2: Dari belakang Bang Noel.
0: Oh dari belakang. Oh kirain lagi kerja gitu kan ya.
2: Belum Bang Noel.
0: Oke, nanti ya. Oke deh, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal suka otak-atik waktu-waktu senggang nih. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati suka nggak sih buat otak-atik gitu?
3: Kalau saya suka sekali.
0: Biasanya barangnya itu, apa tuh yang diutak-atik?
3: Kipas angin.
0: Oke.
3: Okay. Bersih gitu, debu-debu di kipas angin, betulin kipas angin kalau mati.
2: Di daunnya itu Pak Noel.
3: Karena di daunnya kadang-kadang kotor itu.
0: Iya, yeah, benar-benar dibersihin tuh ya, wajib.
3: Bersihin. Biar nanti mubengnya pakaian yang mubengnya itu
0: lebih lancar,
3: mutarnya itu kencang mutarnya.
0: Oke.
3: Kadang-kadang itu ada kabel yang putus itu bisa disambung.
0: Oh, kalau Pak Mukim bisa juga tuh nyambung kabel putus ya?
3: Ya bisa, listrik aja bisa kok.
0: Oke, keren.
3: Listrik itu bisa, saya itu kalau mas listrik betulin listrik itu ya saya betulin sendiri.
0: Oh, tapi
3: dimatiin
0: iya.
3: dulu. Tapi dimatikan.
0: Iya dulu, dong, kalau benerin listrik nyambung cuma listrik ya dimatiin dulu. Kesetrum ntar kalau nggak dimatiin.
2: Iya, takut kesetrum.
3: Misalnya mana yang mati itu dibetulin sendiri.
0: Oke. Jadi daripada manggil orang ya buat benerin hal-hal yang sepele gitu.
3: Apa-apa manggil orang ya nanti gimana?
0: Duitnya habis.
3: Itu radio dia. Itu radio analog itu ya di otak-atik sendiri.
0: Kalo pernah tuh.
3: Lagi manggil
2: gimana Pak Noel?
0: Pernah juga tuh benerin radio yang rusak ya, gitu.
2: Baru kemarin.
0: Oh, baru kemarin.
3: Kemarin itu kan ya radionya mati ya bisa dibetulin sendiri.
0: Oke, ternyata rusak apanya tuh Pak Mukimin?
2: Potensinya kotor.
0: Oke.
3: Itu kalau diputaran krek-krek itu kan kotor.
0: Iya.
3: Bukar terus disemprot pakai alkohol itu nanti diputer-puter sudah hilang.
0: Oke.
2: Krek-krek itu kan kalau radio model seperti itu. Dulu itu seperti kalau ada angin itu grek.
0: Iya.
3: Cacat itu kan kadang itu kotoran itu.
0: Jadi nyambungnya listriknya nggak lancar gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau dulu kan masih radio AM itu kan, Pak Noel. Kalau ada angin itu grek-grek gitu.
3: Dulu kalau mendung ada mendung itu grek-grek itu kalau radio AM dulu.
0: Kalau
3: ada mendung atau ada itu petir itu kan
2: gini saya sekarang udah zaman modern kok radio kok bunyinya gerak-gerak terus itu kenapa sih Pak saya gitu sama Pak Mukimin.
0: Ternyata potensionya yang kotor gitu ya.
2: Iya kotor.
0: Potensionya alhamdulillah masih bisa dibenerin sendiri nggak perlu keluar duit gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Pulau Empat Jakarta itu kalau nggak nyala itu nggak bisa betulin kecuali konter Bang Noel.
3: Karena HP sekarang dulu bisa, HP itu disambungkan sendiri, HP yang dulu.
0: Oh iya iya.
3: Kalau HP sekarang kan.
0: Kalau sekarang kan pakai aplikasi. Kalau kalau emang lagi mati berarti emang dari aplikasinya ya, lagi mati gitu.
3: Macet-macet itu bisa dulu.
0: Oh iya, zaman dulu masih bisa lah ya di utak-atik sendiri kalau di HP, tapi zaman sekarang udah susah.
3: Apa itu bisa dulu kalau sekarang enggak bisa HP sekarang.
2: Kalau dulu kan itu Bang Noel, HP Symbian itu kan masih bisa di utak-atik.
0: HP Symbian. Iya,
2: Kalau mati itu ke konter. Tapi
3: baterainya kan tanam sekarang.
2: Sekarang itu kalau misalnya setel Pro 4 Jakarta kok mati itu mungkin karena sinyalnya.
0: Iya betul, karena sinyalnya atau lagi ada perbaikan di aplikasinya itu juga bisa.
2: Iya ada perbaikan di aplikasinya. Seperti dulu itu acaranya Bang Wawan itu acara Minang itu kok mati sebentar itu. Kan saya kan itu Bang Noel aplikasi di radio kan saya punya tiga. Digital sama Radio Indonesia sama
3: Radio Bok
2: itu saya coba semua kok mati semua.
0: Mati semua. Ya. Oh, lagi maintenance berarti di sini ada sinyalnya ada gangguan gitu.
2: Ada gangguan, tapi udah jam setengah 11 itu sudah bisa lagi.
0: Oh, bentar aja berarti ya.
2: Iya, sebentar aja ya.
0: Oke deh kalau gitu. Ini ada salam-salam nih Pak Mukimin sama Bu Yati dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat siang Pak Mukimin dan Bu Hayati. Mantep nih bisa memperbaiki segala jenis barang. Sehat-sehat selalu ya Pak Mukimin, Bu Yati, gitu katanya.
2: Iya Bang Haris juga.
3: Iya. Juga sehat selalu.
0: Oke deh kalau gitu. Siap. Salam-salam juga buat siapa nih Pak Mukimin sama Bu Yati?
2: Buat Bang Haris tadi.
3: Abah
2: Usnah tadi.
0: Abah Usnah, iya.
3: Sama
2: Pak Tupar.
0: Pak Tupar.
3: Sama Bu Umi, Bu Helmi.
2: Bu Umi belum masuk ini.
0: Iya nih belum ada tanda-tanda mau masuk nih kayaknya Bu Umi. Pulsanya habis kali ya.
2: Iya.
0: Unilinda
2: katanya sakit.
0: Oh, cepat sehat Unilinda ya.
2: Iya, cepat sehat Unilinda besok. main ke Pro 4 biar ketemu sama Bang Noel. Kalau ketemu sama Bang Noel kan saya dikabari ini ada Bang Noel.
0: Siap, gitu. Oke. Kalau Nilinda mah sering kesini, dekat rumahnya.
2: Saya tuh gini sama saya, makanya ke Jakarta nanti saya ajak main ke RRI.
0: Nah gitu. Itu kapan-kapan ya, kalau ada rejeki ya Pak Mukim Menang Bu Yati ya, ke Jakarta iya, main-main. Ditunggu dah pokoknya.
2: Okay, saya bilang ini siap Uni ya.
0: Siap, iya, ditunggu pokoknya buat Pak Mukim Menang Bu Yati ke Jakarta. Oke deh, salam-salam buat siapa lagi nih? Atau udah buat semuanya aja?
2: Kakung Jo
0: sama Uti. Oke.
3: Semuanya saja.
0: Semuanya aja.
3: Jadi satu.
0: Oke.
2: Bang Noel ketemu besok lagi ya, Bang Noel.
0: Siap besok ayo sore nih Pak Mukim Bu Yati ya di dangdutnya. Oh, dangdutnya ya. Iya. Pokoknya siapin dulu lagunya, mau request apaan ntar diputerin.
2: Kalau lagunya tuh siap semua, misalnya yang Bang Noel yang muterin itu sudah bagus semua nanti.
0: Siap, oke deh, pokoknya besok ditunggu ya Pak Mukimin Bu Yati ya.
2: Iya, ya. Asal saya nggak minta, misalnya minta lagu request lagu Gambang Semarang kan jelasnya nggak boleh.
0: Bang lagu Noel, Gambang ya. Semarang nggak ada di sini. Ntar dengernya di stasiun Semarang aja. Oke deh, kalau iya siap. Kalau gitu siap, terima kasih banyak ya Pak Mukimin Bu Yati, sehat selalu, lancar rezeki pokoknya. Oke deh.
2: Siap.
0: Amin. Oke deh, itu dia Pak Mukimin nama Bu Yati di Surakarta. Buat Abang Pak masih ditunggu ya di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. RRI.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Pok ya, Bang Noel Dimari. Dan di segmen terakhir ini kita masih ngebahas soal, kira-kira kalau Bang Pol di waktu senggang nih sering utak-atik barang gak sih? Kalau tadi dari yang udah pada naik nih ya, katanya sering banget utak-atik radio, utak-atik kipas angin tuh paling banyak ya. Yang namanya kipas angin emang kadang rusaknya tuh sepele aja, entah kabelnya putus. Ada juga tadi Bang Haris katanya potensionya. Kalau tadi dari Abah Kusna tuh katanya pokoknya kipas angin kondisi apapun masih bisa diperbaiki sama Abah Kusna mah. Kalau orang zaman dulu katanya MacGyver. Ada tuh zaman dulu ya, film jadul yang bisa ngelakuin apa aja gitu, apapun diperbaiki, keahliannya banyak gitu. Nah, tapi kalau yang satu ini nih, pengalaman hidupnya udah banyak banget. Kira-kira pengalaman perbaikin sesuatunya juga banyak gak nih? Kita tanya dulu ya. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat siang.
0: Iya.
1: Bang, openingnya berlebihan.
0: Kenapa? Emang bener kan pengalamannya udah banyak gitu kan?
1: Enggak jamin, Bang.
0: Enggak jamin. Makanya kita tanya dulu ini. Tadi kita kan baru kira-kira kayaknya pengalamannya banyak nih. Pasti sering perbaiki barang-barang juga, utak-atik di rumah juga nih. Nah, yang bener gimana nih? Bener gak tuh sering utak-atik di rumah?
1: Itu 100% benar, Bang ya.
0: Benar kan? Nah, itu dia pengalaman banyak utak-atik juga pasti sering gitu.
1: Ya. Biasanya begini, Bang. Kayak namanya kagum gitu ya. Kalau sesuatu yang enggak beres ya, itu kagum paling gatel kayak pengen ngebaikin gitu loh.
0: Oh, jadi kalau ada yang rusak dikit, lagi nganggur nih misalnya enggak ada kerjaan, langsung diperbaikin gitu ya.
1: Pokoknya nganggur gak nganggur, sesempet-sempetnya pokoknya dibaikin gitu.
0: Oh, disempet-sempetin, walaupun mungkin dulu lagi kerja gitu ya, disempetin balik kerja, langsung merbaikin sesuatu, utak-atik gitu. Tapi paling sering apa tuh yang diperbaikin?
1: Kalau dulu ya, kalau seperti kata Pak Amung tadi, radio ya. Radio aku gak jadi super penasaran nih.
0: Iya.
1: Aku kan, sebenarnya aku kan punya mertua kan bisa... bisa mereparasi apa namanya semacam alat elektronik lah ya. Aku belajar dari beliau kan.
0: Ya, oh, oke. Jadi kalau mertua lagi benerin apa, diliatin aja gitu ya?
1: Ya, di, kan kadang-kadang tanya ini apa namanya, adanya apa Pak?
0: Oh. Dia
1: namanya segala macam lah yang tanya kan begitu.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Tahu dikit-dikit. Kan kalau namanya alat namanya elektro kan, apalagi radio Bang, itu alatnya kan banyak banget, bangunannya kecil-kecil, itu kan beda-beda.
0: Iya. Iya kan? Makanya kalau ada yang rusak dikit itu kita lihat dulu nih rusaknya parah atau enggak gitu. Kalau masih bisa diperbaikin, perbaikin sendiri gitu ya Kakung ya.
1: Kadang-kadang begini Bang, kalau kita sebelah sarangan kadang-kadang kan kan tinggal gaji seperempat Bang, jadi enak gitu loh.
0: Tapi kan kadang susah juga kalau zaman dulu. Mungkin zaman Kakung kan belum ada online tuh, nyari spare partnya agak susah tuh. Gimana tuh dulu?
1: Kalau zaman dulu Bang, kata istilahnya tuh dibandrek-bandrek dulu Bang.
0: Oh, itu tadi ya, kanibal, diambil dari barang-barang lain gitu.
1: Ya kanibal pokok makan temennya lah pokoknya ya. Yang penting bisa hidup pasang gitu.
0: Iya. Walaupun misal kayak potensio, walaupun mungkin gak cocok, coba dulu aja, siapa tahu cocok gitu ya.
1: Kadang-kadang beda nomor gak peduli, yang penting masuk cocok. Hidup udah gak apa-apa. Soal umur mau kuat berapa hari berapa minggu gak masalah ya.
0: Yang penting nyala dulu. Ada kepuasan sendiri kalau udah nyala ya. Itu dia.
1: Jadi ada rasa kalau penasaran-penasaran itu ada, kalau udah terlampiaskan itu puas gitu loh Bang.
0: Nah itu dia, kalau kita utak-atik sampai stres terus gak nyala kan frustasi juga kita Kakung.
1: Ya itu modal sabar, betul Bang, modal
0: nah
1: sabar.
0: Itu dia.
1: Kalau buat yang orang muda stres Bang, itu akhirnya ini cerita Bang ya, ceritanya. Ini ada orang Bang, orangnya ini mungkin termasuk ceroboh ya Bang ya. Dulu kan semasa masih sepeda ontel Bang ya. Yang namanya bukan ruji itu Bang, ruji sepeda ontel tuh kan. Ruji sepeda itu kan, itu kan kalau bongkar sih gampang ya, tapi kalau kembalikannya susah.
0: Bongkarnya maka kalau ruji yang di sepeda itu kan mesti ada setelannya, kalau nggak disetel kan bisa meleot semua itu apa namanya, itu kan peleknya.
1: Itu kan, itu kan soal nyetel kan soal kentang kendonya soal dia lulusan
0: iya.
1: Itu rujinya dilepas semua bang, rujinya dilepas tempat dari pelang, mau ganti ruji yang baru gitu loh bang.
0: Oh nggak tahu urutannya.
1: Iya nggak bisa bang. Itu sepeda bang, itu sepeda diangkat langsung dilempar ke kebun gitu aja.
0: Dibuang frustasi.
1: Itu tadi ini bang, itu tadi ininya bang, ada ciri ada hitungannya bang, jadi jaraknya 5 ke 5 tuh ada hitungannya bang.
0: Iya benar, dulu pernah juga kita masa kecil kan nyoba-nyoba ngurutin ruji tuh, tapi nggak jadi juga, akhirnya bawa ke bengkel juga itu.
1: Ya kalau nyulam sih gampang bang, nyulam satu dua nggak apa-apa. Tapi kalau super rakit baru coba bayangin
0: siapa. Iya makanya itu butuh keahlian kalau itu mah.
1: Itu abang agung sendiri itu dulu bang, abang agung sendiri itu dilempar ke apa sebenarnya dilempar ke kebun, dan kamu lihat ini ada apa kang bang, ini membaikin nggak bisa bakanya jadi kang kalau main membongkar ya jadi penting ini kan berganti rugi satu persatu kan.
0: Iya,
1: maunya kan mau ganti yang baru sekalian kan gitu satu satu gitu kan.
0: Iya
1: bisa ini kakung gitu itu kakung kan juga punya sepeda Honda tuh bang. Lihat betul kan bedanya sama tuh, bedanya kan sama.
0: Iya.
1: lihat dari pialanya ke bos itu kan, ke tromonya ke bosnya itu kan, ke apa namanya kan, itu saja namanya itu ya. Itu kan aku hitung, lama-lama selesai juga jadi juga.
0: Iya.
1: Itu pengalaman bang.
0: Butuh kesabaran dan tentu aja butuh ketelitian iya. Kalau masang itu mah.
1: Iya bang, makanya kalau nyetel ruji itu bang, nyetel pelang, itu gak asal kenceng bang, gak bisa ngimbangi.
0: Iya.
1: Asal kenceng gak jadi.
0: Kalau salah satu doang yang kenceng bisa meleot itu pelek mah.
1: Iya bang, bisa jadi angka 8 bang.
0: Nah, itu dia, angka 8 lagi. Gak bisa muter itu ntar.
1: Makanya, langsung kelibur kan begitu. Itu pernah kalah sih, jangan banget. Masakan awalnya kan yang penting asal kenceng aja ya, kenceng itu mah sampai ada yang do juga memang sakit itu berarti kan putus tuh patah tuh apanya jaraknya kan.
0: Iya kalau si kencengan ujinya. Bisa putus itu
1: nah, itu bahkan nggak makanya akhirnya kata mertua nggak bisa begitu juga katanya ini harus seimbang tarik ke kiri dulu nanti kalau kalian kembali ke kiri tarik ke kanan kan.
0: Iya
1: gitu,
0: katanya, harus imbang
1: iya jadi pengalaman.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Berarti sering otak-atik ya zaman dulu ya Kakung ya.
1: Iya. Terus kemarin juga belum lama bang ini tempat bos Kakung kan. Itu ada kipas malban, kipas angin tuh. Itu kan katanya kan lebih dicuci tuh bang. Tapi diprieterin bang katanya itu. Kipas jadi prieterin bang.
0: Kenapa?
1: Ngelihatnya itu kan.
0: Kenapa tuh diprieterin?
1: Maksudnya beliau kan ini bang dibersihin kan minyak debu-debunya.
0: Oh iya.
1: Kakak bilang bos ini apa bos? Kakak bilang itu. Wah itu anu jo, adanya kan kemarin tak bongkar tapi mau masang lagi bingung gimana caranya lah.
0: Bisa bongkar gak bisa masang.
1: Iya kan namanya baut di dapat dan kipas angin banyak banget ya.
0: Iya.
1: Banyak sepinya kan, dan sepinya ada di bingkaran. Itu lebih kadang-kadang kita rakit lebih satu aja bingung bang ini gimana posisinya kan begitu mestinya.
0: Kadang juga kalau umurnya atau bautnya tuh beda-beda kan kita nggak tahu nih, lupa nih posisinya yang panjang yang di mana, yang pendek yang di mana gitu, bingung. Makanya harus dipoto ya, dulu bener.
1: Iya kadang-kadang ini bang kalau remaja baut umur kan jelas bang gede bang namanya sepi tuh bang, sepi yang kering itu kan.
0: Iya
1: tipis itu kan. Itu kalau udah selesai kepasang itu tinggal satu gak kepasang kan kita bingung ini di mana posisinya.
0: nyisa satu. Oke deh siap.
1: Kadang lain di rumah bantu seorang aku lihat jadi kagak ngotak-ngatik. Jadi sifatnya kalau ada benda sesuatu yang kurang beres kurang rapi tapi kamu rapi, kamu beresin begitu.
0: Oke.
1: Sekarang udah enggak. Sekarang kan ada yang rusak, cukup panggil ini apa cukup panggil montir kan begitu.
0: Nah iya, zaman dulu udah kerja keras ngumpulin duit, sekarang tinggal kalau ada apa-apa manggil aja.
1: Ya, emang udah enggak memungkinkan bang soalnya.
0: Iya gitu. Sih benar sih.
1: Daripada antar stres, udah juruh orang paling berapa itu kan begitu.
0: Iya. Oke deh, Kakung ini ada salam-salam nih dari Bu Yati sama Pak Mukimin. Bang Noel salam kagem Kakung Jo kalian Uti gitu katanya.
1: Oke, salam balik Pak Magim Duyati. Ini Uti ini salam juga ini sama Laos katanya juga.
0: Sama Laos ya, sama kunci dah lengkap pokoknya.
1: Bagi lodeh bang.
0: Bikin lodeh, iya. Oke deh, salam-salam buat siapa aja nih Kakung nih siang ini.
1: Iya, tadi ya buat Pak Magim Duyati ya, makasih pesenggolanya. ada Pak Tupar, Bang Haris, banyak juga ya, ada Kiadi juga, Bang Ali Topan, Bu Ani, dan Bu Gatir ya, nah, ya.
0: Iya, udah.
1: Untuk kami biati udah bang, itu aja bang.
0: Oke, siap ya. Oke. Siap, terima kasih banyak Kakung ya. Sehat-sehat selalu Kakung sama Uti.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kakung Jo di Lamando Kalteng ya. Jadi kalau yang namanya utak-atik tuh jadi kegiatan yang bisa dibilang positif juga. Kita jadi lebih tahu mengenai barang-barang, entah itu elektronik, entah itu mekanikal dan sebagainya. Jadi lebih tahu, nambah pengetahuan lah, biar suatu saat kalau ada yang rusak tuh bisa perbaikin sendiri. Gak perlu ngeluarin duit buat manggil tukang reparasi gitu ya. Jadi kalau bisa diperbaikin, perbaikin sendiri. Kalau udah mentok, ya udah, baru bawa ke ahlinya. Oke deh kalau gitu ya. Kita baca WhatsApp dulu nih yang tadi udah masuk. Terakhir tadi ada Pak Budi Prayitno, udah kita baca. Terus ada juga nih dari Ibu Alma di Citrep Bogor. Selamat siang Bang Noel. Kalau saya lebih ke mindah-mindah posisi, kayak lemari di dapur, kompor dibongkar, sampai kadang-kadang dipelototin suami karena harus mindah posisi kabel atau lampu yang digantinya yang lebih terang. Seringnya sih area dapur yang saya otak-atik, soalnya sehari-hari saya lebih sering di dapur, kali lagi ada pesenan kue. Ya gak apa-apa sih, tapi mungkin kalau mindahin-mindahin barang gitu ya, kenapa suaminya melotot? Mungkin karena pas hari liburnya pengen santai-santai di rumah, Ibu Alma malah ngide aja gitu mindah-mindah lemari. Kan kasihan ya, pengennya istirahat dari Senin sampai Jumat udah kerja gitu barangkali kan ya. Pengen istirahat, ada aja Bu Alma ini kegiatannya di rumah. Kalau nggak dibantu ntar dikira males-malesan di rumah. Kalau dibantu kok pengen tidur-tiduran aja di rumah mumpung libur gitu kan. Barangkali seperti itu. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Alma di Citrep Bogor. Ada juga nih tadi dari siapa lagi nih? Kayaknya ada tadi, mana hilang kan? Dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug ya. Selamat siang Bang Noel, semoga sehat selalu, amin. Saya kalau lagi libur seneng otak-atik bongkarin kipas angin, dibersihin. Sepeda rantai saya bersihkan, rem-remnya juga saya otak-atik. Kalau saya ke bengkel, saya ke orang tua siswa biar aman dan terpercaya. Radio saya bersihkan, ada tempat kaset, kemudian bantu bersih gitu ya. Meski jadul masih bagus sampai sekarang. Iya, kalau dirawat gitu pasti awet Ibu Sri Haryatun ya. Jadi makanya kalau mungkin takut buat otak-atik dalamannya, luarnya aja dibersihin. Karena takutnya kalau otak-atik di dalamnya dibongkar-bongkar, udah bisa bongkarnya, udah bisa meretelin sampai ke yang paling kecil-kecil, bingung masangnya lagi gimana. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Sri Haryatun di Ciledug, sehat selalu ya. Oke deh, terus udah kayaknya ya, tadi terakhir tuh dari WhatsAppnya Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Oke deh Abang Po ya, karena waktu udah menunjukkan hampir jam 15 waktu Indonesia Barat, kita kudu pamit nih. Udah nemenin dari jam 10 pagi tadi sampai menjelang jam 3 sore ya. Kudu balik, kalau nggak balik ntar dicariin. Dicariin siapa? Ya pokoknya karena udah dari jam 10 sampai jam 3 ini emang udah jadwalnya dah ya. Jadi nanti gantian. Abis ini bakal ada Bang Jo Aditya di Dangdutnya ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, dilanjut sama Blantek dari jam 5 sampai nanti menjelang jam 8 malam. Kalau gitu terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung ya. Terima kasih yang udah komen-komen dan juga berbagi pengalaman mengenai utak-atik barang di rumah ketika waktu senggang. Ya apapun itu, kalau yang namanya kegiatan positif ya lakuin aja. Kalau emang lagi capek atau pengen rebahan aja di rumah juga gak ada salahnya. Atau kalau mau dibawa langsung ke ahlinya selama ada duitnya gak masalah juga ya, selama masalahnya beres gitu. Yang tadinya rusak jadi benar, yang jangan sampai yang tadinya benar dibongkar jadi rusak. Oke deh kalau gitu Abang Po ya, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama siaran di sini. Dan kalau gitu ya udah itu aja sih. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di jam 3 waktu Indonesia Barat di Dangdutnya. Kalau gitu sampai jumpa Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Dengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Bapak Gedung Balai Kota DKI Jakarta kembali membuka akses bagi masyarakat luas yang ingin memiliki pengalaman menjelajahi kantor gubernur melalui program Nemu Balai Kota. Inisiatif yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut dirancang untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintahan melalui ruang interaktif dan keterbukaan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Marulia Dewi menjelaskan kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi bagi masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan.

0: pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari lantai Gunung RRI Jakarta. Ini dia dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Dari Sabtu, Abang Pok ketemu lagi bareng Ayah Jody ya, di sore hari ini, di jam 3 ya, di Dangdutnya sore hari ini, hari Sabtu. Berarti kita cuma sejam nih Abang Pok, dan kayak biasa kita cuma duluin ya yang kirim WhatsApp ya. Yang telepon boleh, tapi nanti kita bakal duluin dulu nih yang entah kirim WhatsApp ataupun kirim SMS di 0812-1124-928 ya. Yang mau duluan-duluan boleh deh Abang Pok ya. Sekalian cerita kabarnya gimana di tempat Abang Pok. Udah mendung atau gimana ya? Soalnya tadi kita di mari gitu ya Bang Po, itu berasa kayak mendung banget gitu ya Bang Po gitu. Boleh dikabarin deh sekalian ya di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, bareng Ayah Jodity ya, sampai jam 4 sore nanti di Dangdut Nyok.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlins Leveren Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Dangdutnya, yo

0: Dangdut nyo, nyonya bang po, balik lagi bareng aja di Tia di Dangdut nyo. Sore hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026 ya. Udah dua lagu yang I putra bang po. Tadi yang pertama ada Avan, Kepalsuanmu yang di request sama Siska ya di Kalimantan. Terus juga barusan ada Lesti, kura-kura dalam perahu yang di request sama Laras di Sambas ya. Langsung aja yang telepon masuk, kita angkat dulu nih pertama kali. Tabrakan nih kayaknya ya, Pak Haris ya. Jadi kita angkat dulu nih Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum Dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Cucu. Dangdutnyo.
0: Iya Pak Tupar, gimana di Jogja udah ada hujan?
1: Waduh, ini satu tetes pun belum ada yang
0: dari jatuh. Dari kemarin-kemarin juga belum?
1: Belum,
0: ini panas sekali. Pindah gih
1: 31 derajat nih.
0: Pindah ke Bogor biar ada angin, biar ada hujan-hujan. Aduh, nih.
1: Iya, tapi tanahnya di sini Bang Jojo.
0: Iya sih ya. Siap.
1: Gimana sehat Bang Jojo?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Tupar gimana, aman di sono? Iya sehat ya.
1: Iya, sehat walaupun kepanasan.
0: Iya, ya kudu itu ya, kudu tetap sehat deh ya. Tapi jangan lupa minum air putih biar kagak
1: haus. Oh iya, selalu harus.
0: Siap. Pak Tupar, langsung request-nya apa nih?
1: Ya.
0: Request-nya apa?
1: Ada tema enggak nih?
0: Enggak, kalau Sabtu cuma sejam doang. Jadi cuma request.
1: Oh. Iya, request ini aja deh. Kalau ada punyanya Vetivera ada enggak?
0: Vetivera coba kita lihat nih ya. Vetivera itu kalau enggak salah ada beberapa dah. Bentar, tuh ada ada santai. Ada
1: yang ini ada enggak? Yang apa? Sedang-sedang saja ada enggak?
0: Yang sedang-sedang saja? Judulnya santai kan?
1: Ada enggak? Maksudnya lagunya Vetivera yang sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Bentar, itu apa ya judulnya ya?
1: Ya judulnya itu, judulnya sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Bentar. Kayak sedang-sedang saja kita bukan Vetivera deh.
1: Siapa?
0: Bentar ya. Sedang, yang sedang-sedang saja. Oke, bentar kita lihat nih. Kok enggak ada? Iya, sedang bentar. Yang sedang-sedang saja, yang sedang saja WK Salim.
1: Ini aja kalau gitu Bang, aku minta ini aja karena ini kepanasan, aku minta cinta sabun mandi aja deh.
0: Cinta sabun mandi biar mandi ya.
1: Iya,
0: ada sore juga nih kayaknya ya. Salam-salam buat siapa nih? Pak Tupar. Iya,
1: salam-salam buat semuanya aja deh biar nanti biasa masuk itu buat Bang Jojo, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sampai usai nanti begitu Bang Jojo, buat rekan-rekan yang ada di Purwokerto semuanya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Begitu Bang Jojo, tak tunggu lagunya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Tupar. Sehat-sehat.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta Bang Po. Ya enggak kebagian hujan nih berarti di sono ya, pas kemarin kita hujan Abang Po yang di Jakarta. Ya tapi alhamdulillah aja deh, kita syukurin yang kemarin sempat hujan di Jakarta ya. Bu Dindin di Bekasi. Tajamnya Karang. Oke, salamnya buat Pak Ali Topan, Pak Haris, Pak Hasan, Pak Jamal, Kak Kungjo, Bu Titi Dewi, Teh Dinda, Kak Diona, Bu Ayu. Oke, buat semuanya aja. Oke, siap. Terima kasih Bu Dindin di Bekasi. Ditunggu lagunya ya, Tajamnya Karang. Siap. Kalau tadi sih Aye udah ngerasa kayak mendung-mendung gitu ya Bang Po ya. Tapi ini belum ada hujan-hujan acan ya. Pak Haris sabar ya, kita angkat dulu yang di 021 karena tadi 021 duluan ya. Halo Dangdutnyo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyonya.
0: Iya, dan siapa ini Pak?
2: Dari Roni.
0: Pak Roni.
2: Mas Cucu ya.
0: Iya betul sih.
2: Oh, Mas Cucu yang ganteng ya.
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Roni, aman ya sono ya?
2: Gimana?
0: Aman ya di tempatnya ya? Belum mendung ya?
2: Mendung ya.
0: Oh, udah. Oke, siap dah. Ya tinggal kita tunggu hujannya aja bentar lagi ya.
2: Amin.
0: Siap. Pak Roni langsung requestnya apa nih?
2: Request lagu?
0: Iya, request lagunya apa?
2: Lagunya apa ya yang bagus ya? Kalau seujung kuku ada nggak ya?
0: Seujung kuku? Itu
2: ya.
0: Judul atau lirik?
2: Judul.
0: Nggak ada seujung kuku.
2: Nggak ada. Kalau nggak ada sisa-sisa cinta ada.
0: Hah?
2: Sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa.
2: Sisa-sisa cinta koretan.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bunda Fahmi. Bunda Umi, Bunda Linda. Terus ada Pak Hasanuddin, nama sore. Ali Topan. Terus ada Kak Kungcu, Bunda Yati. Terus siapa lagi ya yang sering sini ya?
0: Siapa sama yang lain ya?
2: Itu Kong Doni, Kong Dani. Selamat sore, semoga saya terlalu banyak ngomong.
0: Oke, siap.
2: Terus Mas Cucunya mau tugas.
0: Siap, Pak Roni.
2: Ini lo temanya kosong ya?
0: Kalau Sabtu kita nggak ada, soalnya kita cuma sejam gitu. Jadi biar cepat, request aja. Salam.
2: Penyiarnya tanyain aja kalau Mas Cucu suka lauk yang berkuah apa yang garing.
0: Yang berkuah dong. Kalau garing ntar kita seret.
2: Oh, sambil renang ya. Ada yang bisa renang ya. Oh gitu.
0: Betul.
2: Ya. Kalau suatu kan bisa renang dia.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih ya, Pak Roni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi dah kita angkat. Tapi sudah ya, sudah selesai kita angkat teleponnya Bang Po. Nanti kita bakal baca lagi WhatsApp-nya dan juga teleponnya yang masuk ya. Abis ini tapi di dangdut nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara. Jangan lupa dengerin terus dangdutnya live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, dangdutnya nyok nyok nyok.

0: sisa-sisa cinta ya Bang Po ya. Ini sisa-sisa dangdutnya kalau yang bisa saya bilang ya Bang Po ya, karena ini udah masuk di menit 47. Kagak berasa Bang Po. Berarti ya cuma bisa ngangkat satu telepon ya. Satu telepon aja karena udah ada antrian satu lagu juga ya dari Bang Ican. Pak Haris di Kalianyar, dangdutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut nyok.
0: Iya, Pak Haris, gimana aman ya di apa namanya Season City ya? Kalianyar ya?
1: Aman Bang.
0: Aman.
1: Panas Bang.
0: Mau panas ya Allah. Kalau tadi sih kita dari Green Garden kagak ada matahari sama sekali gitu.
1: Iya, pagi Bang.
0: Ya jam
1: tuh, sekarang panas.
0: Jam berapa tadi? Jam 11:30, jam 12 kagak ada matahari.
1: Iya emang bener ya.
0: Siap deh Pak Haris, langsung rekosannya apa nih?
1: Dari Caca Handika Bang.
0: Caca Handika, tadi udah Caca Handika.
1: Oh udah ya?
0: Sabun. Tadi Jaja Miharja, sorry tadi Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi ya. Apa? Caca Handikanya apa?
1: Angka 1.
0: Salam buat siapa?
1: Salam buat Bang Jojo.
0: Oke, siap. Kak
1: Bunjo.
0: Siap.
1: Pak Jikong Dani, Pak Mukimin dan Bu Hayati, Pak Tupar, Bu Umi, Bu Dindin, Pak Litopan, dan lain-lainnya dah.
0: Oke, siap dah kalau gitu Pak Haris. Terima kasih Pak Haris, siap, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris di Kalianyar Abang Po sebagai penelpon terakhir kita di sore hari ini ya. Ini soalnya udah dua lagu yang diantriin dan juga takutnya gak cukup nih waktunya. Mohon maaf nih kita sekeluarga ya Abang Po ya. Karena kalau setiap hari Sabtu kita cuma sejam doang dangdutnya ya. Tadi ada Bang Ican juga yang WhatsApp ya, Bang Ican di Gunung Sindur yang request lagunya Dia Lelaki Aku Lelaki ya dari Imam S. Arifin. Cuaca di Gunung Sindur katanya mendung. Waduh, siap-siap dah ya, siap-siap hujan, siap-siap angkat jemuran ya. Siap deh kalau gitu ya. Terima kasih buat Bang Po yang udah pantengin dangdutnya. Abis ini bakal dilanjut sama urutan-urutan lagu dangdut yang ada di S. Degan S 10 lagu dangdut andalan. Kira-kira di minggu ini siapa yang jadi jawara ya? Apa namanya, minggu lalu masih April ya, minggu ini siapa gini kira-kira nih ya. Nanti bakal dibawain sama Bang Jaki nih Abang Po sampai jam 5 dan Ayah bakal balik lagi di jam 5 di Blantek, di obrolan tanpa teks ya Abang Po ya. Ada juga banyak cerita yang bakal Ayah bagi buat Abang Po tentunya nanti ya di apa namanya Blantek. Di obrolan tanpa teks ya. Di sore hari ini Abang Po makasih dah ya, makasih lagi ya udah pantengin dangdutnya ya. Besok di hari Minggu dangdutnya normal lagi jam 2 jam ya. Cuman di hari Sabtu aja buat Abang Po nih yang mungkin yang baru mantengin Perompat Jakarta, dangdutnya setiap hari Sabtu cuman sejam ya. Kalau hari Minggu 2 jam. Yaudah deh Abang Po, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Jakarta di jam 5.

0: kita jam 16.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong rencana perlindungan pantai utara Jawa termasuk pembangunan Giant Seawall menjadi bagian dari sistem perlindungan pesisir yang terintegrasi. Tidak hanya untuk mengatasi ancaman banjirop dan perubahan kondisi pesisir, perencanaannya juga memperhatikan lingkungan, ruang hidup, serta mata pencaharian masyarakat yang selama ini tergantung pada kawasan pesisir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan pesisir utara Jakarta merupakan kawasan yang sangat strategis, kompleks sekaligus. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 4,58 juta sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan angka tersebut turun 1,62% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali meningkat 2,15% menjadi 18,15 juta perjalanan. Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari perjalanan wisatawan di dalam wilayah Bali yang naik 5,04%. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Jakarta. S Degan, 8-10 lagu dangdut andalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Po. Sabtu sore jam 4 waktunya Bang Zaki hadir lagi dong. Sudah pasti di S Degan, 8-10 lagu dangdut andalan. Abang Po, ini udah Oktober aja ya, udah awal bulan nih, udah bulan Oktober, udah menuju akhir-akhir tahun. Waduh, gak berasa banget ya, 2026 ini cepet banget kayaknya ya, udah mau akhir tahun lagi kita. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan semua pekerjaan, semua hal-hal yang Abang Po lakuin bisa berjalan dengan baik ya di akhir-akhir tahun 2026 ini. Mudah-mudahan banyak resolusi di awal tahun dulu. Udah mulai berhasil satu persatu nih ya. Mungkin ada yang belum, gak apa-apa. Tetap berusaha aja untuk bisa ngasih yang terbaik di tahun 2026 ini. Kayak musisi-musisi alias penyanyi dangdut yang juga memberikan hasil yang terbaik di chart kita. Kalau untuk minggu ini, waduh, ada satu lagu yang udah lama banget. Mereka udah ngasih yang terbaik dengan berhasil jadi juara 3 minggu berturut-turut waktu itu ya. Nah, kan udah lama banget, minggu ini lagu Mila dan Valen The Academy 7 Meleleh Bahagia harus out ya dari chat kita. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Nanti kita tungguin ya adek-adek ya. Kita tungguin karya-karya terbaru dari kalian. Mudah-mudahan bisa masuk lagi nanti di chat S Degan. Oke, udah siap nih, kita mulai. Langsung aja deh di nomor 10 yang ternyata menjadi satu-satunya new entry kita untuk minggu ini. Ada dari penyanyi cantik namanya Tenny Tap. Lagunya asik banget deh. Judulnya Legit.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
2: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
1: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
2: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
1: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
2: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
1: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
2: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
3: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.

0: Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Nomor 9 siapa ya?

0: anggap aku tiada. Melo bener, Neng Rara sampai betah aja di nomor 8 belum bergerak kemana-mana. Gak apa-apa, mudah-mudahan minggu depan requestnya ditambahin dong fansnya Rara, terutama nih atau Abang Po yang langsung suka sama lagu barunya Lady Rara ini, wajib di request biar naik terus posisinya ya. Sekarang kita ke nomor 8. Wah, kayak King ini nih yang berhasil naik 2 peringkat minggu ini. Lagu barunya King Nasar, Astaga Naga.
1: Lanjut yuk ke nomor 8.

0: Lesti di nomor 7 kura-kura dalam perahu. Lesti juga udah lama banget di chat kita, udah 14 minggu. Mantep banget Bunda Lesti. Gak apa-apa lah ya, turun lagi minggu ini. Tapi kan senggangannya kemarin udah juara bertahan 3 minggu berturut-turut ya. Oke, masih bareng Bang Zaki akan lanjutin es degan untuk minggu ini. Kita udah nyampe ke nomor 6. Langsung aja deh, kita goyang-goyang yuk bareng duo Anggrek featuring Eko Show dengan Senayan Tanah Abang.
1: Sekarang di nomor 6.

0: Bongko, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Hai, kami Trio Macan. Dengerin terus dangdut nyok. Hanya di 92,8 Pro 4 RRI.

0: Adat apa? Barusan kita dengerin Sandrina featuring Cum di nomor 5. Asik banget lagunya ya. Ini naik satu peringkat lumayan lah untuk minggu ini. Lagu Hipdut. Ternyata di nomor 4 juga lagu Hipdut nih. Pasti semua pada kenal nih. Secara warawiri mondar-mandir selalu kita dengerin yang dipakai soundnya di sosial media. TikTok, Instagram, atau apapun. Iya kan? Langsung aja naikila MMG. Main-main gue.
1: Nomor 4, ada siapa?

0: aku selfie ya, Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't miss lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Dan nyo.
3: Tapi jangan bodoh karena cinta ya.
4: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
5: Halo Bang Po, yang baru aja gabung di Es Degan. Gimana nih weekendnya? Udah siap mau jalan-jalan? Atau mau di rumah aja? Kayaknya kalau awal bulan jangan di rumah aja deh. Jalan-jalan kek, ke rumah saudara atau makan-makan doang yang deket-deket gitu. Biar tetap asik. Tapi apapun aktivitas Abang Po di weekend ini, tetap dong bisa dengerin Es Degan. Iya kan? Apalagi yang mau keluar kota. Bisa banget. Download dan install dulu aja aplikasi RRI Digital, oke? Jadi bisa dengerin kapanpun, dimanapun. Apalagi lagu nomor 3 nih, harus dikencengin nih volume handphonenya atau radionya. Karena kita mau nyanyi bareng sama April The Academy 7 di nomor 3. Ini dia, Menyala.
6: Sekarang kita masuk nih Abang Po.

0: Itu dia April, minggu ini yang harus turun satu peringkat lagi. Ini April juga kita tungguin banget nih karya-karya terbarunya. Mudah-mudahan gak kalah keren nanti ya April ya. Oke, kita sampai ke posisi runner-up alias nomor 2. Langsung aja kita goyang hipdut lagi nih. Astaga, bercanda. Ini dia Akbar Calai dan Mingse.
1: Wah, udah di posisi 2.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya. Setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.
2: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Wah, wah, wah, juaranya siapa ya? Tinggal satu lagi nih. Tapi sabar dulu bentar ya. Untuk Abang Po yang baru aja dengerin Es Degan, telat sih, tapi gak apa-apa. Ayo recap dulu deh.
2: Es Degan Recap.
3: Di posisi terbawahnya entry kita satu-satunya dari Tenitap dengan Legit. Di nomor 9 kita punya Lady Rara, Anggap Aku Tiada. Astaga Naga, naik 2 peringkat minggu ini ke nomor 8 dari King Nasar. Sudah 14 minggu, di chart kita mantep bener. Lesti di nomor 7 dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Senayan Tanah Abang dari Duo Anggrek featuring Eko Show di nomor 6.
2: Es Degan Recap.
3: Kolaborasi Sandrina dan Cum di nomor 5 dengan Mau Adat Apa. Hip Dut 1 ini Naikila MMG Main-Main Gue minggu ini di nomor 4. Turun 1 peringkat ke nomor 3 kita punya April di Akademi 7 dengan Menyala. Jadi runner-up minggu ini Akbar Calai dan Ningse dengan Astaga Bercanda. Juaranya siapa nih? Udah pada tahu ya? Yes, Mpo Eri Susan dengan lagu barunya berkeping-keping yang dahsyat banget, powerful banget. Lagu ciptaan dari Adibal ya, Eri sama Adibal tuh kombinasi yang cocok banget. Bikin lagu yang keren, dinyanyiin dengan gak kalah keren juga sama penyanyinya. Selamat Eri Susan, bertahan jadi yang terbaik minggu ini pastinya akan Aye puterin. Tapi seperti biasa kalau udah 1 jam, Bang Zaki harus pamit dulu ya. Makasih nih untuk yang udah dengerin Es Degan. Jangan lupa di request terus lagu-lagu favorit Abang Po. Siapa tahu minggu depan bisa masuk juga ke chat kita. Bang Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara bertahan kita, Eri Susan berkeping-keping.
0: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Favorite jam 17.
1: Abang Bob PT Transportasi Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat adanya pengamen yang masuk dan beraktivitas di dalam layanan mikrotrans di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardani, mengatakan laporan tersebut menjadi perhatian serius. Transjakarta memastikan akan terus menjaga agar layanan transportasi publik dapat berlangsung aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh pelanggan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot tingkat konsumsi ikan masyarakat dengan memperkuat rantai distribusi ikan segar dari kawasan pesisir ke daerah tengah pada Rabu kemarin. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan dalam sosialisasi Perpres Perikanan di Semarang bahwa langkah tersebut diambil untuk mengubah kebiasaan warga yang belum terbiasa mengkonsumsi ikan segar. Strategi pemenuhan gizi tersebut juga akan diintegrasikan melalui program makan bergizi gratis guna memaksimalkan potensi produk perikanan daerah. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Pom mau pesek, mau mancung, mau tinggi, mau lebar, tapi kalau misalnya udah Abang Pom cinti, ya udah sikat ya. Bawa ke orang tua dulu, baru ke penghulu, Masih bareng Ayah Juriti ya, Bang Pom, di Blantek, di obrolan tanpa teks ya. Nanti kita bakal nemenin Bang Pom sampai jam 8 kurang, dan buat yang mau bagi cerita, boleh dimari di Blantek, di obrolan tanpa teks. Pendengar!

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Suara Budaya Jakarta.

Kalau Ayah sih pulangnya nanti ya, Bang Po ya. Masih lama, masih nemenin Abang Po di Mari di Blantek, di obrolan tempat teks Abang Po. Di hari Sabtu ini, hari Sabtu pertama di bulan Oktober, Abang Po ya. Nggak berasa cepat udah bulan Oktober aja, Abang Po ya. Kita merem, ngantuk. Ya, merem. Udah nyampe Oktober, Abang Po. Nggak berasa juga nanti sisa November, Desember, 2 bulan lagi ya, 2027. Ih, alamak. Go, ya Bang Tahe, ini udah mau bulan Januari lagi ya, Bang Po ya. Tapi udah ada plan kemana-kemana kan ya Bang Po nih, biar gak berasa gitu, biar udah nyampe aja November ya Bang Po ya. Tapi jangan jauh-jauh Bang Po kalau mau kemana-kemana ya, deket-deket aja sih ya Bang Po ya. Buat apa? Biar apa namanya? Biar healing-healing, terus juga bisa ini nih Abang Po nih, apa namanya? Nambah lagi kecintaan sama kota kita, kota Jakarta, Abang Po. Jadi Abang Po bisa ikut atau juga datang nih di Namu Balai Kota. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini ngenalin lagi namanya Namu Balai Kota, Abang Po, program yang ngajak kita tuh buat kenal lebih dekat lagi Balai Kota lewat tur edukasi, seni, budaya, komunitas, kuliner, sampai layanan publik nih Abang Po. Nah, program ini nih Abang Po, Nemu Balai Kota, itu mulai diuji coba tuh hari ini ya Bang Po. Selanjutnya bakal dibuka setiap Sabtu dari jam 8 pagi sampai setengah 6 sore ya Bang Po. Gitu nih ya, tinggal 15 menit ya, tapi hari ini masih percobaan ya Bang Po. Jadi Gubernur DKI Jakarta itu bilang Bang Po, programnya ini jadi bagian dari upaya itu buat membuka Balai Kota Abang Po supaya lebih dekat dan juga apa namanya ya, lebih bonding aja sama masyarakat gitu Abang Po. Dan kalau kata Gubernur juga, kata Mas Pram, jadi Balai Kota tuh bukan cuman tempat buat ASN dinas atau kerja, nah tapi juga bagian dari sejarah yang panjang perjalanan Jakarta, Bang Po. Jadi lewat Nemu Balai Kota ini diharapin ya buka kesempatan buat warga datang terus juga berinteraksi dan juga ngelihat secara langsung gimana pemerintah kerja melayani kebutuhan masyarakat gitu, Bang Po. Nah juga warga yang bisa ngikutin tur ke sejumlah ruang penting ya, nikmatin Jakarta Cinema Experience sampai ngajak anak-anak nyobain jadi reporter lewat Kids on Air di sono Abang Po gitu. Dan juga ada mini mall ya, pelayanan publik ya, terus juga ada sejumlah layanan kayak misalnya paspor, SIM keliling, samsat keliling, terus juga pemeriksaan kesehatan gratis juga ada, sampai layanan kependudukan gitu Abang Po. Jadi lengkap ya, banyak Abang Po bisa lihat di sono perjalanan kota Jakarta, bisa interaksi juga, pokoknya banyak tuh, bisa bawa anak juga tuh Abang Po tuh. Jadi tiap hari Sabtu ya Abang Po, jam 8 sampai jam 6 sore buat apa namanya ikut namanya Nemu Balai Kota gitu ya. Lalu pulangnya kemana? Ke Kota Tua Abang Po atau Pasar Baru atau Glodok Abang Po buat malam mingguan, bisa. Minggu depan kita janjian ya Abang Po ya. Ayo juga ada rencana mau ke Glodok kita, ke Petak 9.

0: Oh yeah. Terima kasih.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Eh Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok, nyok, nyok, nyok, nyok.

Jakarta. Masih di Blanteka Bang Po ya, dan ini kan kemarin ya alhamdulillah ya Bang Po ya, beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu udah hujan di Jakarta Bang Po. Syukur dah kalau ada yang kebagian hujannya Bang Po. Kalau saya sih kebagian hujan tapi nggak ngerasain gitu, maksudnya nggak ngeliat langsung gitu ya, nggak kehujanan, tapi alhamdulillah sih nggak kehujanan ya Bang Po ya. Kalau kehujanan waktu itu kita bingung, kita basah kuyup yang ada, udah meriang-meriang kita. Nah ini ya Bang Po nih yang kudu diwaspadain kalau hujan juga nih di Jakarta, yaitu masih ada banjir ya. Nah tapi ini juga peringatan juga sih ya Bang Po ya, yang kudu diwaspadain ya Bang Po, di tanggal 13, 14, 25 sampai 31 Oktober 2026 Bang Po. Kenapa emangnya ada apa? Jadi pesisir utara Jakarta ini berpotensi dilanda banjir rob Bang Po di bulan Oktober 2026. Nah, yang diprediksi terjadi di dua gelombang. Gelombang 1 itu 13 sampai 14 Oktober. Yang kedua itu gelombangnya Bang Po di tanggal 25 sampai 31 Oktober Bang Po. Nah, banjir rob ini ya Bang Po dipicu ame fenomena pasang air laut yang maksimum ya, yang mana ini dipaduin ame permodelan kondisi penurunan tanah nih Abang Po gitu. Nah terus juga kenaikan muka air laut dan juga elevasi pasang surut Abang Po. Nah terus wilayah-wilayah yang terdampak ini ada beberapa wilayah nih Abang Po yang kudu diwaspadai. Ini buat Abang Po yang tinggal di wilayah ini ya, di Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Marunda, Kalibaru, Cilincing, Tanjung Priuk, Penjaringan, dan wilayah Kepulauan Seribu nih Abang Po. Ini di Tanjung Priuk ada, ada siapa sih? Ayo lupa tuh dulu tuh Kikusumo. Ya nggak sih namanya, bener nggak sih? Ntar kalau salah kita bubur merah bubur putih. Terus juga ada Pade siapa gitu ya, juga ada tuh di situ. Terus kalau yang di Pluit ada siapa? Ayo juga lupa dah. Pokoknya ada dah. Jadi buat Abang Po yang di daerah-daerah itu, Abang Po kudu waspada ya untuk kenaikan muka air lautnya nih atau banjir robnya. Tapi buat Abang Po yang lain juga kudu waspada juga, kali aja kan banjir kiriman kita. Biasa begitu, yang selatan tuh biasa kiriman dari Bogor, Kiriman banjir enakan juga kiriman ini ya, parcel ya Bang Po, Wah. Bentar lagi dong, parcel tahun baru ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tahun baru, udah ada rencana Bang Po tahun baru mau kemana nih? Rencananya jauh-jauh hari. Ya enggak apa-apa. Ya kan, ngerencanain jauh-jauh hari supaya kita nabung dari sekarang mau kemana, ya enggak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babi, ayo udiniman. Atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta. Radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Rapat FM Surabaya Jakarta Bangpo, pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, waktu studionya Pro 4 Jakarta. Masih bareng dengan Ajority ya Bangpo. Dan tadi sempat kita di jam 4 udah ini ya, dengerin siapa jawara di minggu ini di S-Tegan, S10 lagu dangdut andalan. Abang Po bisa cek lagi kalau tadi kelupaan siapa-siapa sih urutannya gitu ya. Abang Po bisa lihat siapa-siapa urutan S-Tegan di minggu ini di @pro4jakarta di Instagram kita. Boleh di follow sekalian Abang Po di Instagram, TikTok, sama di fanpage Facebook kita sama @pro4jakarta. Untuk update dan sekitar RRI, Abang Po bisa follow juga RRI_Jakarta atau RRI Official ya. Nah, nanti saya juga mau ngingetin Bang Po untuk pukul 17.50 itu kita bakal ini ya, bah namanya kumandangan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Bang Po. Jadi buat Abang Po yang mau maghriban, mau siap-siap maghriban dulu aja. Yang mau cari makan malam, cari makan malam, habis itu baru malam mingguan kali ya Bang Po ya, wakuncar cailah. Wakuncar ke mana? Gitu deh. Siap deh, nanti boleh cerita Bang Po ya di 0812 1124 928 di Blantek, di obrolan tanpa teks.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun, jika tidak kembali, ketahuilah, maka dia bukan milikmu.

0: tepatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Eh, Ling-Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya nggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar nggak dibilang Betawi KW-KW gitu. Minimal kali super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Suara Budaya Jakarta.

0: KBT jam 18.
1: Abang Bu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, meresmikan Taman RW 08 Kelurahan Pademangan Timur. Taman yang terletak di Jalan Pelepah Asri, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara tersebut menggunakan lahan seluas sekitar 160 meter persegi. Ia mengatakan perubahan lahan terbengkalai tersebut menjadi bukti nyata semangat gotong royong warga dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat mulai Kamis kemarin. Kepala Museum NTB Ahmad Nuralan menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Rambut FM Surah Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan aja Juri Tia di malam hari ini di Blantek, di obrolan tempat teksi Abang Po ya. Dan buat Abang Po yang baru kelar maghriban ya, atau juga yang mau maghriban, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Jakarta ya Abang Po ya. Yang belum makan, makan dulu Abang Po, habis itu baru dah beraktivitas mau kemana ki, mau namu ke tetangga atau mau ke minimarket ya, karena ada yang mau dibeli, atau bahkan mau ke ini nih tempat jajanan-jajanan ya, beli telur gulung, beli apa ki, batagor. Enak kali ya batagor sore-sore Abang Po. Batagor malam-malam tapi jarang ya. Jam segini tuh biasanya kebab nih, enak sih Abang Po ya. Atau apalagi mie ayam. Waduh, itu enak juga Abang Po ya. Terus apa lagi, kalau kemarin kan tongseng ya, ayah itu udah makan tongseng kagak makan lagi Abang Po. Sampai malam. Sampai tidur. Nah ini bingung nih antara mau nasi goreng atau mie ayam nih Abang Po. Kira-kira kalau menurut Abang Po, aku udah makan apa?
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya, iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya bener, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah, itu. Tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Iya, gue setuju tuh. Jadi bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.
2: 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, rindu ayah dari Eri Susan yang nganter kita ke menit 24 waktu studio ya Pro 4 Abang Po. Masih barengan aja Juriti ya, Abang Po udah pada makan. Yang lagi pada makan kita temenin ya Abang Po ya. Apapun itu makanannya dengerin ya Pro 4 FM. Iya. Yeah. Bisa aja. Tapi ya Bang Po ya, kalau kita pikir-pikir apa yang kita makan itu pasti bakal berpengaruh sama kita Abang Po ya. Mau itu kesehatan kita ataupun sampai ke pikiran kita, sampai badan kita ya Bang Po ya. Gak terkecuali sampai rambut Abang Po ya. Jadi apa yang kita makan ternyata bisa ngebantu kita buat ngatasin rambut rontok Abang Po. Bagus buat rambut loh ya, nggak cuma buat badan aja gitu kan. Rambut rontok juga kita pasti ya ngerasain Abang Po ya, dan juga kita bakal panik nih kalau misalnya rambut juga banyak yang rontok gitu ya, tanpa ada sakit yang jelas gitu ya. Gitu, kalau kita nyisir, kita keramas, wajar itu kerontok. Tapi kalau misalnya berlebih, udah kelebihan nih rontoknya, nah itu perlu diwaspadain ya Bang Po. Gitu ya. Kita bisa konsumsi beberapa makanan Abang Po yang bisa ngebantu kita buat mencegah rambut rontok Abang Po ya. Dan kalau dilansir dari Journal of Cosmetic Dermatology, jadi kadar vitamin D dan juga zat besi yang lebih tinggi ini berisiko ya yang berkaitan ya dengan risiko alopecia atau juga rambut rontok Abang Po gitu. Jadi makanan apa aja yang bisa jadi sumber nutrisi nih Abang Po buat rambut kita? Yang pertama ini telur ya. Emang ini telur ya, udah ada omega 3, ada vitaminnya segala macam, cakep dah ini emang telur ya. Jadi kalau dari American Academy of Dermatology atau AAD, ini masukin kekurangan protein ini sebagai salah satu kondisi yang bisa nyebabin rambut rontok Abang Po. Nah, selain protein, telur itu juga mengandung zinc dan beberapa vitamin B yang dibutuhin tubuh kita Abang Po gitu. Jadi bagus gitu ya, nambah protein dan juga buat rambut. Terus juga yang kedua ada ikan. Nah, kalau dikutip dari Molecular Nutrition and Food Research, ini vitamin B, vitamin D, zat besi dan juga zinc itu punya peran dalam pertumbuhan dan juga memelihara rambut kita Abang Po ya. Meski hasil penelitian yang ada ini belum sepenuhnya konsisten Abang Po. Jadi ikan ini kan mengandung vitamin D yang dibutuhin juga nih Abang Po nih sama kesehatan rambut kita. Jadi kita bisa konsumsi deh tuh ikan-ikanan. Yang ketiga itu ada daging dan juga makanan sumber zat besi Abang Po. Jadi daging merah itu bisa jadi sumber zat besi yang diserap tubuh kita. Nah, zat besi itu juga bisa diperoleh dari mana? Telur, kacang-kacangan, sama sayur hijau nih Abang Po. Jadi kekurangan zat besi ini termasuk jadi salah satu definisi defisiensi nutrisi yang berkaitan sama kerontokan rambut. Nah, dari AAD juga ini nyebutin kekurangan zat besi itu bisa nyebabin rambut rontok dan juga pertumbuhan kembali itu setelah kekurangan nutrisi itu bisa agak lama Abang Po. Nah, kalau misalnya udah makan daging-dagingan sumber zat besi, nah itu bisa pulih pelan-pelan tuh Abang Po. Nah, berikut ini yang tadi ada kacang-kacangan Abang Po, kayak misalnya kacang tanah, almond, terus juga kacang-kacang yang lainnya itu juga bisa ngebantu memenuhi kebutuhan protein dan juga zinc Abang Po, yang punya peran ini di proses tubuh Abang Po ya, termasuk sintesis protein dan juga pembelahan sel yang berkaitan sama pertumbuhan rambut kita gitu. Terus juga ada sayuran hijau nih Abang Po ya. Apa aja dah yang hijau-hijau deh pokoknya Abang Po, yang penting sayur ya. Dimana kayak misalnya bayam dan juga sayuran hijau lainnya itu bisa jadi sumber zat besi sekaligus berbagai vitamin ya Abang Po ya. Zat besi dan juga vitamin dari tumbuhan ini memang nggak diserap tubuh sebaik zat besi dari sumber hewani Abang Po. Nah, maka dari itu jadi makanan sumber zat besi nabati itu bisa dikombinasiin sama sumber vitamin C buat ngebantu penyerapannya. Kayak misalnya makan bayam bareng tomat atau juga buah gitu ya, kayak misalnya jeruk ataupun jambu biji. Begitu Abang Po. Terus juga ini yang terakhir Abang Po, ada buah-buah pastinya yang penuh
atau juga yang banyak vitamin C-nya. Jadi kayak jambu biji, jeruk, kiwi, sama buah lainnya yang kayak vitamin C itu, ini juga bisa dimasukin ke pola makan buat menjaga kesehatan rambut kita ya Bang. Pokoknya banyak tuh ya. Yang penting yang punya kadar vitamin C, zat besi, vitamin D, vitamin B juga buat kesehatan rambut kita. Gitu Abang Po. Kalau Abang Po gimana nih? Dari sekian tadi yang saya sebutin ya, dikonsumsi semua kan Abang Po? Biar sehat ya, badan sehat, rambut juga sehat.

0: sini. Perkampungan Betawi Satu Babakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru,
2: acara.
1: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Prompat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Jority ya di Blantek, di obrolan sampai teks, Bang Po. Alhamdulillah ya. Dikirimin nasi goreng ya Bang Po. Ini aku kirimin nasi goreng deh gitu. Coba apa namanya? Bukan tempat yang mahal itu bukan, tapi yang lain aja dibungkus kertas biasa gitu, Bang Po. Namanya juga nasi goreng abang-abang ya. Kita terima aja sih gitu ya. Apa namanya, mau nasi goreng apa, tiampla atau apa tadi bilangnya begitu kan. Ya udah ya, bilang aja nasi goreng tiampla pedes begitu. Abang Po, kalau nasi goreng enaknya nasi goreng polos, nasi goreng kambing, nasi goreng ayam, nasi goreng sosis, nasi goreng seafood, nasi goreng pete, nasi goreng ikan asin, nasi goreng tiampla, atau nasi goreng api nih Abang Po. Boleh kali ya diceritain ya Abang Po, kira-kira enaknya nasi goreng apa? Ini kita abis nelen ludah ya Bang Po ya. Karena ya pengen buru-buru gitu, pengen makan gitu Bang Po. Tapi ya apa mau dikatakan, kita kudu nemenin Bang Po ya. Jadi buat Bang Po boleh dah ditunggu ceritanya. Kalau Abang Po lebih demen nasi gorengnya nasi goreng bagaimana nih gitu ya. Terus juga nasi gorengnya telurnya digabung atau dipisah nih. 0812 11 24 928 ya.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 19.
2: Abang Pemprov Jakarta mulai membangun kembali Masjid Cut Mutia di Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat Kamis kemarin. Asisten Kesra Sekretariat Daerah Jakarta, Ali Maulana Hakim mengatakan membangun kembali dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Proses renovasi akan tetap mempertahankan struktur asli bangunan dan dikerjakan kontraktor yang memahami bangunan tua. Pembangunan kembali tersebut dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sehingga tidak membebani anggaran daerah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemkab Merangin Jambi mendorong pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk lokal. Dorongan tersebut disampaikan melalui Bimtek Optimalisasi Konten Media Sosial yang digelar Dinas Kominfo Marangin Jumat kemarin dengan materi foto produk, video promosi, dan desain visual. Pemkab berharap keterampilan tersebut bisa langsung diterapkan agar produk UMKM Marangin semakin dikenal dan mampu menjangkau pasar di luar daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Rapat FM Sora Budaya Jakarta, Abang Po. Ya, jam berapa ini, Tahe? 19 lewat 9, Abang Po. Bu Linda Yanti, Waalaikumsalam. Suka nasi goreng yang telurnya diceplok, sambalnya sedang-sedang saja. Oke.

Siap, ya itu enak juga. Nah, tapi kalau soal nasi goreng yang telurnya dipisah nih ya, Abang Po, kan ayah dari kecil, dari bocah sampai gede gitu ya, itu nasi goreng taunya dicampur gitu ya. Tapi pas ayah di Medan ya, Sumatera Utara, nggak di Medannya sih ya, pokoknya keliling-keliling tuh waktu itu ya, ke Medan iya, Siantar iya, Tebing Tinggi iya, di Toba iya, itu rata-rata nasi goreng itu telurnya nggak dicampur, telurnya dipisah, diceplok ya, bukan diceplok deng, didadar gitu. Nah kalau kita kan di mari kan diceplok, diceplok, dicampur iya, sama didadar, didadar iya. Nah digulung terus habis itu dipotong-potong kan ya, yang buat topping nasi goreng. Nah ini di sono dia tuh cuma didadar aja gitu, dilepit gitu, dilepit ya bahasa kita mah. Telurnya dilepit di kata kain ya gitu, habis itu udah kayak gitu aja udah. Nasi goreng ikan asin itu enak juga, nasi goreng kampung namanya ya. Jadi dia tuh nggak pakai kecap, terus dia pakai ikan teri gitu, itu enak tuh waktu itu. Nah kalau Bunda Yanti gini, telurnya diceplok ya, siap dah ya. Nah kalau Abang Po bagaimana nasi gorengnya, kalau menurut Abang Po enaknya digabung atau didadar atau diceplok, atau diceplok dicampur iya, sama di buat topping juga iya nih, didadar boleh dah ya. Bunda Yanti tadi bilang katanya kabar tentu sehat. Oh iya, kabar sehat-sehat ya. Siap, sama-sama Bu Linda Yanti, sehat-sehat juga ya. Buat Abang Po juga sehat-sehat. Boleh ditunggu WhatsApp-nya di 0812 11 24 928.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, itu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Propot FM Sarawak Budaya Jakarta, Bang Po. Dulu kan sejarahnya di Indonesia itu bekas jajahan dari ini ya, orang Belanda gitu ya, Bang Po. Nah, tapi secara nggak sadar nih, kalau Bang Po yang emang asli Betawi gitu ya, Bang Po. Kita yang tinggal di Jakarta itu secara nggak sadar kita kadang pakai kosakata-kosakata yang serapan dari bahasa Belanda, Abang Po. Kayak misalnya blangwir gitu ya. Ayo masih itu kalau pemadam kebakaran kita ngomongnya blangwir. Karena emang dari dulu dari di rumah gitu ya, dari kecil di kasetnya tuh blangwir gitu ya. Terus kalau kita nyebutnya celana dalam gitu, Abang Po, ya. Bape, apa sebutannya? Sempak. Iya, padahal mah bukan artinya. Gitu. Jadi emang ada beberapa kata-kata kosakata yang biasa kita pakai nih, Abang Po nih, yang serapan dari kata Belanda atau kosakata bahasa Belanda, Abang Po. Kayak barusan nih, blangwir itu bahasa aslinya brandwir, Abang Po. Yang mana artinya memang pemadam kebakaran. Terus juga sempak gitu ya, Bang Po, ya. Itu tulisannya swempak gitu, yang artinya pakaian renang, bukan celana dalam. Kan ya, kita dulu gitu. Lu udah pakai sempak belum? Gitu. Habis itu apalagi ya? Sempak yang bolong jadi pakai ngapa? Gitu. Pamali kayak gitu. Terus pokoknya gitu dah, ya. Ada kata-kata yang lain juga tuh, ya, yang merupakan serapan dari kosakata bahasa Belanda. Itu ada beken juga tuh, Abang Po, ya. Gitu. Terus sebenarnya masih banyak, ya, Abang Po, yang kosakatanya itu serapan dari bahasa Belanda nih, dari zaman dulu nih, gitu. Karena mungkin orang-orang zaman dulu susah nih nyebutinnya gitu, Abang Po, makanya ya diseraplah itu kosakatanya. Dan ini juga ada diceritain ya sama ahli bahasa, yaitu Profesor Dr. Muhajir, yang ada di bukunya itu Bahasa Betawi Sejarah dan Perkembangan, ya, Abang Po, gitu ya. Kan kayak kapan tuh, ya, kayak pertama kali Ayi masuk di mari gitu, Abang Po, ada yang keheran-heran, ada yang kekaget-kaget gitu, Abang Po, kita nyebutin kata blangwir gitu. Ayi lupa siapa dah gitu waktu itu, ya. Siapa yang kaget waktu itu Ayi bilang blangwir? Kayak zaman dulu banget. Lah begitu kita diajarinnya, ya, dari orang rumah. Diapain lagi? Ya itu adanya. Gitu, Abang Po. Nah, kalau Abang Po mungkin masih ada gitu, nggak sadar gitu, ya, pakai bahasa-bahasa Betawi yang serapan dari kosakata bahasa Belanda, boleh, Abang Po, boleh diceritain dah di 08 12 11 24 928, terus juga kalau mau nyambung sama yang tadi juga boleh. Nasi goreng, enaknya nasi goreng itu telurnya dicampur atau dipisah nih, diceplok atau didadar gitu, boleh ya, Abang Po, di WA-in aja, ya. Nah, ini untuk kata-katanya yang lain nih, Abang Po, ya. Tadi blangwir udah, sempak udah, beken udah, terus juga ada sinyo, Abang Po, ya. Dulu ada tuh, ya. Entah itu nama atau sebutan nih gitu, ya. Jadi kakak sepupu ayam perempuan nih, yang di TA, dia tuh punya dulu mantan, mantan pacar dia. Kalau sekarang mah dia punya laki. Gitu, dulu kan ayah sering main ya ke tempat ini nih, sepupu ayah tuh sering nginep dah. Dia tuh pacarnya itu, mantannya itu namanya Sinyo, gitu dipanggilnya, gitu. Nah, Sinyo itu artinya kalau dari bahasa Belanda itu, Abang Po, buat anak laki-laki, gitu. Dan juga tulisannya bukan Sinyo, S-I-N-G-O, tapi tulisannya itu S-E-N-J-E-U, Abang Po. Terus juga ada yang nggak sadar gitu ya, Abang Po, kalau ada nih kata-kata gini nih. Dia orangnya kalau udah a bang a
A ya A, B ya B, saklek dia orangnya gitu. Nah tuh ada tuh abang po. Nah saklek ini juga dia tuh artinya kaku, tegas ya, kagak mau ngalah gitu abang po. Dan itu saklek dari bahasa Betawi, tapi kalau di bahasa Belandanya dia tuh pakai huruf Z abang po, gitu tulisannya agak beda gitu ya, karena susah mungkin gitu. Dia orang saklek gitu, udah gitu, ada tambeng segala macam. Nah gitu deh abang po ya, beberapa kosakata yang yang ada di Betawi yang merupakan serapan dari bahasa Belanda. Kalau Abang Po masih punya yang lainnya gitu ya, boleh diceritain di mari di 08 12 11 24 928. Tiba-tiba ke kepikiran entar mau bilang admin suruh bikin konten soal ini. Kosa kata bahasa Betawi yang serapan dari bahasa Belanda.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih.

Kalau udah ketemu, udah jadian, ya, udah kenal orang tuanya masing-masing, udah tinggal bawa ke penghulu, udah jadi deh, ya. Tapi jangan lupa, kalau udah mau siap-siapannya, pesen, ya, palang pintu. Biar meriah gitu ya Bang Po ya. Nah kalau ngomongin palang pintu gitu kan, itu jadi, udah jadi tradisi di Betawi ya Bang Po ya. Kalau ada yang kawin gitu ya Bang Po, nikah gitu ya, kudu ada palang pintu gitu ya. Nah ini palang pintu juga ada festivalnya ternyata Bang Po. Udan ini udah ke 17 ya. Nah ini ada festival Palang Pintu yang ke-17 Abang Po, dan juga gelar ragam kesenian budaya Nusantara tahun 2026 Abang Po, yang diselenggarain Abang Po ya, di sepanjang jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Prapatan Abang Po, di Jaksel ya. Ini selama 2 hari, which is hari ini ame besok gitu Abang Po ya. Ini ngelibatin pelaku seni ya, sama budaya ya, ya seni budaya, dan juga apa namanya, ngeberdayain 250 UMKM nih Abang Po. Jadi banyak jajanan deh tuh dia sepanjang jalan Kemang Raya nih Abang Po eh. Untung aja kemarin pas ke Kemang itu hari Kamis ya, nggak terlalu macet jadinya gitu ya. Gitu, kalau ini kayak macet dan juga rame nih Abang Po, karena UMKM, bayangin aja pasti banyak jajanan, banyak orang yang nyari gitu ya. Yang tadi pusatnya ke Blok M, sekarang ke Kemang dulu dah, karena lagi ada kemeriaan gitu Abang Po. Nah, tapi kalau menurut Sekretaris Kota Jakarta Selatan Muklisin ya Abang Po ya, ini bilang kalau Palang Pintu ini bukan sekedar pertunjukan seni silat dan juga pantun Abang Po, jadi melainkan wujud nilai-nilai luhur masyarakat Betawi, kayak misalnya keberanian, keterbukaan, terus juga rasa hormat, kekeluargaan, sama semangat menjaga dan juga melindungi sesama gitu. Dan juga nih ternyata penyelenggaraan festival yang udah ke tahun ke-17 ini ya Bang Po, ngebuktiin kalau budaya Betawi ini bukan sekedar warisan masa lalu aja, tapi ini kebudayaan yang terus hidup ya dan berkembang nih ya Bang Po ya, bersama masyarakat Jakarta tentunya gitu. Pokoknya gak bakal mati dah ya, intinya jangan sampai deh kalau bisa sih. Kudu kita lestariin, makanya diadain festival Palang Pintu ini ya Bang Po gitu ya. Buat yang mau ke sono bisa tuh Abang Po, besok masih ada sehari lagi di Kemang Raya ya Abang Po ya, itu festival Palang Pintu Abang Po ya. Kali aja ada rencana mau nandak ini apa namanya, palang pintu, menyewa palang pintu kan. Karena bulan Oktober kayaknya dia ada bulan-bulan buat hari-hari buat kondangan nih. Soalnya ayah juga udah dapat undangan ya Abang Po nih, tapi ayah ngundangnya belum ya, ntar aja kapan-kapan dah.

0: tonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Robot FM Surabaya Jakarta, Abang Po udah mau jam 8 ya, kayaknya aku udah pamit nih. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin Perompat Jakarta dari jam 3 sampai jam 8 kurang ini barengan Ayu Joritia ya. Habis ini bakal ada dilanjut lagi ya wayang kulit mekanik Abang Po, karena nih minggu pertama di bulan Oktober ya. Kalau di minggu kedua, minggu keempat baru ada barindang bagoyang ya. Jadi abis ini bakal ada wayang kulit mekanik yang bisa Abang Po saksiin dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po tetap positif ya. Positif apanya? Positif kata-katanya, positif hatinya, positif pikirannya Abang Po, biar semua kembali lagi ke kita yang baik-baik juga. Jadi, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Abang Po, week.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta, Abang Po dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Udah waktunya kita akan sama-sama gelar wayang kulit mekanik ya untuk malam hari ini, yaitu dengan lakon cerita Gatot Kaca Winisuda yang akan dibawakan oleh dalang Ki Sugeng Widodo Cermo Handoko bersama host Mbak Eka, Mbak Sri Ekawati. Dan langsung saja ini dia wayang kulit mekanik untuk malam hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, cerita Gatot Kaca Winisuda, persembahan RRI Jakarta.

Sutresno Budoyo, Sutresno Perempat RRI Jakarta, wonten ing pundi kemawon hantiko sasono. Miwahatur kiyaran niko saged hantiko pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula Hirindarto. Wonten ing atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih berkateng sinten to dalang ingkang kepareng gelar pakliran soho menapa menggah carios ingkang badhe kalampahaken tining idalang halus semangki saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta.

Pagi Araken Lumantar 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Radio Republik Indonesia Jakarta tetap menjaga konsisten awit kuno makuno ngantos dumugi sak menika saben dinten setu dalu boten kata lumpen atur giaran Ringgit Purwo. Ing wansi dalu menika badhe katur Ringgit Purwo gagrag ngayub Jakarta hadine ngrat menggah carios ingkang badhe kababar Gatot Kaca Winisuda ewondene dalang ingkang kepareng gelar Ki Sugeng Widodo Cerma Handoko kagiyaraken kanthi giaran mekanik. Mila para kadang kados pundi kridanipun Ki Sugeng Widodo Cerma Handoko wonten ing carios Gatot Kaca Winisuda, monggo sami kita bidhangetaken ngantos tancep kayon. Saking studio kula ikawati dalah para kanca ngaturaken sugeng wungon sugeng midhangetaken sumangga.

Wilahing Om Wilahing kangawi genumas tuhu purnomo sideng Yawi genumas teslat mering biang jagat karono sirang tondo kawisiksanin bisono sono sinawung melangi lopo Kristu mas seklas tantun lampeng budo jinantur tutur katulo telo tinulat merilap dien parap dien Winur sitomu pomo perang meniskor karena dia tumieng jaman purwo. Wini sudah terengkang dinomo domo benar di tameng laloto mengkota kekuasaan gubito estu peralambang. Matumpo tumpo panggung panggeng panggungguk. Semur mengkota sebet biar dumadini ngeringgit purwo sedalu mangke. Ninggih negari pundi ingkang kinarya bebuka murci teng kawi. Ya negara ingkang kaheka adi dosa purwa eka marang sawiji hadir marang luwih dosa 10 purwa marang wiwitan. Kadhe jering garba kupita datan wenten kadi warnane ing kadipaten Permalang. Yo kadipaten ing Permalang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemari pakarta tata turaharjo yo panjang jemarang kuncarani punjung luhur kawi bawani ro pasir samudra wukir gunung loh itu pranyata ngajengaken samudra ngungkuraken harga ngirengaken pasebinan nengenaken pategilan mangku bandaran ageng loh jinawi loh terus kang sarwuti nandur jinawi murah kang sarwuti nembas bosok gemah kathah prodagang layar datan kendhat hilrutan nono pedhote yo padhang jagate duruku pusadoh marang kuncarane jero marang tancepe jembar marang tlatahe gedhe marang obore yo kadipaten wiyar katon rupak-rupak katon wiyar hamung sangira arjaning prajolan tentreming para kawula. Siang pantrolatri mboten wonten kang nindakaken durjana bigal maling acu sakpunenggalipun. Siang pantrolatri hamung tansah adrih asih setya tuhu. Sang Araden Brajo Denta menikolah ingkang ngrenggani ing kadipaten Permalang Raden Brajo Denta menekat majanira suwargi sang Maha Prabu Trembuka ing pringgondani nampi swanira nuju ngastina Dahyang Durna Resi Kumbayana nuju ing ngastina mendak-mendak alon katoto terpsilane ro arep-arep pindho soto manggya krama mingkingaken ingkang ngrayi Raden Brajo Denta lah menika Brajo Musti

0: Ki Putra Pringgondani mereka kadangi taruna kesumaning ayu Dewi Arimbi.
1: Sampun wonten ing Madya Candra, Madya Tengah Candra Sasi.
0: Sang Maha Prabu ndal kandhang sungkawa nandhang bronto kingking pindha Badra Hirawan Badra Mendhung Hirawan Surya. Saengga Surya kalinga mendhung rama-raming griya katawaning basang yang wisi soka wekas kawas wadaning cipta lading bangsa. Titah yeka tandha pamayang Jawa todok muni mitambuh prang panguncang ing bathara limut kabiyatan ngrujit. Ya dadya muhum Mbak Lumeba Homba Isang Hantoyo. Wijiling pangandikan mangkono tipto renggane rengkang dereng kawiyo singaladi Raden Brajadenta.

dedeke ngelotrup sing mungsuh glaglang bumi panus mani jajah lanat orang rumang sani le dadi sedulur nom orang rumang sani rinolan mengiki sing makani aku sing nyandangi pun kakang sing nyukupi pun kakang laku tekaning doto wani karo sedulur tuwo minggat saka Permalang ora urus sabar sing kula gumuni kala bendana bingung ditundung minggat le mlayu kesusu ndase kejeglogong sabar sakmenika ngaten jengger kula nyuwun dateng panjenengan sabar menika subul gemantung li ngecake duka menika dukanipun dos pundi naming kala bendana gampang sakmenika ngaten kula aturi dawuh ingkang rayi-rayi namung anggen kula kuwatos menika bilih kala bendana menika mangke dateng pringgondani wadul dateng Arimbi wadul dateng ingkang garwa anak kula pun Werkudara sak anak-anak Pandhawa nglabuhi Arimbi nglabuhi Gatotkaca. Nados pundi? Sak menika kula trindhawuh ingkang rayi sedaya brojo. Nyegat lampahipun kala bendana yen saged dipun jak wangsul yen boten saged dipun bondo dipun rampungi agengipun dipun pejai ikhlas kok nggih sebab menapa boten sarujuk kalian panjenengan. Bah. Leres namung gara-gara kalau bendono kok komitir tangan kulo pun yang penjeningan makin nimbangi kalau bendono menika nek muni kalah ngisini-sini menang ora kondang menika lho nggih kadangku adik-adikku brejo nok non kang pas nok non ndak dawuhi nyegato lakune adimu kalau bendono yen bisa jan bali yen ora bandanen ringkesen gedene patenana pun kakang ikhlas nyun tambahing pengestu kang mas ngati-ati aja nganti keri duga-duga digawa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Nduk anakku wadon Rini. Opo mak? Ngene yo, Ngger. Lerem sak wetara kowe lan aku kok didelok wiwit sore mau kemerungsung.
2: Iya.
0: Iki ana sinden papat, iki kanca penabuh nom-nom. Iki seko Sanggar Gandawasitan. Iki sing nabuh ki mahasiswa kabeh. Ora macem-macem. Iki mahasiswa kabeh S1, S2. Iki kancane anakku Heru. Wes, nom-nom semangat semangat.
2: Wah, elok
0: elok. Ibu Waranggono ya ana papat.
2: Iya.
0: Ki werna-werna. Aku ngwaske sing ngempul kok ket mau mentreleng.
2: Ayo kuwi.
0: Kuwi ala-ala ya wis S1.
2: Iya.
0: Iki sing ngendang ki meh S2.

0: Iya, iya. Ayo nduk iki dienggo ngibur marang sana kadang pawong mitra. Nembang kowe karo aku.
1: Iya, manut kowe arep nembang apa?
0: Iki mau wis lagu pelok ya.
1: Iya.
0: Nyun slendro. Ya. Dayoe teko.
1: Lho.
0: Ayo. Dayoe teko.

0: Ayeng ya, Mak. Iya, wong sing nabuh nom-nom.
1: Iya.
0: Sinden kuwi kompak-kompak terus wasis-wasis.
1: Iya.
0: Ya sing baku kuwi do ngudi tenan.
1: Iya.
0: Ora gampang. Dadi sinden kuwi ora gampang.
1: Iya.
0: Lah nek biyen ngono kuwi sinden wayangan ngene iki ming siji.
1: Iya.
0: Saiki paling ora ya 4 5 6 7 8 dirik-dirik ning debok ning simpingan kae. Ya wong jenenge wis model jaman saiki ngono kuwi. Lah iya to, Nduk?
1: Iya.
0: Du ngono iya. Iki ngene, Nduk.
1: Iya.
0: Iki sih ana Sri Uning ngenteni goro-goro.
1: Iya,
0: mengko ndak dintake limbukan sebab lakone isih dawa.
1: Iya.
0: Iki cara wong mlaku ya kudu tekan gone, iki cara wong maca iso tuntas mengkono. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang, waton rata.
1: Iya.
0: Lah kae kok kaya Permalang ana geger-gegeran Raden Kalabendana kok ditundung mbok menawa ayo nduk. Awake dhewe takon ana apa kok gegeran sedulur padha perang dewi-dewi. Ayo mak tak ereke mak.

Lah kok dadi kriwian, dadi gerojokan, geguyon, dadi tangisan. Ora nyono-nyono aku ditimbali Kakang Brajo Denta nang Permalang. Bareng aku wis ngadep, lah kok tumpah-umpah disengeni, diklerokke. Iki dasare apa ngono? Lah bola-bali ketekan Durna. Wong aku ya wis kandha pringgondani kuwi wis jejibane Mbak Yu Arimbi. Nek dhisik dhewe takon iguhku pertikelku kepiye, aku wis njabarke apa wae lan tuna batine. Ya kuwi wong urip kuwi janji ora ngerti sejarah, lakune ndupuk bentus apa-apa arep diaku apa-apa diaku. Lah nek watake kaya kala bendana arep rupaku ki ala dikaya ngapa ning aku ki ngerti. Wong pinter karo wong ngerti ki menang wong ngerti. Arep pinter njoro langen nek ora ngerti tata krama padha karo uripe muspra tanpa guna. Arep aku ki wong bodho wong goblok ning aku ngerti, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti sejarah. Sejarah kok arep dilangi, sejarah kok arep diusek-usek. Ming sing tak semelangi. Iki-iki ngrembug warisan pringgondani. Yo trimo Mbak Yu Arimbi Gatotkaca trimo, ning sing ora trimo suwargi Kanjeng Rama Trembuku. Wong watak

0: Ngestu karo manik raja dewaku jagat. Adiku lanang kala bendana. Ana wigati apa Kakang Brajo Lamatan? Lah kok kowe nungko lehku mlayu saka ngarepe Kakang Brajo Denta ki ngopo? Apa kowe arep melu ngumpul karo aku dadi siji manunggal? Apa kowe arep meper aku, ngerti yo? Nek nggugu aku nampa dawuh Kang Mas. Saiki bali neng Permalang. Ndak duga kowe mesti areng Pringgondani wadul Mbak Yu Arimbi. Nek nggugu aku bali neng Permalang. Nek nggugu aku di kowe manunggalo karo kakang-kakangmu Brajo. Aja nganti kowe wadul karo Mbak Yu Arimbi. Mbak Yu Arimbi ki wong wadon. Sing diugung sing digolo-golo ki Gatut Kaca. Gatut Kaca ki ora wangun dadi ratu. Neng Pringgondani ki panguasane Kakang Brajo Denta, Brajo Musti, Brajo Lamatan, Brajo Wikalpa pun Kakang. Neng nggugu aku kowe manunggal neng kakangmu Brajo. Nek kowe arep dadi siji karo Mbak Yu Arimbi, tak rangket kowe tak dadake glepung kuandamu. Walah ora bener meneh iki. Lah nek aku ora gelem manunggal kok dipeksa kowe iki tak kandhani ya, Kang. Mau ngarep aku wis matur. Sing ora kena diselaki, sing ora kena digoro iki Pradata Agung. Biyen Kanjeng Rama Harimba wis ngerti ming peputra loro, biyen Kanjeng Rama Trembuka. Siji mbarep Harimba, loro Mbak Yu Arimbi. Kakang Harimba tekaning pati kuwi isih muda tumaruna durung duwe bojo apa meneh anak-anak. Sing resmi iki Mbak Yu Arimbi arepa wong wadon. Ning peputra lanang kuwi anakku Gatut Kaca. Sing wangun ning Pringgondani, depani Pringgondani iki Gatut Kaca, sebabe aku krungu kabar iki arep diwisuda ning Pringgondani Prabu Anom Gatut Kaca. Lah nek ngono kuwi arep mbelani Gatut Kaca, ngemping loro gigi pati jleh urip nyawang srating surya padhange jagat Ngercawada. Nek kuar melu Gatut Kaca melu ning sirahmu tinggalan kene. Bola atos suaramu. Atos kowe. Akar manunggal karo Gatut Kaca kok sirahku kok ninggal kene mengko terus arep diganti sirah rek ngono po.
1: Nyenil.
0: Rupak wani jembar wani ngendi nggone arep aku ki ming badan sepoto dhewe kowe kakang-kakangku kudune Kang. Aku bekti karo kowe, kudune aku ngurmati karo kowe, ngajeni karo kowe. Ning rene sedulur tuwa wis ora apik diajene, ora wangun diupeni. Aku ya wani. Wong bodho plong-aplongo kena kowe ngonekke bodhone ning aku ngerti kowe arep pinter gebling ngerutekmu kowe. Saiki ming gari kowe nek pancen kowe ampuh, ayo grayangen. Grayangan kalau bentono hampuh hajur kuadamu.

lo surah kerengok kok suwe-suwe kok keparat uang tuh kok kan mangani mbak asu bayu lembuni sak geleme jiwi kasar dinggu kasar aku wis alus wis ndungkluk nah, kok tidak idak sapa wonge cacing wis didak kowe mogel kana arep males kok aku meneh ning ya kuwi aku bareng ngene iki aku kelingan suwarga Kanjeng Rama Trembuko lah kok ya peputra kae rajamah aku sing entuk ala aku dipolo kaya apa ya Kanjeng Rama nyun pangapunten kula gugat dateng panjenengan kula aturi ngrampungaken perkawis pringgondani kula nderek panjenengan Kanjeng Rama Trembuko kula nderek panjenengan ha ha.

lenggahe wong tuwa. Wong tuwa wis ning swarga tundha sanga. Wis kepenak uripe mung gari ndongake anak putu sing becik. Anakku sing ragil nangis ngetok keluh nganti kaya ngetokke getih setetes komripat. Leku ngrungokke ora kepenak. Neng rasa kaya ora kepenak kaya tega marang anak putu. Anakku kala bendono. Aku melu ora trima kowe ya anakku arep kowe kok garwa selir ning watakmu sing jujur. Watakmu suci. Nganti ora kena pengaruh apa wae ora nganti kena swara liya sing kala. Waspadakno aku bapakmu. Aku tansah jangkung marang anak putuku. Sapa sing ora trima bab warisan pringgondani tak gawe sungsang sare. Ajaren kakang-kakangmu. Brojo Dento, Brojo Lamatan, Brojo Musti, Brojo Wikalpo. Yen ora kena tok suarane becik ora kena tok tuturi sing apik. Lantarane wong tuamu aku tak mancing ning jagatmu. Tak bantu kadigdayamu. Mengko kakang-kakangmu miloro karo kowe mesti luput yen ora nganti ora tekan mesti luput. Mula Kang Sangka kuwi mapano Kang Pranyoto aku manjing ning jagatmu ajaren kakang-kakangmu.

apa rupa kakangmu? Tok ajeni, tok bekteni. Nanti kau randungkluk karo aku, rateluk karo pun kakang. Pripecah siramu, mbok coba

sumirat langkong noto wau campur lamung bambang tinggal alok jauhkan tangan niro Raden Kala Bendana tuwining kang roko brojo musti brojo lamatan brojo ikalpo mundur gelarapan amargi nampi perbawa niro swarga Sang Maha Prabu Trembuka. Ing kono Raden Kala Bendana lumampah lumajar sowan wonten pring gondani badhe ngaturaken ingkang ngeroko kesuwening ayu Dewi Arimbi ngelasak wanawasa griting ancala tepiring wa dadi swaning marga munggah gunung medun juran tambuh-tambuh saengga klabang ilang mestakane sini getoko capo aduh ginawe trak-trak ginawe aduh tunggal kandhane siji carita

Arni Dandang Mangore Iwang Betari Durgol Ngelenggah Nampi Suwaniro Araden Brojo Dento Den Kanti Nuju Ngastina Dahyang Durno Lenggahiro Sang Betari Yantinon Sangking Mandro Pindo Widodari Ngejowantah

0: rukuh. Sujune ana Durna, sujune ana Durna. Iki mau sing gawe iku Durna. Nek iki mau si Brajo Denta ora tak oyak-oyak sowan ing dandang mangore, ora ana iku sing kaya ngene iki. Rene kowe wis dadi Gatotkaca anggere Brajo Denta. Apa ngendikani Wang Betari Saguna? Sebabe kowe saiki urip loro. Dimong Iwang Betari Durga.
1: Iyi, matur saya sembah nuwun.
0: Tawa-tawati sih kau dua-duan. Neng rehne kue arep, neng negoro ngamartos. Atus apa kancaku? Apa karo aku mau piye? Prek. Wah, jadi tawa-tawa. Orang. Mbak yo kue kim, mbak yo sing wangun yang nyanda nganggu. Kata sih nanti. Nanti kau yang arah gogrok. Ojo kesiwan yang gari-gari kocok.
1: Monggo yang kulo dera kene yang.

Ngestukoro manik rojo diwaku jagat. Ya iki kelakon gun ku arep dadi Prabu Anom neng peringgondane. Leng ngendika Eyang Betari Durga arep tak sanggemi tak sagui gawe rame ning negara Ngamarta. Sopo sing caket karo tak cokot mesti mati. Mengko sing wirang mesti anakku Gatut Kaca, sing disio-sio mesti Gatut Kaca. Sopo sing katon mongko sing tak pendeng ing Abimanyu Hangka Wijaya. Aja nganti Hangka Wijaya uripe kesuwen. Mongko kanggonan Wahyu Widayat Ratu ning kraton. Wahyu ning ratu tiba Abimanyu, Abimanyu mati sing depani negara aku. Adikku lanang di Hangka Wijaya. Adikku lanang bocah bagus pun kakang oneng marang Dimas neng di Caketo marang pun kakang. Aduh Kang Mas Antarja dateng pundi panjenengan kula padosi Kang Mas.

Nalika selajuting dakira Sang Mimbawarna, Raden Gathotkaca kedadian sang Raden Brajadanta. Milingga jangkung midir hangidri ngambah jumantara nganti kebat kaya kilat kesit kaya tadit. Suku kadadenan calon-calon daya-daya lamun pratawa ing kasatriyan Pringgondani. Araos sing ngaraos Raden Brajadanta badhe damel onar dhateng Pringgondani. Lagara sing penggalih Iwang Bathari Durga manjing wonten Jagatira Raden Brajadanta Mimbawarna Raden Gathotkaca. Sungkawaning ndriya hanglangut saya dangu nuwake obro markata obro barang werna-werna markata akeh dadak dadi goro-goro. Menapa pertandaning goro-goro ngendi papan dalang ngucapke padha wae jemedule kula Asmarna Lagareng Petruk Sumawana Bagong.

0: rok asem. Iramane karo rok-rok asem karo rok-rok sendet ngarit. Petruk njedul jam 12 kurang 5 menit. Ya, alon-alon waton kelakon, gremet-gremet waton selamat. Eling-eling Banyumasan. Eling-eling Banyumasan Slindru. Sing ngendang tepakane ki aketan karo atusan.
1: Teblek-teblek.
0: Sing kempyang kuwi aketan, sing beng kuwi atusan. Aku tenan kok ngendang cara kaya ngono kuwi paling ora nek melu aku 600. Lho kuwi tenan 600.
1: Potong pajak. Nah,
0: ning yo kuwi 600 ki ndasmu ditinggal. Aku ki seneng karo anakku panggah ki kok ngono kuwi. Semangat nek nyambut gawe. Semangat ngudi pancen kepinterane aku ra maido. Gendel yo apik, ngendang yo apik, mayang yo ngedol. Eling-eling Banyumasan riyen Mas, monggo kula nyuwun. Eling-eling Banyumasan dienggo ngundang Kang Gareng.

0: api panggah ki urupe nang Purwokerto. Sebab le ngendangi Banyumasan jebles apik wis ora nyimpang. Aja semelang le, so tak goleke kono. Oh siap-siap lambemu. Ning aja kaokeh lho iki, aja kaokeh, aja kaokeh. Ayo.
1: Telu paling ora.
0: Wah, ya. Ayo.

0: Ya wae udah surak-surak metu ingon.
1: Cocok.
0: Ah, janji. Eling-eling Banyumasan. Heeh. Oh iya. Nah. Iki mau ana apa sing Sri Huning nah, sing sore mau durung dicaosi terus. Heeh. Dicaosi saiki Sri Huning Mustika Tuban. Dibawani ayo no dibawani didawani awake dhewe karo leyeh-leyeh ya monggo Sri Huning liyane mengko ya diurutke monggo Sri Huning monggo

0: Wah, suarane. 200.
1: Ayo. Ayo
2: dine punjul.
0: Elok tenane.
3: Sayang dhewe rame. Kurang niki. Pripun Pak Sangger?
0: Suarane nyambleng. Ning cakepane kok 200.
1: Iya.
0: Ayo. Monggo.

0: ini aja seru-seru sebabnya aku gak ngaku jenenge si si trim trim
1: ya ya isimo
0: muga-muga kowe ndang iso tuku prunggu
2: amin
0: ning ya kuwi lek nyatute kowe-kowe kabeh kuwi wah mbok wong kok aja kebangetan to pak pak ya

0: Agung. Wah, sajene sok gawanen.
1: Renyah-renyah
0: padha. Dicaki ngopo? Bapak ki terus kangen ngendi-endi? Ayo.

0: Susila lho ini kemarin.
1: Wah lah, wis sampuh suaramu lho.
0: Benda mboten sadis jane.
1: Ayo.
2: Ning simone alus kok niki.
3: Mite

0: ngrungokke bawa kutut manggung layah-layah nang teras karo ngrungokke manuk wedange ginastel gulane batu nyamikane jadah mbuh karo tempe bacem. Wah aku ora nek wong deduwen nek ora deduwen nyetel radio batune wis ndledek kutut manggung kae disetel ming krak-krok krak-krok
1: liyane
0: arep wedang gulane entek ta entek ora ana nyamikan ming bakar kuwi telo kaspo mogol mateng ora mentah ora pangan iya ming ngentut iya iya ayo

0: lah mbakmu.
1: Sip. Wah, leku ngrungokke soleh ya. Wah, kaya ngene kuwi swargane donya. Sapa ngerti sesuk tagih ngutang. Eh, kabeh apa-apa nek ngrungokke gamelan, wah, wis ora mikir apa-apa. Ning pikir ning ayem tentrem. Ayo dibacutke nok. Ayo, bacutke.
2: Ayo. Oh,
1: suwukan. Sing seru wae.
0: Tesih jopo, Pak? Tesih jopo?
3: Geber, Pak.
1: Ora, ora. Seru. Sing geber iki lambemu. Iku warna. Panjang. Anak-anakku ku udah pinter pangsu ya.
3: Lagi Pak ditutup ya Pak.
1: Ya, tak hujan nih.
0: Pergong ledang.
1: Ayo. Ayo.

iki model saiki. Kutut manggung dijenglengke. Aku ming seneng lengendang. Ndau no, iki mau. Elok tenan, guys. Wis tak goleki kendang sing paling penak meneh. Bisa penak ngomah. Awang kendang kok karo ngomah kuwi. Lah yo kendang ngomah ngono lho. Ayo. Ayo.

yen mboten klentu kados kadang kula werda Kang Mas Gatut Kaca ingkang rayi Tanjung Anom mboten supih nyaosaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo Kang Mas. Iyo jagat dewa Bathara. Iyo Dimas Abimanyu jeneng para nyaske pangabekti marang pun Kakang dak tampa. Ora liwat pujastitipun Kakang jeneng para tampa Dimas Abimanyu. Mula inggih guru awalan penampi kula kula tampi tangan kula kekalih kula pundi wonten mestaka dadosna jimat sak laminipun. Wonten wigatos menapa Kang Mas Gatut Kaca hamrepek ingkang ngrayi. Raos kula kados kejeting manah rikala semanten kula bidal saking kasatriyan Pringgondani menika Kang Mas mboten kenging medal saking kasatriyan kenging menapa Kang Mas mapakaken ingkang rayi Tanjung Anom Kang Mas kejet arah sing manah kula Kang Mas ndadekno pangertimu Dimas uripe Gatut Kaca tanpa Abimanyu ndak upamake aku tanpa gegayuhan sing luhur ngelingono anak-anak Pandhawa ku wis diponto-ponto Dewi gandengane yen Dimas Abimanyu marang pun Kakang yen adiku Antasena karo si Kakang Pancawala yen adiku Irawan mesti karo Kang Mas Anantarejo mula Kang Sangga ku tresnane pun Kakang marasi adi lahir batin tandha sing ati Dimas matur sembah nuwun Kang Mas Gatut Kaca kersanipun kados bundi mula pun Kakang kepengin banget ngerangkul marang Dimas kepengin banget besok aku bisa diwisuda Prabu Anom Gatut Kaca nang yen aku bisa bebarengan bebrayan marang Dimas Abimanyu kaya dene garwa lahir batin tandha sing ati yen upama Dimas Abimanyu ana sing gak sikara marang Dimas aku sing ora trima kula nuninggih nyerako ya Dimas nyerako Dimas Abimanyu lantarane pun Kakang arep diwisuda neng Pringgondani wiyi matur sembah nuwun Kang Mas Gatut Kaca rasipun manah lair batos tresno dateng ing rayi Tanjung Anom iya iya yayi yayi Abimanyu kadangipun Kakang iya iki lantarane aku bisa ngobrak-abrik Pringgondani tak cokot matiku

iki wong-wong apa? Sambang rapet adu manis rembuke mbelani aku ngeweng aku ngerondani pringgondani. Lah kok geser rembuke? Nglimpis kok mburi nyokot marang pun kakang. Iki gek wong-wong apa dadi atur ning pringgondani?

0: apa Dimas Werkudara?
1: Madara Harjo prapane jlideng kakangku ning negara Pringgondani.
0: Iya iya kaya ora nangen siji apa. Lumarape pun Kakang Dimas Werkudara. Salam onenge pun Kakang tanpa nono yai.
1: Ndak tombo tangan loro. Daya nono kabeh keluarga Pringgondani. Jlideng kakangku.
0: Iya iya Di.
1: Semanten ugi kula Koko Prabu Bathara Kresna ingkang rayi Madukara nyasaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo.
0: Iya Di Mas Arjuna. Ndak rompo ya Di Mas ngabektine si Di Mas pujo astutinipun kakang jeneng para tampa yayi.
1: Ngestu padha ngendikanipun Koko Prabu Bathara Kresna.
0: Semanten ugi kula Koko Prabu ingkang rayi nyaosaken pangabekti ingkang rayi Arimbi.
1: Iya iya Nimba Adi.
0: Ndak tampa pangabektine Nimba Adi Arimbi. Lan pangestunipun kakang tanpa nono Di.
1: Kula ninggih sanget anggen kula mundi.
0: Yayi Werkudara.
1: Apa?
0: Wis pirang-pirang dina lawase, pirang-pirang sasi lawase pun kakang ngantu-antu ngendikane Dimas Werkudara. Iki pun kakang ngrungokke kabar santer yen Pringgondani arep misuda putramu Gatotkaca. Yaiku diwisuda Prabu Anom Gatotkaca. Apa iya?
1: Anjen bener. Arane Pringgondani kumplang suwung durung ana kang nekat. Ndak upamake sapu durung ana suwe mengko yen Gatotkaca wis diwisuda Prabu Anom mesti Pringgondani bisa ditata kanthi becik. Dhiteng kakangku.
0: Syukur bejo sewu Dimas. Mula pun kakang ngantu-antu si Adi besok kapan?
1: Aku durung iso nemtokake sebabe Pringgondani panguwasane Arimbi ibune Gatot. Aku njaban garis Pringgondani bab warisan Pringgondani sing duwe Arimbi.
0: Nanging ora beda lho Dimas Werkudara. Arimbi ya Werkudara, Werkudara ya Arimbi.
1: Takon bedake warisan Pringgondani kuwi panguasane Arimbi.
0: Inggih Koko Prabu. Raos sing manah kula ingkang kedah saged nyepeng panguwas negari Pringgondani menika namung anak kula pun Gatotkaca. Nggih Gatotkaca.
1: Nuwun paring dawuh wa Prabu.
0: Wis mantep lahir lan batinmu.
1: Lahir batos kula sampun madhep marep mantep.
0: Mula renteng sanggane si Gatotkaca diwisuda Prabu Anom Gatotkaca. Mula yen nyekel panguwasa kudu sing ngati-ati bisa ngayomi para kawula.
1: Ih, matur sembah nuwun wa Prabu ngendikanipun wa Prabu.
0: Lah sing ditunggu apa sing dinteni apa Dimas Werkudara?
1: Aku mung nunggu ana dewa medhun.
0: Ana dewa medhun?
1: Ya pancen aku wis gawe kabar tekan kayangan. Iki nggone wisuda Gatotkaca kudu ana salah sijining dewa nekseni nek Pringgondani.

Mangkono kancane Cinarito. Sahabat toh darwo jinarwaran noton Dirawati tuan yang ngerayin jodhi patria dan merekudoro pauto menikah sinten yang gerojok-gerojok lumarap wonten pringgon dan lumajar kapi andep kolo bendono duh mbak.

0: Ki Aribi. Aja kaget aku ora ditimbali suara pringgo dadi. Ana ngati opo adikku, adikku kala bendono.
1: Ana ngati opo kala bendono adikku.
0: Ngatur ke ketiwasan Mbak Yu. Ana ngati opo? Aja darani kok aku malah gawe kisruh pringgo dadi babar pisan ora. Rikala semono aku neng Permalang melu kakang Brojo Dento, Brojo Lamatan, Brojo Musti, Brojo Wikalpo sing do dirembuk anane mengucik pringgondani malah sing neng kudu Gatut Kaca. Lah kok dadi membo warna Gatut Kaca lu ngati-ati lu Mbak Yu Aribi, sapa ngerti menggunakan dom semuruping banyu neng pringgondani gawe onar gawe kisruh.
1: Kalo bendono aturmu aja ming waton iki lagi dirembuk yen Gatut Kaca harap diwisuda.
0: Lah aku ya ming matur apa anane rikala semono aku nganti dicegat-cegat aja entuk ning pringgondani ndak wadul Mbak Yu Aribi mangkono gancik.

0: pripun? Ha kok geger. Jane niku pun ket mau. Pun ket mau le kula nyuwuk. Wah. Ngatur ke ketriwasan kuntul dunekke dandang dandang dunekke kuntul dadi atur dateng Raden Ayu Arimbi Ndara Werkudara. Iki opo? Iki Abimanyu nggih. Dadi kuwondok nggih. Lho kok sik Kakang Semar. Lah kok dadi anak Kongko Wijaya gladrang-gladrang kaya ngono. Iki sebab opo? Kenapa Kakang Semar? Ngaturaken ketiwasan. Rikala semanten Ndara Abimanyu sawek lengser saking pertapan Mukira Tawu badhe sowan dhateng Pringgondani. Kedadak rawuhipun Ndara Gathutkaca. Ndara Gathutkaca anggenipun damel sambang rapet adu manis lahir batos tresna dhateng putramu Ndara Abimanyu. Ning boten mangertosa Ndara Abimanyu lajeng dipun cokot. Ndara Abimanyu lajeng gladrahan. Niki saka trekae anak sampeyan, putra sampeyan Ndara Gathutkaca.
1: Sena Srunggangkara mangunggut tunggut saliranira jangkanya suku hangrok. Oh, Gathut wonten dawuh Rama, apa kowe nyokot Abimanyu? Ngaturaken boten, nyokot ora boten, nyokot ora boten. Aku duwe anak negungke arep dadi Prabu Anom. Ora sudi kowe kudu minggat saka Pringgondani. Ora minggat.

piro lagi arep diangkat Prabu Anom wis kementus wis ngleleng sesungaran Abimanyu ki apane tega tegel nyokot Abimanyu. Aku njaluk pamit jriteng kakang tak goleane Gatot nganti mengko ketemu mesti tak pateni mengko dhisik sabar sabar sabar Dimas Werkudara diningke dhisik penggalihe Dimas Werkudara ya nek iya mengko Gatot kaca tenan sing nyokot si Abimanyu sapa ngerti nek jagat iki ana surya kembar ana sing wani membo warna kaya Gatot kaca arep batin arep gawe kisruh ning pringgon.

pisan kaya ngene rasane Gatotkaca. Lah kok dadi ana-ana wae lakonku sing tak sandang. Mung kari golek dina sing becik sasi sing kepeneran. Dinggo ngangkat Gatotkaca Prabu Anom Gatotkaca. Lah kok dadi ana-ana wae iki apa sangkane? Ndak pikir bener jenenge warisan. Mate salah siji ning kulit daging mesti ana sing ora sarujuk. Aku kok perawat kok benek kul sinambi woro paman Brajo Denta sing ngucik kasatrian Pringgondani. Mongko Pringgondani tinggalane Kanjeng Eyang Suwarga Trembuku. Yen mengkono aku arep nganyut tuwuh urip dinggo apa tanpa guna muspro uripe Gatotkaca. Aduh Kanjeng Eyang Trembuku.

nuwun sewu panjenengan sinten. Raos kula donga kula nyuwun dhateng Kanjeng Eyang Trembuku. Yen ngaten menika lampahanipun Gatotkaca pedah menapa kula ngawasi pringgondani. Oh putuku nggih Gatotkaca sing tak domo-domo. Sing tak gadang-gadang kuwe genti pun Eyang. Ya ming jeneng sira ngerti yo. Ngerti yo ya nggih. Aku Eyangmu Trembuku sing wis nyuwarga aduh Kanjeng Eyang.

kula aturi meja ingkang wayah pringgondani yang kedah menopo kula gesang dateng pringgondani yen mekaten ingkang wayah ngewasi pringgondani kanjeng eyang menika mboten sarujuk menika jerwon lelampan kados mekaten. Gatut kaca wong tuamu aku ikhlas lahir lan batinku ikhlas lega lilo yen pringgondani tok depani tok kuasani kowe sing kuat bisa dadi ratu ning pringgondani sak teruse sak pati mungkir pune yang lega lilo tulus lahir trusing batin. Nek pancen kowe arep ngerti, aku wis ngerti duduk selai keluputan. Iki gadut kaca putuku kaya kowe ora luput ora kleru. Sing kleru anakku Brajadenta. Sing luput ya pamanmu Brajadenta adine ibumu Arimbi. Membo warna kaya kowe kaya gatut kaca gawe rame gawe derdah wani mateni Abimanyu kuwi nek ora wong sing dengki srai ora bakalan kelakon. Mula ngger gatut kaca saiki dina ndak dandani aja kawistara yen jeneng sira kuwi gatut kaca kang sejati. Ndak dandani mengko nek wis tak dandani aja jeneng Gatut Kaca. Mengko mesti ana Gatut Kaca yen kowe ketemu Gatut Kaca ya kuwi ming membo warna ning jenengmu. Mengko nek wis kowe tak paringi busana aja jeneng Gatut Kaca kowe jenengo Raden Tetuka Ngesta Kidawuh.

wang kaya putu dewa kowe nggir Gatut Kaca. Cara sing manah kula lega Kanjeng Eyang mulo kuwi. Ning kowe aja jeneng Gatut Kaca. Saiki kowe Raden Tetuka. Golek ana Gatut Kaca sing mbe warna. Aja semelang pone yang manjing dadi siji karo jiwa ragamu. Mengko dadi ampuh sekti mandraguna. Kabeh paman-pamanmu ringkesen wong becik ketitik wong ala ketara Tetuka wis tak dawuh Kanjeng Eyang.

Stumbara maneh raja iwaku jagat. Wong bagus jengguran ora medeni ora panglik. Apa ya bener iki jenenge Gatotkaca? Loh. Wis ngerti bocah nom-noman marang aku. Apa dudu aku? Kowe sapa? Mangerti ya aku Raden Tetupa. Raden Tetupa bocah ngendi? Aku bocah alasan. Aku mau ngarep takon lah kok dadi kowe tega tegel karo sedulurmu dhewe sing jenenge Abimanyu. Ana sambung rapete apa? Loh. Lah kok dadi kowe ngerti yen aku miloro Abimanyu? Kowe rasa kikip. Ora sah tinggi. Ora sah tedeng aling-aling, ora sah aling-aling tedeng. Ming gelem ngakoni apa ora yen kowe miloro Abimanyu? Iya, ndak akoni. Aku miloro Abimanyu. Yen ngono kuwi arek cerdas ning pringgondani. Yo tak akoni. Mengko pringgondani aku sing dadi Prabu Anom Gatotkaca ya aku. Kowe kudu iso ngalahke aku. Nanti ra iso ngalahke aku dudu Gatotkaca. Wala, rupa wani jembar wani glintir mestakamu hilang.

Aduh, Gadut Koco, aku mati Gadut Koco. Aduh, mati Gadut Koco. Ludekeng ngelotru busing musuh gelagleng bumi pada semaring jajah lanat. Lakot dati keluarga wionar neng Pringgondani. Biar pokoin di pangwoso Pringgondani. Neng ora kena caramu kaya ngono kuwi. Mati aku Gadut Koco. Mangkono gancanging cinarito. Raden Gadut Koco eling-eling den mongingenge yang Trembuko. Raden Brajadenta Brajamusti kenging kapikut jangganiro. Saya dangu namung kantun sak konang gedene. Manjing sak jiwa dhateng Raden Gadut Koco. Raden Brajadenta mapan dhateng apik-apik ira ingkang kanan, Brajamusti apik-apik ira ingkang kering. Salah kedaden dadi aji padha sak nalika.

tak sekseni berkudara Prabu Anom tetuko semantenu gingin wayang Darawati karena ini pun ingin wayah sifat kandel no Kiai Koco Paisan menika badhe kula sempetaken Kiai Koco Paisan jadi menika putra kula pun Gatot Koco menika Prabu Anom Koco Negoro

menika kula badhe maringi dhateng anak kula. Nun sewu sepinamale kula aturi nekseni. Iyih menika Prabu Anom

0: semanten ugi kula ewang pukulun kula aturi nekseni kula badhe paring tetenger malih dhateng Gatotkaca. Inggih menika sesebatanipun nuwun sewu Prabu Anom Krincing Wesi.
1: Nambahi
0: Ndara-ndara kula pun nambahi men sisan le komplit. Ndara Gatotkaca badhe kula tambahi Prabu Anom pangrusak jamang panglebur desa. Aku ya nambahi. Nambahi apa? Mangsekseni wang pukulun.
2: Yo.
0: Ajeng kula tambahi panggah senduk. Lemo nambahi kok le apik luwes semu. Semune le nganggo senduk kuwi. Ajine mangkel kabeh do nambahi kok aku ora. Ah, iki wis kabeh sineksen bumi lan langit jagat sak isine. Iki kari nesune Durna lembelani Braja Denta ra kelakon ing kamangka Durga wis oncat saka hanggane Braja Denta. Mula mungsuhe Durga ming Kakang Semar. Kakang Semar golek ana Durga, mengko Durna gampang men digolowentah petruk karo Bagong. Iya ya Bathara Antarada, aku manut karo kowe Bathara Antarada.

0: Lah kok dadi jaguku tekan ning Pati Brojo Dento. Mancing ning jagate Gatotkaca sujine. Aku ngerti sadurunge oncat saka jiwa ragane Brojo Dento. Ning aku arep bali bingung. Iki kudu kepiye sujune durung keconangan karo Semar Gareng Petruk Bagong. Ning endi aku keconangan dadi opo dalah. Lara tenan lho. Ana endi kowe? Wis arep padang kowe kan ndak nyak-nyakan endi? Kakang Semar,
1: opo?
0: Damar mancung cinupet sing ora diguwak becik digoleki. Aku ngrumangsani luput, ngrumangsani kleru Kakang Semar.
1: Ah terus karepmu?
0: Aku aja tok ganggu. Aku bali ning Pasetran Gondo Lumayit. Ning aku arep takon. Sepisan jiki mesti kowe kudu netesi omongane mandi suaramu. Besok perang Bratayuda Kurawa karo Pandhawa menang endi? Muga-muga menang Pandhawa. Tak jampangi lho Kakang Semar. Tak sekseni bumi karo langit jagat saisine. Wis yo Kakang Semar antum selamat. Aku tak baling Pasetran. Yo ngati-ati durga.

0: siji-siji orang yang ngentutke aku kayak kepiye. Kabeh brojo wis tekaning pati. Tak delok karto marmo sing ketok. Sing ngentutke aku rilo dalam karto marmo.
1: Wonten dawuh aman.
0: Kowe kudu melu ora trima, kudu lah malah trima. Sebab kowe iki besok ya dadi senopati mumpung. Mumpung saiki ana wektu. Golek ana karo kacopaten ana. Ngandraso mata iki kowe dudu anakku murid Kartomarmo ngestokke dawuh Paman Durung.

0: Baturara.
1: Ana apa?
0: Gatotkaca nang ndi?
1: Rasah mulai Gatotkaca. Aku wae golek ana gerangane kaya
0: welah dalah. Ngemping loro Gegepati jlurit nyawang sorting Surya Padang jagat Ngercawada. Ora gelem ngulungke Gatotkaca mati.
1: Ora sah kesuwen dupak raimu mingeruangmu.

Cuidong kakanku. Menggeri soji loro telu kabeh wadiyo bolo permalang. Balek no sisak no. Ojo nganti ono siji wae sing urip mengko ndak dadi mawa wiso yen mung manut ojo asmalang gak sambut.

0: Gus Ndoro Werkudara.
1: Apa Semar Kaki?
0: Arehne niki pun kabeh komplang lebur tanpa dadi sampun manggih wilujeng sedayanipun. Sedaya pepun
2: Kadang Sutresna Budaya pendengar Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Makaten kala wau glaring cariyos Gatotkaca Winisuda gagrek ngayuk Jakarta. Mugi pasugatan ingkang katemben katur kala wau saged andadosaken rena ing penggalih handika. Kanthi purnaning cariyos kasebat maratandani bilih giaran ringgit purwa ing wanci dalu menika sampun paripurna. Kula ekawati nyuwun pamit. Mbok pilih wonten pasugatan ingkang kirang nuju prana. Mugi Sutresna Budaya pendengar Perempat FM kersa ngluberaken agunging pangaksana. Sugeng dalu tuwin sugeng asu. Matur nuwun.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Apa kabar Abang Po Encang Cingnya Babe? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan Darmawan Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Ayo kagak sendiri, ade Bang Ridwan, Bang Ibrahim, juga ada teman-teman pemancar yang pastinya sampai dengan jam 10 ayo temenin di kebersamaan kita. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Insya Allah ya, baik yang sakit ayo doain cepat sembuh, tetap semangat selalu. Ada kesembuhan, amin ya. Murah rezeki buat kita semuanya, amin. Ya Allah. Baik, Abang Po, cangcinya Babe. Sebelum itu kita awali dulu untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surah An-Nur ayat 11 sampai dengan 14. Dan selepas itu ada hikmah pagi dengan judulnya ini Pak, bagian rangkaian dari panggilan keimanan bagian ke-90, yaitu internalisasi asma Allah Ar-Razak. Nah, seperti apa tuh? Internalisasi asma Allah yaitu Ar-Razak. Seperti apa? Baik, Abang Po, cangcinya Babe, sebelumnya kita mendengarkan pengajian Al-Qur'an, sekali lagi surah An-Nur ayat 11 sampai dengan 14. Kita dengerin dulunya Fatin dengan Kekasihmu. Tetap di mari Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

satu lagu dari Yovi Nuno dengan Manjada Wajada. Dan pastinya kita akan masuk untuk hikmah pagi kita kali ini. Ya Bang Poncang Cing Ya Babe, tema pagi kita kali ini mengenai panggilan keimanan bagian ke-90, internalisasi asma Allah Ar-Razak. Disimak dulu pemaparan dari Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA, dan pastinya di sini di Pro 4 FM.

0: Abang Poncang cingnya babe, penting rasanya untuk kita umat Islam mengetahui asma-asma Allah yang membuat kita lebih dapat memahami, mendalaminya. Ya, saat ini mengenai asma Allah yaitu Ar-Razak, yang pasti kita ketahui, mungkin sebagian sudah mengetahui bahwa Ar-Razak ini yaitu bagian dari Asmaul Husna, yaitu Allah Maha Memberi, pemberi rezeki yang sangat banyak dan tidak terputus-putus. Namun pemaparan yang lebih mendalam berkaitan dengan tema panggilan keimanan bagian ke-90, internalisasi Asma Allah Ar-Razak, akan dipaparkan oleh Ustaz Muhammad Taufik Rahman SQMA. Siap-siap untuk menyimak dan boleh telepon di telepon dan chat WhatsApp 0812 112 4928. Insya Allah seperti hal lagu dari Maher Zain. Sudah ada langsung melalui sambungan telepon bersama Ustaz Muhammad Taufik Rahman SQMA. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz? Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali ya. Sehat ya.
1: Sehat
0: ya
1: Bang Awan ya.
0: Alhamdulillah sehat awal bulan.
1: Masya Allah.
0: Tetap insya Allah, walau awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, tetap semangat untuk memberikan
1: semangat
0: yang terbaik.
1: Semangat dan sehat.
0: Amin insya Allah. Betul, itu betul. Penting adanya Ustaz. Tapi mungkin lebih penting dan lebih kita harus dapat memahami kaitannya dengan internalisasi asma Allah yang 99 asma Allah ya Ustaz ya. Dan ini adalah salah satunya adalah tadi yang saya sudah sampaikan adalah Ar-Razak. Apa yang perlu kita lebih fahami kembali kaitannya dengan asmaul Allah, asmaul husna yaitu Ar-Razak. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Faqina fid din wa 'alimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua bahwa internalisasi adalah proses meresap tentang makna sesuatu. Dalam hal ini kita akan meresapi makna mengenai asma Allah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki, kepada kita semua. Di mana meresapinya itu supaya meresap dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu untuk mengetahui tentang bagaimana posisi kita sebagai hamba dan juga bagaimana posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, Sang Pemberi Rezeki. Kita tahu semua bahwa memang yang namanya asma Allah Ar-Razak itu bukan hanya sekedar memberikan kepada kita semua sesuatu yang sifatnya uang, harta, materi, tetapi Ar-Razak di sini adalah Allah Subhanahu wa taala Maha menjamin seluruh rezeki lahiriah, seperti makanan, kesehatan, kemudian kesempatan, serta menjamin hal-hal yang sifatnya batiniah, misalkan seperti ilmu, ketenangan hati, dan tentunya juga hidayah di dalamnya. Nah, bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai Ar-Razak dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama tentunya, kita harus merubah cara pandang kita tentang rezeki, di mana kita harus meyakini bahwa yang namanya proses dari rezeki, baik itu misalkan bisnis kita, perusahaan kita, kemudian juga atasan, kemudian juga kantor, itu merupakan hanyalah sebuah wasilah yang bisa membawa kepada kita semua, membawakan kita rezeki-rezeki yang menurut kita itu merupakan sumber dari kehidupan yang kita jalani. Nah, setelah kita faham bahwa itu adalah wasilah, ternyata kita tahu betul bahwa tentunya sumber dan pemilik rezeki itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini tentunya membebaskan diri dari ketakutan berlebih akan hadirnya kemiskinan dan juga ketundukan yang tidak baik, tidak sesuai dengan syariat kepada manusia itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya rezeki itu tentunya ada yang mengaturnya. Rezeki itu tidak sempit. Pemandangan kita tentang rezeki itu tidak sempit hanya masalah gaji saja atau misalkan hanya masalah aset harta saja. Akan tetapi rezeki itu menyangkut tentang bagaimana kesehatan yang ada dalam tubuh kita, kemudian juga kedamaian jiwa, kemudian juga kemudahan memahami ilmu pengetahuan, dan tentunya juga hal-hal yang lain yang tentunya bernilai rezeki, yaitu pemberian Allah Sang Maha atau Allah Ar-Razzaq. Nah, internalisasi Ar-Razzaq juga itu berkaitan dengan sifat mental kita, di mana sifat mental kita dalam kehidupan sehari-hari itu meyakini bahwa takaran rezeki setiap makhluk itu telah diatur secara adil oleh Allah Ar-Razzaq. Rezeki orang lain tidak akan tertukar atau mengurangi rezeki kita, sehingga kita itu bersyukur, sehingga kita itu merasa cukup, sehingga kita itu menerima apa yang telah Allah tentukan. Dan tentunya hal itu akan mendorong hati kita supaya menjadi hati yang bersih dari iri, dari dengki, melihat orang lain misalkan lebih besar pendapatannya. Kita tidak iri, kita tidak dengki, bahkan kita sadar betul bahwa Allah sudah menakar semuanya, sehingga tidak ada misalkan ketersinggungan di dalam masalah rezeki. Karena walaupun bagaimana semua rezeki itu sudah diatur dan sudah ditata oleh Allah sedemikian rupa. Kemudian juga kita pun meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, di mana tidak akan kita tergoda menggunakan cara-cara yang merugikan orang lain ketika misalkan kita mencari rezeki. Allah yang memberikan rezeki, yang penting usaha, ikhtiar, doa, usaha, iman dan takwa misalkan, itu yang harus kita kedepankan. Ditambah lagi misalkan dengan melakukan aksi nyata mengenai gemar berinfak, di mana kita sadar betul rezeki yang kita terima adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang namanya titipan Ar-Razzaq, Allah Maha Razzaq, di dalamnya ada hak orang lain. Semakin kita memberikan rezeki baik materi, ilmu maupun misalkan tenaga, semakin kita mengagungkan nama Allah, semakin kita mengagungkan asma Allah Ar-Razzaq. Dan tentunya juga kita pun harus sadar bahwa Ar-Razzaq itu bukan hanya nama yang sembarangan atau nama yang biasa, tapi nama itu bisa dijadikan sebagai refleksi diri dalam menghidupkan zikir dan doa kita, di mana ketika kita misalkan ingin berdoa atau menjadikan permohonan kita pun mengedepankan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama Allah, asma Allah itu Ar-Razzaq, supaya mudah doa-doa kita dijabah oleh Allah. Makanya kita sebagai hamba Allah yang maha pemberi rezeki harus yakin bahwa rezeki yang telah diatur oleh Allah itu tentunya adalah kebaikan dalam diri kita. Kita harus menghilangkan sifat tamak, bahkan kita pun tidak boleh iri dengan rezeki dari orang lain. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin itu pengantar, Bang Awan.
0: Ya, baik. Abang Poncang Cingnya Babe, demikian tadi pemaparan berkaitan dengan tema mengenai internalisasi asma Allah Ar-Razak. Silakan telepon dan WhatsApp di 0812-112-4928 ya, menunggu untuk Anda. Udah ada Mas Orik di Jember melalui WhatsApp chat. Assalamualaikum, Ustadz Taufikur Rahman. Ini Orik. Ada dua pertanyaan, Ustadz. Saya pernah menyaksikan kajian bahwa haikat sifat Rahman pada zat Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi Rizki, yang mana kadarnya hanya 1% dari 100% itu diterbarkan di alam semesta ini, lalu kemudian diperebutkan oleh seluruh makhluk Allah, lalu yang 99%-nya akan diberikan kelak di yaumul akhir bagi para makhluk yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan ini menginterpretasikan sifat Ar-Rahim atau Maha Penyayang pada zat Allah. Benarkah demikian? Yang kedua, sepengamatan Ustaz Taufik, apakah jamaah Masjid Istiqlal ada yang mengumandangkan takbir gerhana layaknya takbir dua hari raya ketika bersiap menunggu pelaksanaan sholat khusuf maupun khusuf? Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, Bang Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pertama kita bisa melihat bahwa ada dua asma Allah yang sering diucapkan oleh kita dalam satu ayat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di mana Ar-Rahman ini diartikan sebagai Maha Pengasih, Ar-Rahim itu diartikan sebagai Maha Penyayang. Dalam konteks bahasa saja kita bisa paham bahwa yang namanya pengasih memberikan kepada siapapun tanpa pilih kasih, mau itu misalkan dia itu orang yang taat, orang yang tidak taat, diberikan saja semuanya. Sedangkan Ar-Rahim sendiri itu diberikan kepada orang-orang yang khusus, yang mendapatkan tempat yang khusus di sampingnya, itu orang-orang yang taat. Nah, kenapa diartikan bahwa ketika misalkan nikmat di dunia ini hanya satu, terus kemudian dibagi oleh seluruh orang, sedangkan di akhirat itu 99, itu khusus bagi orang-orang yang beriman, itu sebetulnya sudah ketentuan Allah. Dan yang satu itu tidak diperebutkan, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menatanya dengan sedemikian rupa, sudah diatur dengan sedemikian rupa, sehingga tidak ada misalkan di kolong dunia ini hewan dia tidak punya pekerjaan tapi dia tetap makan. Burung misalkan yang tiap hari misalkan keluar, tapi keluarnya bukan ke kantor, pulang-pulang perutnya kenyang dan lain sebagainya. Sudah ditata oleh Allah sedemikian rupa, tinggal ikhtiar dan usahanya. Nah, kenapa cuma satu sedangkan di akhirat itu 99? Kita lihat bagaimana Allah menjanjikan kepada kita semua tentang kehidupan-kehidupan yang ada di akhirat, di mana kehidupan di akhirat itu penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Yang kalau misalkan kita ingin makan tanpa harus mengambil makan, makanan itu datang sendiri. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tanpa harus misalkan kita bersusah payah, makanan datang sendiri. Di sana misalkan kehidupannya sudah tidak ada lagi capek, mengeluh, kemudian juga sakit kepala, mikirin ini, mikirin itu. Nah, itu semua adalah kenikmatan yang amat besar yang diberikan oleh Zat Allah Sang Maha Rahim. Maka di sini kita bisa lihat bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bukan hanya di dunia, walaupun di dunia itu sedikit, tapi juga kenikmatan di akhirat, yang mana di akhirat itu kenikmatannya amat besar. Kemudian juga kalau misalkan kita melihat di kebiasaannya salat gerhana, terlebih misalkan di Istiqlal sendiri, tentunya kita bisa melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu. Kebiasaan-kebiasaan itu yang sifatnya menurut para ulama ada yang sunnah, ada yang misalkan ya memang itu sebagian dari apa namanya, bagian dari kegiatan-kegiatan yang ditempelkan kepada ibadah tersebut. Misalkan sholat gerhana. Sholat gerhana misalkan apakah tadi pertanyaannya di Istiqlal itu dikumandangkan takbir sebelum sholat gerhana dilaksanakan, ya mengikuti sunnah ya dikumandangkan takbir tersebut sebagai tujuan dari diawalinya sholat gerhana khusyuf maupun khusyuf. Jadi dua hal yang tadi disebutkan, yaitu misalkan sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana bulan, memang disunahkan membaca takbir sebelum dimulai sholat tersebut, dan itu dilakukan juga seperti
0: baik. 0812-1124928 sudah ada melalui telepon Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Bu Helmi ya. Alhamdulillah. Ya,
2: alhamdulillah sehat.
0: Baik, langsung silakan Bu Helmi.
2: Ya baiklah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah, itu Razak adalah sifatnya Allah memberi rezeki. Apakah ada doa atau dalil atau bacaan Al-Quran yang bagus untuk kita lakukan biar rezeki kita berkah dan bermanfaat? Itu yang pertama. Yang keduanya Pak Ustaz, rezeki itu apakah berupa harta aja atau ada yang lainnya seperti kesehatan atau bagaimana Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Juga pada kawan-kawan. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Helmi, tentunya kalau misalkan kita membaca teks-teks yang ada dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali doa-doa yang misalkan yang diajarkan oleh para para nabi-nabi Allah. Misalkan ketika kita lihat doa Nabi Zakaria yang meminta kepada Allah tentang rezeki berupa misalkan keturunan, beliau menyatakan bahwa Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul raziqin wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sebagai orang yang menyendiri, sedangkan engkau adalah maha yang maha mewariskan kepada keturunan. Kemudian juga misalkan ketika kita kita lihat misalkan doa dari Nabi Isa alaihi salam, yang mana doa tersebut termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 114, yang mana Nabi Isa menginginkan bahwa seluruh kebutuhan umatnya terpenuhi. Misalkan Allahumma anzil kunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa anta ayyamika warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu adalah doa yang bisa kita pakai supaya rezeki kita lancar dan juga rezeki kita penuh dengan keberkahan. Kemudian juga misalkan doa yang selalu kita panjatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 201 misalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa-doa bisa misalkan kita kita mintakan kepada Allah. Sebelum doa, misalkan kita sebutkan asma-asma Allah seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Razak, dan lain sebagainya. Sebagai awal dari pembuka doa kita. Yang kedua, misal apakah rezeki itu hanya berbentuk harta. Uang? Tidak. Rezeki itu banyak bentuknya. Anak rezeki, teman karib rezeki, kesehatan rezeki, segala sesuatu yang menurut kita nyaman, tentram, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
0: Oke, baik ya. Demikian ya untuk Bu Helmi. Baik, berikutnya ada Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Assalamualaikum Ustaz dan Bang Wawan.
1: Alhamdulillah wabarakatuh.
0: Ada yang ingin saya tanyakan, apa makna kandungan dari ayat ini? Fabiyallahi rabbika tikadziban, sampai diulang berkali-kali di dalam surat tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya, itu terdapat di dalam surah Ar-Rahman. Kurang lebih diulang sebanyak 33 kali. Dengan makna atau dengan teks Fabiyayi alai rabbikuma tikadziban, yang artinya adalah, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Allah menginginkan kepada kita semua untuk merenungi bahwa semua rezeki yang Allah berikan kepada kita itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita misalkan sudah faham bahwa pemberi rezeki adalah Allah, kita tidak boleh untuk menjadi orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu misalkan mengungkapkan terima kasih. Nah, cara mengungkapkan terima kasih kita kepada Allah adalah dengan mengikuti dan menuruti semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Makanya dengan kalimat fabiayyi alai rabbikuma tukadziban, kita itu dipecut, diingatkan bahwa jangan mendustakan rezeki dan jangan melupakan yang memberi rezeki. Melupakannya itu dengan cara apa? Bisa saja misalkan dengan cara tidak mau mensyukurinya, beribadah kepadanya, membagikan kembali rezeki tersebut. Padahal itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surah Ar-Rahman juga itu unik. Dia yang kata Ar-Rahman, Maha Pengasih, di mana Allah itu memberikan semua nikmatnya kepada seluruh makhluk tanpa memandang yang Allah kasih, tanpa melihat misalkan oh mentang-mentang dia orang Jawa lebih gede, oh dia misalkan orang Minang lebih besar dan sebagainya. Kita mau memandang itu semuanya sama. Maka dari faktor itu misalkan Allah menginginkan kepada kita semua bahwa siapapun orang yang diberikan rezeki oleh Allah, jangan mengingkarinya dan jangan mendustakan rezeki itu. Itu rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, 0812-1124-928. Berikutnya ada Mas Selamat Nursani di Magelang. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Apakah hikmah dari Ar-Razak bagi hambanya termasuk ketenangan dan nikmat beribadah? Lalu selain dalam bentuk materi dan keduniawian, apakah nikmat Ar-Razak diberikan kepada yang bukan sehaluan? Lalu bagaimana agar kita tetap bisa teduh beribadah namun dunia kita tidak tertinggal? Terima kasih Ustadz dan Bang Wawan.
1: Ya, kalau misalkan kita lihat hikmah dari Ar-Razak ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana misalkan kita bagian orang yang masuk ke dalam bagian yang beriman kepada Allah, sudah barang pasti hikmahnya adalah ketenangan batin, keberkahan, rezeki, hilangnya keluh kesah, dan juga hal-hal yang positif lainnya. Sedangkan misalkan bagi orang-orang yang tidak sehaluan, kita sadar betul bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan hamba-Nya, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman ketika urusan rezeki. Bahkan misalkan kita bisa menilai atau kadang-kadang kita bisa menilai bahwa orang-orang yang tidak beriman itu lebih banyak rezekinya dibandingkan orang yang beriman. Nah, itu pun ditanyakan oleh para ulama, para sahabat kepada Rasulullah. Kenapa sih orang yang tidak beriman kepada Allah itu rezeki hartanya lebih banyak dibandingkan orang yang muslim? Dan jawabannya adalah Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara bagi orang yang mukmin dan surga bagi orang kafir. Sedangkan akhirat itu kebalikannya. Akhirat itu adalah penjara bagi orang kafir dan surga bagi orang mukmin. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Allah Maha Pemberi rezeki kepada seluruh hamba-Nya dan tidak membeda-bedakan rezeki tersebut seperti itu.
0: Oke, baik, sudah ada telepon dari Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Assalamualaikum, Kong.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kong Dani.
3: Bang Bawan, saya. Ini suaranya dari RRI nggak kedengaran di HP saya, jadi saya hanya bisa monitor dari radio gitu.
0: Oh gitu. Coba kita cek ya, Kong Dani ya. Sebentar. Mohon izin Ustadz ya, sebentar ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya. Aha, gimana? Sebentar. Oke, cek 1, 2, 3, Kong Dani, dengar? Kong Dani
3: masih
0: dengar?
3: Belum masuk gitu.
0: Masih suara. Belum masuk. Oke, kita mencoba cek 1, 2, 3, Kong Dani.
3: Masih juga.
0: Kong Dani.
3: Saya bisa dengar.
0: 1, 2, 3.
3: Sudah masuk.
0: Ya. Sudah masuk. Alhamdulillah masuk Kong Dani. Silakan.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan Kong Dani.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Kong Dani.
3: Pak Ustadz, saya merasa bahwa rezeki itu sebetulnya bukan sesuatu yang bisa dilihat atau dirasakan saja. Tapi hidup ini juga adalah rezeki yang tiada ternilai bagi setiap insan yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
3: Terkadang di dalam zikir suka terpejam mata, kemudian seolah-olah diri itu menghilang gitu. Pak Ustadz, itu mengisyaratkan bahwa sesungguhnya saya merasa bahwa kita ini tidak pantas dipandang oleh Allah. Begitu kecil, begitu daifnya. Mungkin hanya orang yang punya rasa keimanan dan ketakwaan saja yang patut dipandang oleh Allah. Apakah perasaan itu salah menurut Islam, Pak Ustaz?
0: Ya, itu saja Kong Dani.
3: Mohon pencerahan.
0: Baik, siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Kong Dani, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, kuat ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan Ustaz.
1: Ya, Kong Dani ya, Masya Allah. Ya, kita mendapatkan pelajaran di Kong Dani betapa sadar, kita harus sadar bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu melimpahkan segala sesuatu kepada kita. Bukan hanya misalkan rezeki yang berbentuk harta benda, akan tetapi bahkan keimanan dan juga ketaatan itu pun rezeki yang harus kita syukuri. Sedangkan Allah sendiri itu tidak pernah untuk menjadikan zatnya sebagai maha pemarah kepada kita. Dimana ketika misalkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak taat, tetap saja Allah berikan kepada kita rezeki. Baik itu berupa harta, benda, kesehatan, badan, fisik, dan lain sebagainya. Memang di antara para nabi, kita bisa melihat bagaimana ada seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang berkepanjangan. Bahkan dalam tubuhnya itu hidup ulat-ulat yang memakan semua daging, yang disisakan hanya dua, lidah dan juga hati. Kenapa ini disisakan? Karena Allah tahu betul lidah ini adalah alat untuk berzikir, hati ini adalah alat untuk mengingatnya. Maka apapun kondisi kita, ketika kita misalkan menjadi hamba Allah, jadilah hamba Allah yang tentunya mensyukuri segala nikmat Allah, walaupun kita sadar betul bahwa kadangkala kita itu banyak khilafnya. Dan kita sadar betul bahwa Allah akan selalu memandang kita dengan rahmatnya selama kita ini taat, maksimal taatnya, atau taat dengan sekemampuan kita. Misalkan karena ada sakit, taat kita misalkan hanya ya terbatas gitu kan, tidak seperti orang lain. Tapi kita berupaya untuk menjadi hamba yang taat, maka insya Allah Allah akan selalu memandang harta, memandang diri kita, dan juga Allah akan memberikan kepada kita rahmatnya. Insya Allah. La ta'asu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah pemberi rahmat, pemberi rezeki, dan Allah akan selalu menilai upaya kita ketika kita ingin dekat dengannya.
0: Seperti itu ya. Tetap semangat Kong Dani. Insya Allah ada hal yang baik buat kita. Baik, mungkin satu WhatsApp dari terakhir dari Ibu Kurnia di Jembatan Besi. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bang Wawan.
1: Assalamualaikum.
0: Ini mohon maaf di luar tema. Saya lupa menaruh kacamata, lalu saya mau memakai, namun belum ketemu juga nih. Bagaimana doanya Pak Ustadz supaya kacamata itu ketemu lagi, biar bisa baca Al-Quran. Jadi tidak bisa, nih katanya. Padahal saya cari kemana-mana belum ketemu juga. Mungkin intinya Bu Kurnia ingin minta doa kaitannya dengan supaya tidak lupa mungkin kali seperti itu. Ustadz, silakan Ustadz.
1: Ya. Gimana ya doanya ya? Iya, kalau misalkan kita melihat kepada apa yang diajarkan oleh para ulama, ya tidak semua sih ya yang bisa langsung instan terkabulkan, termasuk misalkan tadi doa untuk menemukan barang yang hilang. Nah, atau karena faktor lupa atau jatuh dan lain sebagainya. Yang pasti adalah ketika misalkan kita ingin dikuatkan ingatan kita, maka memang ada yang menganjurkan kepada kita semua membaca membaca ayat tentang bagaimana Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dibaca dalam surah Al-Anbiya ayat 79 yang mana bunyinya fafahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma Dawuda jibala yusabbihna wa dhair wa kunna fa'ilin. Itu bisa dibaca sebelum tidur supaya ingatan kita kuat. Surah Al-Anbiya ayat 79. Seperti itu
0: ya. Baik Ustadz, mungkin di akhir kebersamaan kita di kesempatan untuk hikmah pagi panggilan keimanan bagian ke-90 internalisasi asma Allah Ar-Razak, apa yang perlu kita lebih garis bawahi lagi agar supaya kita selalu memahami Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, dan salah satunya adalah Ar-Razak. Silakan Ustadz.
1: Ya, tentunya kita paham betul bahwa penguatan tauhid melalui pemahaman Asmaul Husna Allah Maha Razzaq itu tidak hanya menjadi keyakinan lisan saja, dan tetapi kita harus bisa menjiwai setiap amalan ibadah kita, keluhuran akhlak, dan upaya menuntut ilmu, sebab rezeki sejati tidak hanya terwujud dalam materi yang dicari, akan tetapi ya rezeki pada dasarnya adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, mencakup kesehatan, ketenangan jiwa, kedalaman pemahaman, dan juga tentunya hal-hal yang membuat kita tenang. Maka ketika kita ingin menambah rezeki kita, ya berdoalah kepada Allah dengan merayunya, ya menyebut asma Allah Ar-Razzaq. Insya Allah dengan merayu Allah, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin. Seperti itu.
0: Okay. Ini ada pertanyaan baru sampai dari Mas Theodorus Yudhistira di Semarang, Ustadz. Halo Hikmah Pagi, ini Mas Theodorus dari Magelang. Ustadz, mohon maaf mau bertanya, bagaimana sikap iman kita yang benar ketika menghadapi masa-masa sulit seperti terlilit hutang atau kehilangan pekerjaan agar tetap meyakini kasih sayang Allah Razak itu? Terima kasih.
1: Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang sikap iman yang benar di masa sulit, itu tentunya ya harus ada kolaborasi antara keteguhan hati, sifat sabar, dan juga tentunya memahami bahwa di dalam ajaran Islam setiap yang namanya ujian pasti akan ada akhirnya. Yang kedua, ujian itu adalah kenaikan kelas. Dan tentunya di balik ujian itu ada hikmah yang akan kita temukan bukan sekarang, tapi ditemukan di masa yang akan datang. Seperti
0: itu. Oke, baik, seperti itu ya Mas Theodorus ya. Dan Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SQMA, terima kasih pemaparannya. Mudah-mudahan tidak hanya Asmaul Husna Ar-Razak saja yang kita lebih pahami, namun nama-nama Allah yang lainnya yang bisa kita ketahui dan kita bisa resapi dan kita bisa implementasikan. Seperti itu Ustadz ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini hari mau jalan-jalan atau ada gerakan tipis-tipis gitu?
1: Iya. Rencananya sih gitu tipis-tipis.
0: Masya Allah, baik deh Ustadz, syukran nah. Ustadz, salam buat keluarga.
1: Syukran.
0: Sehat yeah. selalu buat Ustadz. Jangan besar-besar Ustadz ya. Masya Allah. Amin. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 14.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: kabar berita jam 6.
1: Abang Po, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino ngusulin penambahan jumlah anggota DPRD DKI Jakarta menjadi 180 sampai dengan 220 orang melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta UUDKJ. Usulan tersebut tentu disampaikan saat DPRD DKI Jakarta bertemu Badan Legislasi atau Balek DPR RI untuk membahas perubahan UUDKJ. Disampaikan Wibi, revisi regulasi perlu kudu tetap mempertahankan kekhususan Jakarta, termasuk mastiin keterwakilan masyarakat kagak berkurang usai perubahan status Jakarta. Menurut Wibi, Jakarta memiliki kekhususan dikarenain kagak memiliki DPRD di tingkat kabupaten atau kota. Dengan kondisi tersebut, Parlemen Kebon Siri menjadi satu-satunya lembaga legislatif daerah yang menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata nyalurin bantuan pemulihan usaha bagi masyarakat Dusun Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB yang terdampak kebakaran pada 22 Agustus 2026 yang lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana dalam simbolis penyerahan bantuan Desa Sade di Gedung Sabta Pesona Kantor Kementerian Pariwisata Rabu kemarin. Bantuan tersebut itu difokusin pada pemulihan mata pencaharian masyarakat agar aktivitas ekonomi di Sade dapat segera bergerak kembali seiring dengan proses rekonstruksi fisik yang saat ini telah berjalan. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana nyampein bahwa pemulihan pasca kebakaran kagak dapat hanya berfokus pada pembangunan kembali bangunan terdampak, kehidupan dan penghidupan masyarakat juga harus segera dipulihin. Bantuan Kementerian Pariwisata meliputi 15 unit alat tenun gedongan senilai 52,5 juta rupiah, modal kerja bagi 69 UMKM senilai 517,5 juta rupiah, 70 paket bahan baku tenun senilai 140 juta rupiah, serta 43 paket alat kerajinan non-tenun senilai 10,107,5 juta rupiah. Total bantuan usaha dan alat kerja mencapai 817,5 juta rupiah. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darmon Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Abang Poncang Cingnya Babe, Om Swastiastu, salam rahayu dan shalom. Dan apa kabar buat Abang Poncang Cingnya Babe? Senang banget rasanya ayah Bang Wawan ya hadir kembali di Mari Dermawan Ismail hingga pukul 10 di hari Minggu 4 Oktober 2026. Ayah kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada Bang Ibrahim, dan juga teman-teman pemancar yang pastinya kita selalu mencintai sesama, apalagi sama hewan. Kenapa ngomongin itu? Nah, tema pagi ini kita berbicara masalah Hari Hewan Sedunia. Nah, Abang Po, cangcingnya Babe, seberapa cintanya sih kita sama hewan? Adakah hewan di rumah untuk dirawat ya? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Jangan lupa pasportnya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Yuk, sayangi hewan. Udah ada penelpon di 021. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayangin hewan.
0: Masya Allah, kemana kemarin? Kemarin kemana ya Allah?
1: Baru bisa ya sekarang Bang, maaf ya.
0: Sehat ya tapinya Mas Bayu ya.
1: Alhamdulillah. Ini pertanyaan satu, ini kaki berapa aja kan ya?
0: Mau kaki berapa, kaki 1000 pun juga boleh. Semua hewan yang menurut Mas Bayu disukai ya, versi Mas Bayu. Gimana? Kalau Mas Bayu sendiri apakah pencinta hewan juga?
1: Iya, tapi tapi tidak di rumah karena khawatir tidak bisa.

0: ada burung-burung indah lainnya yang dia bebas, sehingga masyarakat udah kayak ngeliat tuh udah kayak burung gereja aja, sehingga nggak pengen ngambil gitu. Jadi biarkan dia hidup di pepohonan tepi jalan kita gitu, ya kan. Jadinya pengennya kayak gitu. Ya seperti tempo hari rusa, tapi kan masih di dalam satu taman begitu. Ya. Alangkah indahnya juga kalau enggak, kenapa di RPTRA kita gitu kan. Tidak lagi diganggu, tapi biarkan hidup bersama masyarakat gitu lah.
1: Baik, oke. Okay.
0: Tapi oke lah,
1: kita Mas kembali ke tema. Ini, kita kembali ke masing-masing pribadi. Nah, Mas Bayu kan udah berkeluarga nih. Kalau Mas Bayu sendiri mencintai namun tidak merawat. Tapi kalau anggota keluarga lainnya gimana? Misalkan anak, papa aku mau dong, walaupun papa gak menyukai gitu, aku rawat ya, seperti itu ada tidak?
0: Mungkin karena kebiasaan dari itu di keluarga enggak jadinya enggak, ya? Jadi pada enggak juga, tapi tetap kalau ada kucing datang dikasih makan apa iya, tapi dibiarkan dia secara alamiah aja gitu. Paling kita yang kami agak ini sekarang justru khusus karena hewan kucing, misalnya si empus ini ya, biar nggak terlalu berkembang biak banyak, terlalu tidak ter ini, kemudian kita bawa ke, kan sedang ada yang memberi apa, suntikan untuk populasinya biar nggak terlalu banyak ya, sehingga mereka jadi nggak terawat gitu loh. Koreksi kalau saya salah istilahnya, tapi gitu poinnya ya. Itu, nah per wilayah itu kan sedang dijalankan gitu. Nah tapi di luar urusan kucing, misalnya dia ada apa ya, kadang-kadang yang suka mampir ke rumah itu apa, walaupun kelihatannya agak serem gitu, apa bang yang dulu suka ditaruh di pundak orang itu hijau, iguana ya,
1: iguana iya.
0: Nah kami ada beberapa di pohon itu, kami biarkan aja dia gitu tumbuh pohon. Bahasanya tidak liar, tapi dia hidup di alamiahnya sendiri
1: di
0: sehingga nggak apa-apa kita kalau
1: pohon di rumah.
0: Kenapa suka dia mampir ke rumah, tapi nanti dia pergi lagi kemana nggak apa-apa, yang penting nggak saling mengganggu. Malah kami tuh senangnya dengan kehidupan ekosistem yang ala, ini salah istilah ya, pokoknya yang alamiah gitu, tidak saling mengganggu. Itu aja sih, lebih senang begitu bang. Biarkan dia hidup di alamnya. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi khawatirnya itu tadi kalau dipiara, ya kalau sempat memberi makan, kalau enggak. Nah, agak uniknya di tetangga malah begini, ini sharing sedikit aja. Kan dia kadang-kadang di kosan, di kontrakan yang kalau lagi bekerja, okelah pulang masih bisa. Misalnya dia burung piaraan yang bagus-bagus gitu loh, Bang. Bang Wana. Tapi begitu dia lagi pulang kampung, saya pikir apa dibawa gitu. Taunya enggak, 3 hari, 4 hari, dia titipin ke tetangga sebelahnya.
1: Oh gitu,
0: enggak tanggung jawab ya. Dikasih makanan ke sini sih. Cuman maksudnya ya mudah-mudahan tetangganya yang sekian pintu itu nggak lagi pada punya urusan semua, sehingga si yang burung kan nggak bisa dilepas begitu.
1: Jadi,
0: cari makan sendiri ya,
1: dibebani ya sama orang lain ya. Tapi begini
0: ya,
1: mungkin kalau
0: ya, yang itu kan
1: pecinta hewan atau sejati biasanya disimpan atau dititipkan ke tempat hewan begitu, ada kan penyewaan
0: ya,
1: hewan.
0: Sebentar Bang Wan, kalau segmennya sudah sampai bisa di pet shop begitu-gitu itu udah kita bilang menengah atas ya, tentu mereka sudah punya pola, artinya termasuk budget segala macam. Tapi kan ini kita kembali ke yang kami-kami yang di akar rumput di masyarakat kebanyakan ini, tentu belum sampai ada budget. Kami mengerti ada lokasi seperti itu, tapi biasanya nggak sampai ke sana Bang Wan. Apalagi mungkin kalau itu, kalau mungkin dogi gitu-gitu ya. Tapi kalau burung, koreksi nanti mungkin Abang Po ada yang bisa ngerti, apakah bisa dititipkan ke pet shop itu, ada sudah ada gitu. Syukur kalau sudah ada, dan itu kan timbul biaya budget per hari berapa, biaya perawatan, makanan gitu. Itu tentu di skala, saya bilang malah mohon maaf, di skala atas kalau itu. Menengah pun kayaknya belum. Walaupun ada budgetnya, tentu dia tidak itu, mendingan titipkan tetangga, kasih makanannya, komplit, tolong lu awasin ya. Nah masalahnya, yang tetangganya kan juga kebetulan kadang-kadang nggak pergi.
1: Ya nggak etis juga lah, siapa yang punya hewan, main titipin mentang-mentang, begitu kan.
0: Bang,
1: ya.
0: Iya, dibanding burung dititipkan ke pet shop tadi, lebih agak sering terjadi itu, karena juga bertetangganya mereka udah nyaman gitu
1: nyaman.
0: Maksudnya.
1: Oh ya udah, kalau satu sama lainnya sudah aman nggak masalah kali ya.
0: Sudah nyaman, hanya masalahnya bukan masalah nyamannya dan tahu etikanya untuk membagi makanannya dan termasuk biayanya mungkin, tapi yang dititipin kan kebetulan juga punya keperluan.
1: Itu dia.
0: Nah itu nanti main oper-operan gitu. Iya. Ini sedikit agak melebar sama itu. Seperti kalau lagi jemurin pakaian kebetulan nggak sengaja pas hujan. Nah pintu-pintu yang lain itu dia sempat diangkatin nggak sih? Itu aja sih, sederhana dan sepeduli itu. Begitu diangkatin, perkara nanti naroknya di yang penting nggak

0: hujanan dikelumbrukin di situ nggak masalah, tapi kan daripada kehujanan. Betul, tapi kalau sekali takutnya yang nggak empati kemudian sama sekali bodo amat bukan cucian saya, walaupun itu cuma beda tembok, beda pintu begitu.
1: Setidaknya, nah, kembali ke setidaknya ada kepedulian di sini.
0: Betul, baik ke pemiliknya maupun ke hewannya itu. Kita kan ikut sayang ya. Satu lagi sama kalau aneka ikan, saya pengennya ada nggak ya ikan yang bisa hidup di darat juga. Jadi kalau dia lagi ini udah daripada di akuarium gak ada makanan, dia kemana dulu melata, nanti kalau sudah balik lagi ke ke akuarium. Lagi menghayal sih halu.
1: Aduh, halunya terlalu tinggi ya. Oke.
0: Cuman kasihan.
1: It's okay, never mind. Baik, Mas Bayu, ada sapa salam dari pecinta hewan-hewan lainnya seperti halnya Bang Ican di Gunung Sindur. Salam salam buat Mas Bayu, salam sehat selalu dah. Ya Mas Bayu ya katanya begitu.
0: Sama-sama, salam sehat selalu. Terima kasih, salam kenal. Kembali, Bang. Bang, sebentar koreksi sebelum ke yang berikutnya. Ini penyayang hewan ya, saya takutnya enggak boleh diterusin ini acara pagi soalnya. Oke, lanjut. Saya takut kelepas.
1: Baik, kelepas jangan kelepas ya.
0: Enggak, jangan diikat aja.
1: Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu. Kalau didengarkan dari suaranya, sepertinya jenengan ini adalah salah satu penyayang hewan. Mungkin jenengan selalu sedia makanan kucing. Sehingga kalau lo lagi ketemu kucing liar, langsung respect buat kasih makan itu. Sukses selalu untuk jenengan G, Mas.
0: Terima kasih, sama-sama Mas. Salam juga buat Anda, sukses selalu. Sedikit aja,
1: sedikit
0: saling sharing barangkali karena saya awam sekali bidang makanan kucing ini. Tampak di sudut-sudut ini karena mungkin di kota besar, kota sibuk gitu, sudah ada beberapa penyayang yang juga memberikan jenis makanannya karena sama. Sudah yang apa Bang Wan yang sudah beli udah jadi gitu ya. Tapi overload loh. Kucingnya udah enggak pada makan, makanannya masih berlebih.
1: Jadi kotor ya.
0: Nah, kemudian enggak selesai. Mending mungkin apa ngasihnya dikit aja, lebih baik dia kurang-kurang dikit tapi habis daripada berlarut. Itu satu poin. Poin kedua, dia nggak dapat air minumnya, nggak keseretan ya. Kita nggak mewakili saya yang lagi makan kelapa kemudian jadi, kurang ada
1: mungkin
0: airnya.
1: Mungkin gini Mas Bayu, orang-orang yang menyukai kucing-kucing liar atau apapun itu di tempat umum,
0: makanan.
1: Ya, setidaknya lebih juga tahu takarannya agar supaya tidak berlebihan juga, kembali lagi kepada etis supaya tidak tidak
0: memahami
1: dan perilaku dalam artian gini, bisa juga melihat kebersihannya juga begitu ya.
0: Betul, lingkungannya
1: ya.
0: Saya sedikit ini khusus ke kucing aja karena kebetulan dia yang sangat liar tapi dekat dengan masyarakat adalah kalau dulu saya nggak tahu di eranya periode siapa ya begitu ya, ini nggak politis gitu. Kucing itu kalau dekat sama warteg itu dia gemuk overload karena makanan orang kemudian sisa termakan. Tapi sekarang kok tampaknya kucingnya mulai milih-milih. Kalau makan nasi enggak, makan ikan enggak. Jadi
1: kadang
0: dia tidak terjamin lagi kehidupan sejahteranya di samping rumah makan. Itu saya ini mohon pribadi dokter hewan bidang ini mungkin kalau bisa di-spill ke kita-kita kenapa mereka pola makannya berubah sehingga yang dulu itu kayak anak bul yang tanpa leher itu saking pokoknya di samping rumah makan dia terjamin aja hidupnya. Sekarang tidak, mereka walaupun itu nyari-nyari, pilih-pilih,
1: ngendus-ngendus
0: tapi nggak dimakan gitu. Nah, jadi ini kan ada perilaku yang
1: benar. Ya kucing juga ciptaan manusia kak, ciptaan Tuhan kali ya dalam artian gue juga punya ini kayak gue punya
0: rasa bosan
1: ya. Iya, bosan juga kali ya, bisa jadi.
0: Sama satu lagi kalau malam hari di tukang itu kan suka ada tuh tukang ikan pindang atau apa yang dilaras gitu. Dia di bawahnya itu udah nggak makan lagi loh. Saya pikir sama tukang ini aneka maka ikan-ikanan yang diasin. Saya pikir orang kita yang di rumah aja kadang-kadang di ambil tikus gitu. Dia itu ditikusin enggak, dikucingin enggak? Saya lagi mau nanya abang yang dagangnya dia pakai ilmu apa sehingga apakah sudah saking banyaknya kan item jenis itu sehingga dia bosan.
1: Itu dia. Atau ada kandungan yang membuat kucing enggak suka di dalam
0: tidak makan
1: ikan
0: asin
1: ya.
0: Mungkin keasinan. Jadi dia takut daripada tekanan darah tinggi dia lebih baik dia enggak gitu. Dia mau cuci dibersihin dulu kan enggak sempat kaki tangannya enggak bisa mencuci ke wastafel dulu
1: dia. Lebih baik kan darah muda kan yang selalu merasa gagah kan. Oke, baik, kok panjang ya. Oke, Mas Bayu mau kirim salam untuk siapa?
0: Ya, buat Bang Wan dulu. Tetap semangat selalu. Makasih banyak. Kapan-kapan kami pendengar itu dikasih training sedikit untuk kalau kepleset-kepleset ngomong itu tetap indah dan asik aja gitu. Beda keplesetnya bacanya agak truk-truk-truk bekas sisa ngantuk semalam atau apa itu dengan indahnya bawa alus gitu, nggak kelihatan gitu ya? Gripnya itu. Waduh, boleh juga itu selain masalah jam terbang aja, dan memang udah wayahnya. Satu kemudian buat Abang Po semua, salam sehat selalu bersama keluarga, selamat menikmati weekendnya sama keluarga gitu, salam sehat. Dan kalau ada yang kurang-kurang sedikit misalnya kurang sehat, mungkin bisa pakai empon-pon itu apa Bang Wan?
1: Apa itu?
0: Herbal, atau mungkin kalau ada resep dokternya silahkan jangan sampai kelupaan minumnya walaupun di hari libur.
1: Oke, okay, baik. Mas Bayu, makasih banyak pemaparan akan kecintaannya akan hewan ya. Semangat selalu Mas Bayu. Siap. Thank you very much Mas Bayu.
0: Selamat bertugas hingga tuntas nanti Bang Wan. Izin pamit.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mas Bayu di Cibubur. Di belakangnya udah ada Tepi Cio Mas Bogor, CEO Taylor. Assalamualaikum Tepi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wan sehat?
1: Alhamdulillah, apa kabar? How are you today?
2: Alhamdulillah, tariris.
1: Tariris. Pasportnya dulu atuh. Silakan.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayangi hewan.
1: Oke, kalau TEPI sendiri memang pecinta hewan atau ada kadarnya menyukai hewan, dalam artian seperti yang tadi Mas Bayu menyukai namun tidak merawat, jadi hanya ya ada tempatnya sendiri seperti itu.
2: Alhamdulillah di rumah ada kolam ikan.
1: Kolam ikan, aha.
2: Sengaja emang nggak besar, itu kecil. Karena pas di teras ya kolam ikannya. Jadi dulu waktu masih ada mama tuh, mama suka gitu. Akhirnya kita pelihara. Kebetulan di sini rata-rata semua penduduknya punya kolam ikan.
1: Oke, okay. ikan apa teh? Ikan apa?
2: Ikan nila.
1: Ikan nila, enak dong ya, bisa dimasak dong ya, langsung ya.
2: Itu sampai alhamdulillah Bang Lawan sampai bertelur.
1: Wow, jadi
2: jadi belajar ya.
1: Iya, betul betul.
2: Apa sih ikan nila tuh kalau lagi bertelur tuh badannya tuh berubah jadi belang hitam.
1: Oh gitu, menyesuaikan dengan proses ke ininya dia ya.
2: Melebar ke samping. Awalnya kata saya itu kenapa ya kok warna badannya beda sendiri, terus mulutnya tuh agak gemuk. Ternyata dia lagi mengerami telur. Dan subhanallahnya yang mengerami telurnya itu bukan betina, tapi
1: laki-laki. Itu dia, sama halnya kayak ini teh, kayak ini kuda laut. Nah seperti itu juga dia.
2: Oh gitu. Jadi kayak ini ya Bang Lawan, gambaran pengorbanan seorang bapak buat
1: itu
2: anaknya
1: dia,
2: ya.
1: Itu dia, istilahnya siaga, siap antar jaga. Itu dia kan ya. Tapi
2: nah, itu
1: ya.
2: gara-gara sering ada yang beranak itu bertelur, akhirnya bikin kolam kecil lagi.
1: Kolam kecil lagi untuk si bapak.
2: Di sebelahnya buat misahin. Jadi kan anak-anaknya nggak diganggu.
1: Itu
2: soalnya
1: dia.
2: Kadang-kadang kan suka iseng. Bayi-bayi ikan itu dimakanin lagi sama yang
1: maknya,
2: ukuran besar-besar.
1: Oh gitu, iya. Dia nggak gitu, tahu lah ya kan dia.
2: Menyelamatkan kehidupan.
1: Bener, dia kan nggak kepikiran kan, dia nggak punya otak dalam artian, nih makanan apa siapa nih gitu kali ya. Ternyata anaknya begitu ya, Tepi ya.
2: Senior apa junior?
1: Junior, iya beneran. Ya Allah bisa aja. Di samping
2: bisa
1: ikan.
2: Bisa dibilang kalau melihara ikan itu mudah ya.
1: Mudah ya, alhamdulillah.
2: Kalau kita lagi nggak punya pakan, istilahnya dia insya Allah nggak akan kelaparan.
1: Oh gitu, makan lumut gitu ya teh ya, bisanya.
2: Iya lumut apa gitu.
1: Udah berapa
2: tapi
1: kali produksi teh?
2: Ya.
1: Betul, udah berapa kali produksi?
2: Emang belum bisa di
1: panen. Oh belum.
2: Kan kemarin sempat kemarau, alhamdulillah ikannya mati semua.
1: Alhamdulillah ikannya mati semua. Tapi dilanjutkan.
2: Semua tepinya, saya berbagi gitu. Nih ada yang mau ikan enggak nih?
1: Bangke dong, udah mati dikasih gimana?
2: Tapi kan masih segar Bang Lawan.
1: Oh gitu.
2: Iya, enggak bau apa gitu. Enggak masih segar, matanya masih segar masih.
1: Oh gitu,
2: jadi
1: istilahnya
2: kan kekurangan oksigen.
1: Kekurangan
2: ya.
1: Oksigen gitu ya. Ya udah daripada itu mendingan kita makan gitu ya. Ya udah, besok-besok. Besok-besok teh kalau bikin produksi lagi ya kirim-kirim atau ikan nilanya nya dipepes. Insya enak bener. Enggak bercanda. Baik, Tepi di samping ikan apa lagi yang dipelihara hewan?
2: Melihara sih enggak Bang Wawan, sama kayak
1: sama
2: tadi
1: kayak
2: Pak Bayu ya. Saya tuh suka diikutin sama kucing.
1: Ah,
2: jadi
1: itu
2: ada satu kucing yang selalu ngikutin, saya ke warung ikut, saya masuk ke rumah, tapi saya nggak izinin dia masuk ke rumah, enggak, gitu. Sampai akhirnya kan kesian, pasti dia lapar, gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, saya punya inisiatifnya beli itu,
1: beli apa sih?
2: Tulangan,
1: iya.
2: Apa ya, tulangan cuek tongkol, pindang, tulangan pindang tongkol kan di pasar tuh ada yang jual 10.000 juga banyak gitu. Saya suka beli itu, sengaja sedia gitu, saya taruh kulkas. Jadi di saat dia datang, saya kasih gitu. Tapi kalau untuk miara saya gak mau,
1: gak
2: gitu.
1: Mau,
2: terus
1: ya?
2: Dia juga gak boleh gak boleh masuk rumah, karena kan bulu kucing itu kan gak boleh sampai kena tempat sholat atau kena pakaian kita.
1: Begitu gitu. Ya, oh, oke okay deh, baik
2: ngejaga
1: deh.
2: Tapi ngasih makan hayu, boleh, tapi kalau miara enggak.
1: Enggak ya, seperti gitu. Itu ya.
2: Soalnya
1: tapi
2: kan termasuk banyak kucing liar yang lulu lalang.
1: Iya betul, yang istilahnya mungkin kita tidak tahu kesehatannya higienis atau tidak untuk kucing tersebut ya. Tapi setidaknya di sini Tepi masih berperan untuk peduli akan sesama, yaitu hewan begitu ya, mencintai ya. Tapi
2: ya
1: tidak
2: kan bentuk apa ya Bang Ulan, kita kan nggak tahu ya amal kita yang diterima yang mana.
1: Bener Tepi.
2: Terus kalau misalnya ada sedikit rezeki, apa salahnya berbagi gitu.
1: Betul
2: kan.
1: Betul banget.
2: Kerasa sama diri kita sendiri kalau kita lapar tuh gimana
1: betul,
2: rasanya gitu.
1: Betul sekali Tepi, memposisikan kita.
2: Apalagi hewan nggak bisa ngomong ya.
1: Betul.
2: Cuma bisa menatap.
1: Iya
2: gitu. Kayaknya body language-nya tuh udah kebaca banget.
1: Iya betul. Gitu kali ya. Iya. Jadi memposisikan kita jadi kucing gimana gitu ya.
2: Siap. Jangan jadi kucing garong
1: ya. Enggak di TV ada-ada aja dah.
2: Ya Allah, nanti yang ada ditimpuk orang.
1: Jangan Tepi, ya Allah. Tepi, dapat sapa salam dari Kong Dani. Assalamualaikum Tepi, sehat-sehat selalu ya. Wah hebat Tepi. Oke, lanjut
2: sehat
1: lagi
2: juga.
1: Baik, ada lagi Ibu Taimi di Limau Depok ya. Assalamualaikum Tepi, kumaha da Ramang. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat berlibur di hari Ahad ini ya.
2: Sama buat Bu Tami.
1: Dan Bu Tami juga tadi menyapa Mas Bayu. Assalamualaikum Bang Wawan, Mas Bayu salam sehat selalu. Berikutnya ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, semangat pagi Tepi. Wah luar biasa juga ya. Ternyata senang memelihara ikan ya. Bisa jadi usaha sampingan tuh, yang halalan toyiban. Sukses selalu ya katanya.
2: Amin.
1: Berikutnya ada Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Selamat pagi Tepi. Aha, semangat terusnya. Kumaha teh? Kumaha teh damangnya? Iya.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, doakan Bang Ican dia memilih menjadi seorang pemimpin di lingkungannya. Iya.
2: Bapak pejabat toh.
1: Insya Allah didoakan ya.
2: Ya semoga jadi pejabat yang amanah ya.
1: Amin.
2: Yang mengawali rakyat, yang nggak lupa sama rakyatnya.
1: iya gitu ya. Oke, terus ada lagi. Udah Wahyu di Bintaro, Tepi ikut gabung ya di acara fans RRI Pro 4 tanggal 11 Oktober di Pendengar Masya Minang Bakaba ya. Ditunggu ya Tepi.
2: Insya Allah semoga bisa.
1: Hubungi saya atau Bu Helmi ya katanya. Udah Wahyu.
2: Insya Allah.
1: Siap. Oke. Baik. Lanjut lagi ada siapa ini? Oh, Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Tepi, apa kabar? Tentu elo-elo saja ya. Tetap semangat. Iya Uni Linda nih, ayah Uni Linda, papa Uni Linda lagi sakit. Mohon doanya ya katanya.
2: Semoga segera sembuh ya buat papanya Uni Linda.
1: Amin. Oke. Terus ada lagi Kakung Jo. Assalamualaikum Tepi, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakung Jo, semoga sehat walafiat juga bersama keluarga di sana.
1: Oke, baik gitu. Tapi singkat saja mau kirim salam untuk siapa?
2: Kirim salamnya buat semuanya.
1: Siap.
2: Terima kasih ya sama yang udah nyapa, yang udah kasih doa.
1: Amin.
2: Doa yang sama buat semuanya.
1: Siap.
2: Terima kasih buat Bang Wawan.
1: Saya.
2: Mohon maaf lahir batin.
1: Dimaafin lahir dan batin. Ya Allah, mau jelang berapa bulan lagi puasa ya. Iya, sami-saminya ukuran abdi L-nya.
2: Enggak,
1: bercanda ya, Tepi ya.
2: Makasih ya Bang.
1: Sami-sami Tepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Tepi. Saya bacakan dulu untuk WhatsApp-WhatsApp-nya. Sebentar ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Yuk, sayangnya hewan. Selamat Hari Hewan Sedunia 2026 4 Oktober ya. Oke. Semoga kita semuanya lebih sayang ke hewan. Nah, kalau ayah sih lebih gemes dan familiar ke kucing nih, Bang. Ya, setiap kali ketemu ame kucing dimanapun mesti ayah samperin dan ayah elus-elus dan tuh ya. Bahkan kalau ayah lagi makan di luar nih, terus ada kucing yang nyamperin ayah, sering kasih ayah kasih nih sebagian kecil lauknya ayah punya ya. Pengen banget rasanya melihara kucing di rumah, sayangnya ortu ayah kagak seneng ame kucing. Mungkin karena susah kali buang air kali ya, harus kudu dilatih tuh Mas Orik. Terus saya juga lumayan seneng ame orang yang melihara burung di teras rumahnya ya. Selain seneng liatin sangkar burung yang digantung di atap terus rumah, burung bisa jadi teman di kala sepi, bisa juga menjadi penjaga dari maliang. Itu sih pengalaman ayah bang. Salam buat seluruh pendengar setia Perempat Jakarta, semoga sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke, Perempat FM, suara budaya Jakarta. Oke, lanjut telepon nahan dulu, kita break lagu dulu ya. Oke, ada Ibu Alma di Citerop. Waalaikumsalam Bang Wan, saya nggak suka hewan bang, tapi saya suka makan daging hewan bang yang udah matang. Oh, kayak rendang, sate, begitu. Ya nggak apa-apa ya, hak masing-masing. Salamnya buat Bang Hari sama Bu Siti, Kong Dani, Bu Wigati, Bu Umi, Pak Iwan Santoso, Bu Retno, Teh Epi, Mbak Kristin, Unilinda, Kak Kungjo, dan semua pendengar. Ada Udawayu, Bu Helmi, semuanya. Hatur nuhun. Baik ya, Udawayu tahan dulu, kita break dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perempat FM, suara budaya Jakarta. Yuk, sayangi hewan.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, sudah ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Tupar, selamat pagi. Pak Tupar. Waduh, terputus ya. Oke, kalau begitu ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-1124-928. Ada kakak Yeni di Tangsel ya. Pagi Bang Wawan, saya biasa saja sama binatang ya. Saya suka lihat binatang yang lucu-lucu, tapi malas kalau meski pelihara di rumah. Walau kecil hingga remaja, keluarga kami pernah memelihara bermacam-macam jenis binatang ya. Kakek saya pecinta binatang, beliau pernah melihara, katanya beliau pernah melihara herder, doberman, arwana, banyak burung. Di rumah orang tua saya pernah ada anjing-anjing kecil, ikan-ikan kecil, dan kelinci. Setelah itu saya pernah pelihara kura-kura. Lalu anak-anak saya pernah pelihara ikan-ikan mas. Ya sekitar 2 tahun lalu ada kucing jantan yang masuk ke halaman belakang kami. Dan sampai sekarang kami beri makan kalau dia mana nih? Kami akan jadi hilang datu. Iya, sekitar 2 tahun lalu ada kucing jantan yang masuk ke halaman belakang kami, dan sampai sekarang kami beri makan kalau dia datang dan obati kalau dia sakit. Kucing itu manja tapi suka berkelahi gitu. Terima kasih Bang Wan dari kakak Yeni di Tangsel. Kakak Yeni sehat selalu. Berikutnya ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayang hewan. Kalau hewan saya ada kucing Persia. Wow, berawal dari putri saya lulus di PTN, dia minta hadiah anak kucing dan kini berkembang biar sampai banyak. Waduh, mau dong satu. Enggak ya. Oke, kebiasaan anak dan istri bila pergi selalu bawa makan kucing. Setiap ketemu diberikan makanan. Kalau tidak pasti difoto lalu di-share di grup keluarga dan berkabar ketemu kucing di mana dia jumpa. Kalau saya urus burung tekukur. Gitu ya. Alright, terima kasih Pak Lutfi, sehat selalu ya. Oke, jaga selalu hewan. Berikutnya ada Mas Richard Untung di Yogyakarta. Selamat pagi Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayangi hewan. Saya sayang banget sama hewan peliharaan sejak dari kecil di rumah, dan ada anjing dan kucing. Selamat bertugas Bang Dermawan. Terima kasih. Sama-sama Mas Richard, jangan lupa gereja ya. Oke. Berikutnya ada Ibu Kurnia di Jembatan Besi ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayangi hewan. Selamat pagi Bang Wawan, apa kabar? Kalau saya suka sama hewan kucing karena jinak dan penurut. Kalau saya pergi kemana-mana di rumah saja nunggu rumah seperti satpam di depan pintu. Kalau udah pulang dia cepat-cepat menyambut dan menempelkan badan ke kaki dan mengelus-ngelus dengan lembut sambil melihat ke muka saya. Ya, saya kasih makan nasi dan ikan. Ya, ada sayurnya. Enggak, sayur ayah yang tambahin. Mukanya cantik, hidungnya mancung dan bulunya putih, halus sekali. Matanya terang dan bersinar jernih. Tapi kalau buang air, aduh, dia pergi keluar rumah. Itu aja Bang Owan, sehat selalu. Ya, Bu Kurnia di Jembatan Besi, terima kasih. Oke. Baik, sudah terhubung dengan yang suka menyeruput teh di Yogyakarta, Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, siap.
2: FM Suara Budaya Jakarta. Yuk, sayangi hewan.
1: Oke, okay. Kalau Pak Tupar sendiri gimana? Pencinta hewan?
2: Ini saya punya dua burung.
1: Dua burung apa?
2: Namanya burung puter namanya.
1: Burung puter. Oh, yeah. Oke. Okay. Ah, satu lagi.
2: Yang itu loh, kalau Bang Wawan sering dengar.
1: Nah, itu kayak dia DS sepupunya merpati kalau nggak salah ya.
2: Iya, badannya mirip merpati, gedenya juga mirip merpati. Jadi sama itu badannya. Ini okay. Saya punya dua, ini cowok semua, Bang.
1: Oh, lanang. Oh, terus piye kalau DE mau ada sedikit gimana gitu?
2: Ya, kalau burung kan nggak kayak manusia. Kalau manusia kan ngepet, kalau burung itu bisa menahan diri.
1: Jangan sedih, belum tahu juga Pak Tupar. Iya, Pak Tupar nggak boleh gitu ya kata si burung itu. Saya juga punya hasrat katanya burung. Mungkin.
2: Ya, dulu udah pernah tak jodohin sama burung puter yang sama yang. Perempuan, wah anaknya banyak sekali
1: tuh, Bang.
2: Terus
1: kan?
2: Kasih-kasihkan orang
1: tuh.
2: Gak punya sangkarnya sih Bang. Terus pokoknya siapa yang mau gak usah bayar. Tak kasih-kasihkan kemana-mana itu Bang. Akhirnya yang perempuan tak jual.
1: Yalah dahlah, mbok Yahudi goreng. Enak kan?
2: Lah, gak tega Bang.
1: Gak tega. Ya. Mending bebek aja ya digoreng ya.
2: Iya, bebek atau ayam mungkin. Terus kalau binatang, aku paling seneng sama
1: apa itu?
2: Burung sama ayam, Bang. Soalnya kalau kucing itu sering kejadiannya itu diam-diam, tapi ini nanti akhirnya ending-endingnya itu nyolong.
1: Iyalah. Mbok Yahudi ajari gitu.
2: Lah gimana mau ngajarin orang namanya kucing ya? Namanya kucing ya, kayak gitu.
1: Ya harus kemarin sabar itu, sih katanya.
2: Kemarin itu ayam goreng masih satu di tak taruh di magicom, lupa enggak tak tutup, hilang diambil kucing.
1: Buset, ada-ada aja. Aduh.
2: Iya, Bang Mamat.
1: Terus.
2: Ya, akhirnya ya udahlah, jadi rezekinya kucing lah. Pokoknya enggak satu dua kali enggak diulangi lah, nyimpen barang harus yang teliti.
1: Iyalah, harus begitu. Kita sendiri walaupun memang hewan kan punya keterbatasan pikiran, ya. Kita sendiri yang ngertiin.
2: Iya, Bang. Okay.
1: Sekarang ini jadi cuman itu aja ya. Yang berdua aja ya.
2: Burung puter dua, terus ayam udah pada mati, Bang.
1: Wah, ya. Kena gimana?
2: Virus itu, Bu.
1: Oh, kirano digoreng itu.
2: Kena virus itu loh, kayak. Ya kayak COVID lah istilahnya, mati bareng. Waduh, banyak yang mati. Iya,
1: sayang banget ya kalau memang kita agak sulit untuk melihara. Jadi kita harus tahu bagaimana cara merawatnya agar supaya ya setidaknya jangan sampai mati gitu ya.
2: Oh, iya. No. Kalau burung puter punyaku ini udah dari tahun 2017 sampai sekarang masih bunyi, Bang. Ini nggak mau bunyi karena baru makan, Bang.
1: Oh gitu, wis kenyang ya. Wah, aku katanya Pak matur nuwun Pak Tupar, aku wis warek ngono gitu kali ya katanya.
2: Iya, baru makan sama minum ini, Bang. Ntar bunyi.
1: Bunyi lagi ya. Siap deh, baik. Oke, Pak Tupar dapat sapa salam dari Mas Lama Tursani. Apa kabar Pak Tupar? Sugeng enjing.
2: Sehat-sehat
1: selalu nggih.
2: Sugeng enjing, Pak. Selamat di Magelang ya.
1: Iya, Mas Selamat di Magelang. Magelang dekat enggak sih? Jauh enggak sih dari Pak Tupar?
2: Iya, kalau pakai mobil ya kira-kira 1,5 jam udah nyampe Magelang.
1: Oke.
2: Pakai motor mungkin juga sama.
1: Jalan kaki piye?
2: Aduh, berapa hari ya?
1: Sampai harian. Enggak juga kali, seharian aja kali, enggak pakai berapa hari.
2: Iya. Mungkin bisa jadi karena kalau lewat jalan pintas mungkin sehari sampai Magelang.
1: Oke, baik deh. Ada Tepi nih, Cicomas. Pak Tupar, tetap semangat ya, semoga rezekinya selalu melimpah. Mungkin kebetulan kucingnya belum makan bangku sekolahan, jadi belum tahu cara meminta makanan.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya.
2: Emang bisa ngunyah bangku sekolah?
1: Yes, of course. Yeah.
2: Ya. Terus kalau kucing tuh ya, ya pokoknya aku ya cuman kurang suka aja lah.
1: Kurang suka aja ya. Begitu. Iya tuh kata Mas Lama Tursani. Iya, semangat Pak Tupar. Halo Pak Tupar katanya.
2: Iya. Gitu. Pokoknya siap. Jangan lupa selalu makan portil.
1: Portil itu apa?
2: Portil itu dari singkong, Bang, digoreng, dibentuk kayak cincin bentuknya.
1: Siap.
2: Nah, nanti kalau mau tahu fotonya nanti minta Mas Nursani itu loh.
1: Mas Nursani
2: yang punya dia.
1: Oh gitu, Mas Nursani monggo kasih bukti otentiknya ya, portel niku. Iya.
2: Nah, kan khasnya dari daerahnya Mas Nursani itu.
1: Oh gitu. Siap, baik. Pak Tupar mau kirim salam singkat saja buat siapa?
2: Oke, yang sudah masuk tadi ya, Tepi, ada Bang narasumber utama ya, terus. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas. Terus ada Kong Dani, ada kemarin ada Abah Kusna kemarin siang nyinggol, terima kasih ya.
1: Okay.
2: Terus ada Gadi, ada Bang Iwan yang tidak pernah fales.
1: Ini salam dari Pak Iwan nih, katanya assalamualaikum Pak Tupar, sehat selalu ya.
2: Sehat selalu juga Bang Iwan yang nggak pernah fales. Terus baik. Ya pokoknya buat semuanya aja dah.
1: Siap.
2: Terus buat semua rekan-rekan yang ada di Perumpat, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Bang Iwan, selamat bertugas dan sehat selalu.
1: Assalamualaikum. Serputan.
2: Waalaikumsalam. Oh,
1: otetik.
2: Otetik.
1: Oke.
2: Bismillah.
1: Allahu Akbar. Wis mantep Pol, matur nuwun Pak Tufar.
2: Iya, terima kasih Bang Wawan.
1: Iya, waalaikumsalam. Oke, udah ada penelpon berikutnya. Halo, jelang kabar berita. Halo. Sudah masuk.
3: Halo Bang Wawan.
1: Halo juga Bang Wordy, pasportnya langsung Bang Wordy.
3: Perempat FM suara dari Jakarta. Yuk sayangi hewan.
1: Oke, pantun dulu Bang Wordy.
3: Pantun dulu.
1: Iya.
3: Oh, aduh. Paling enak makan keripik.
1: Cakap.
3: Keripiknya dimakan di hari Lebaran. Temanya ini sangat menarik. Temanya yuk sayangi hewan.
1: Oke, okay, baik. Yeay, keren Pak Bang Wardi. Bang Wardi sendiri pecinta hewan?
3: Ya, sebenarnya saya sih enggak cuman mama saja sih pecinta hewan.
1: Oh gitu, siap-siap.
3: Dulu ada miara kucing, tapi belum sebulan kucingnya udah berpulang, Bang.
1: Coba cari yang lain lah.
3: Tapi kucingnya ini Bang, kucingnya laki-laki.
1: Oh gitu, gak apa-apa.
3: Kucingnya laki-laki. Kok perempuan repot, kata mama saya. Iya. Jadi waktu saya pulang dari belanja, suka nyambutnya dari pintu luar, dari pintu miong, miong, miong, kata dia.
1: Gitu ya, oke, okay, siap-siap. Tapi sekarang udah gak ada ya?
3: Ada yang lain. Sekarang udah gak ada repot nyarinya.
1: Siap. Okay, siap. Baik, oke. Okay. Mau kirim salam buat siapa?
3: Salam sama Bang Wawan, keluarga.
1: Terima kasih.
3: Selalu buat Bang Haris. Mungkin buat semuanya aja,
1: semuanya
3: tak terkecuali Bang ya.
1: Siap kalau begitu deh Bang Wardi. Sehat selalu ya.
3: Bang Wawan, terima kasih.
1: Jangan lupa sarapan ya. SOP.
3: Oh iya, sebentar lagi nih Bang.
1: Sebentar lagi. Oke, okay, siap.
3: Baik, kalau Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Wardi di Pontianak. Terima kasih. Ayo bacain dulu WhatsApp jelang kabar berita pukul 7. Ada Pak Komarudin di Tangerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kalau di kampung pelihara hewan kambiang. Kalau kambiang itu kan diternak, dipelihara. Kalau udah banyak suka ada yang cari untuk dijual, beli katanya. Wassalam, terima kasih. Salam sejahtera. Oke, okay, siap. Terima kasih untuk Pak Komarudin. Berikutnya ada baik. Oke, ini udah siap, bentaran hapus dulu dah. Ada Mas Selamat Nursani di Magelang ya. Assalamualaikum. Mana nih dia tadi? Pagi Bang Wawan, kadang terawat kedang karena kerja shift panjang jadi dijual dulu sehingga di rumah belum piara lagi Bang hewannya. Oh gitu. Oke, okay, enggak apa-apa. It's okay. Never mind kalau begitu ya. Baik. Siap. 0812-112-4928. Ada Pak Rohmat di Lebak Banten. Assalamualaikum Bang Wan, saya tidak suka tapi saya memelihara kucing katanya. Enggak apa-apa Pak Rohmat. Iya, sehat selalu ya Pak Rohmat ya. Berikutnya ada Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Sayangi hewan-hewan yang ada di rumah di Cilengsi itu entok ayam dan kucing. Kalau di Kemayoran kucing aja sih, cuma di Kemayoran ama nenek-nenek yang suka kasih makan kucing. Jadinya kucingnya pada gentayangan di jalan Bang Wan. Mestinya kan kalau melihara kucing di samping, makanya disediain ya. Tentunya WC juga harus disediain. Ya ampun, ada-ada aja. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Sudah siap-siap untuk jualan ya untuk gado-gadonya. Sehat selalu dan jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Jakarta. Kabar berita jam 7.
1: Abang Po, Dinas Kepemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP Provinsi DKI Jakarta menginformasikan sebanyak 84,99% perempuan berusia 5 tahun ke atas di Jakarta telah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir pada 2023. Angka tersebut tentu menunjukkan sebagian besar perempuan Jakarta telah terhubung dengan ruang digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPATE Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia nyampein bahwa tantangan itu adalah memastiin teknologi kagak hanya hadir dalam keseharian, tapi juga dapat dimanfaatin untuk meningkatin produktivitas, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat keberdayaan perempuan.